0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Dah buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tak ya?
0: Ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tahu?

Lupa aku. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed. Terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan Utara.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94.3 MHz.

Baik, Mbak Abang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Gimana pagi ini, Mbak Abang? Udah pada prepare semua, udah berapa persen? Nah, 100%. Harusnya 100% ya, Mbak Abang ya. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan lain belum selesai lah. Ada yang belum selesai ya. Pagi ini baru gak kita nak duduk nih, Mbak Win. Nak buka kerjaan, buka laptop lo nih katanya. Karena tadi masih lo cari sarapan bagi yang pekerja kantoran ya, Mbak Abang ya. Baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Nah, pagi-pagi harus ngisi kampung tengah. Kenapa, Mbak Win? Nanti kalau gak ada ngisi kampung tengah, otak nih kita loading lama. Jadi harus ada lah yang dikonsumsi pagi-pagi ya, Mbak Abang ya. Ya buat kita inilah tadi itu tambah semangat, ada bergerak gitu kan, bisa bergerak, bisa kuat gitu. Nah, bukan kita ini kerja kan. Nah, kalau kerja tuh memang harus semangat, Mbak Abang, harus ada yang jadi asupan ya. Iyalah, Mbak Abang, dicari tahu kita pagi hari ini ya. Mungkin sebagian masyarakat kita udah ada yang tahu nih, Mbak Abang, tentang beberapa hewan. Ternyata hewan ini mungkin sebagian kita lah ya, wah hewan bah, binatang be gitu kan, tumbuhan be ya, biasa aja lah. Tapi kadang-kadang orang menganggap biarpun hewan itu jinak ya, tapi yang namanya hewan itu yang bertaring, berkuku ya, bertaji dan sebagainya, ada jenisnya ya, kukunya ya, kalau ayam taji gitu ya, Mbak Abang ya, yang punya senjata. Tapi setiap hewan itu dibekali senjata, Mbak Abang. Sama tumbuhan juga senjata. Kalau kayak apa, cumi kan tintanya, kemudian juga kalau harimau taring dan cakarnya, kucing juga, Mbak Abang. Nah, jadi kadang kita mikir, oh ini hewan-hewan ini nih walaupun jinak, tapi dia juga pemangsa, bisa juga menyakiti kan, menyakiti manusia gitu. Kalau dia udah dalam kondisi sifat binatangnya ada muncul gitu, Mbak Abang. Jadi tak peduli dia, walaupun secerdas apa hewan itu, walaupun sejinak apapun ya, walaupun dengan tuannya sendiri yang ngasuh dia ya, yang menjaga dia ya, tapi tetap hewan itu ada berbahaya juga gitu. Apalagi kalau misalnya kita menganggap, oh hewan ini jinak gitu, kemudian udah bertahun-tahun tinggal dengan kita. Nah, dan kita biarkan dia bermain sama anak kita gitu ya, Mbak Abang ya. Nah, itu yang perlu kita, walaupun iya tapi harus kita lihat-lihat gitu, Mbak Abang. Termasuk kucing sekalipun ya, Mbak Abang ya, sejinak-jinaknya, tapi sifat kebinatangannya itu ada gitu, Mbak Abang. Jadi bisa cakar gitu ya. Cuman masalahnya kalau tadi kok sifat hewannya muncul, dia juga bisa menyakiti gitu kan. Karena apa? Karena ada kukunya tajam, giginya juga ada taringnya ya, untuk mengerat gitu kan. Kemudian kukunya juga tajam. Andai pun ya kukunya pun udah dipotong rapi, tapi tetap masih ada terasa buasnya gitu, Mbak-mbak menggigit dan sebagainya. Nah, itulah tetap harus diwaspadai. Walaupun kita mengakui bahwa ada jenis-jenis hewan yang pintar, Mbak Abang, di dunia. Ada, wah betul, ada yang bilang monyet, kera, sejenisnya ya. Kalau di dunia pengetahuan itu mengatakan simpanse. Simpanse ini kan pintar nih, Mbak Abang. Nah, itu yang di darat ya, Mbak Abang ya, simpanse, kemudian gajah. Nah, hewan gajah ini juga ngerti, Mbak Abang. Bisa memahami tanda-tanda kalau dari manusia gitu. Nah, itu simpanse dan gajah itu termasuk hewan-hewan yang cerdas gitu. Nah, kemudian kalau di laut tuh ada yang namanya lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini pintar, Mbak Abang. Bisa kemampuan berpikirnya ya, dan juga bisa memecahkan masalah yang luar biasa. Jadi ada simpanse yang membuka, misalnya buka apa ya, kalau hewan-hewan lain kan di putar-putar, di main-main gitu kan, tapi kalau simpanse itu untuk buka makanannya sendiri itu dia bisa gitu, Mbak Abang ya kan. Nah, kalau yang lain kan makannya enggak pakai dibuka kan, kemudian dibantu gitu ya. Nah, tapi kalau simpanse udah bisa, contohnya pisang ya, meskipun ya pisang itu udah makanan dia, tapi kan berkulit, Mbak Abang. Jadi simpanse itu pintar ya, bisa buka makanannya sendiri. Begitu juga dengan lumba-lumba, Mbak Abang. Nah, jadi jenis-jenis hewan-hewan cerdas ini kemampuannya ya, kalau simpanse itu bisa menggunakan alat kayak batu, misalnya mecahkan buah. Nah, itu kan. Kemudian di yang keras ya, buah yang keras tuh bisa pecahkan. Kemudian juga simpanse ini ngerti bahasa isyarat ya. Kalau udah
dilatih dari kecil Mbak Abang menggunakan bahasa isyarat, dia udah paham tuh Mbak Abang. Nah kemudian juga bisa menyelamatkan diri ya, misalnya ada kebakaran nih, nah atau apapun ya, dalam kesulitan apapun dia bisa menyelamatkan dirinya. Walaupun hewan lain juga punya naluri ya untuk menyelamatkan diri, tapi dia bisa menuju ke tempat yang lebih aman gitu Mbak Abang. Kemudian juga simpanse nih, hati-hati Mbak Abang ya, jenis-jenis hewan-hewan kayak mamalia yang satu nih ya, Mbak Abang ya. Kenapa? Karena dia punya daya ingat yang kuat. Kalau manusia pernah menyakitinya, dia ingat wajahnya. Jadi biasa-biasa tidak mau mendekati manusia itu lagi gitu. Beda dengan hewan-hewan lain ya. Kalau hewan lain kayak kucing tuh, kalau disakiti dikasih makan, mereka masih mau kembali gitu. Sama juga dengan hewan-hewan lainnya, tapi beda dengan simpanse. Kemudian ada lagi nih hewan laut nih yang ada di laut, yaitu lumba-lumba. Nah, lumba-lumba nih bisa kenal dirinya sendiri. Kalau di kaca, ada kaca besar itu Mbak Bang. Nah, jadi dia bisa mengenali kalau itu dirinya. Kemudian dia bisa berkomunikasi menggunakan bahasa dengan frekuensi ya Mbak Abang ya, komunikasi dengan dirinya atau dengan kelompoknya gitu Mbak Abang. Dan juga lumba-lumba ini sangat cepat belajar Mbak Abang, belajar trik dan juga bisa diajak kerjasama ya, tapi kerjasama yang baik Mbak Abang. kayak di sirkus-sirkus ya Mbak Abang ya. Nah hewan ini kan bisa di aja untuk main sirkus kan, jadi bisa lompat dalam di lingkaran api, kemudian ngerti bahasa dari yang strukturnya dan sebagainya. Jadi memang sangat cerdas ya, sangat pintar lumba-lumba nih. Kemudian ada gajah nih Mbak Abang. Gajah ini juga punya ingatan jangka panjang yang sangat tajam. Jadi lama gitu. Kalau dia mengenal seseorang yang pernah menyakitinya, dia akan ingat terus tuh Mbak Abang. Nah kemudian juga gajah ini bisa punya rasa sedih Mbak Abang kalau ada kelompoknya salah satu gajah lain yang mati Mbak Abang. Jadi dia bisa punya rasa sedih gitu.

hewan-hewan yang mewakili ya, kecerdasannya ya. Ada burung gagak, Mbak Abang. Karena burung gagak ini juga pintar ya. Pintar membuat kail dari ranting ya. Dari ranting pohon untuk mencari ikan. Karena kan burung gagak kalau dia mau makan cari ikan kan, dia membuat kailnya sendiri. Kemudian bisa mengenali wajah manusia. Baik itu manusia yang baik sama dia maupun yang jahat sama dia, diingatnya Bu Abang wajahnya ya. Maka hati-hati. Bisa bawain pakai topeng ataupun operasi plastik, kita kenal ya. Tapi Mbak Abang, intinya burung gagak ini memang bisa mengenali wajah orang, baik itu berbuat baik ataupun jahat. Mungkin kita pikir, oh dia hanya binatang gitu kan. Nah pasti dia tidak ingat, Mbak. Tapi beda dengan beberapa hewan tadi, hewan cerdas. Jadi dia bisa lihat muka kita, ingat tuh. Jadi jangan sampai kita nak nyakat anak, gajah apa tuh, nak kita kerjakan anak ya, kita main-main anak tuh, ingat kejang kita tuh. Udah, tahu kan gajah beratnya berapa? Nah kalau udah ngejar kita, tampukang lah kita lari ya, Mbak Abang ya. Kalau kita manjat pohon pun, pohon tuh bisa diguyuknya, abis lah kita ya. Jadi memang kita dengan hewan pun harus berbuat baik, Mbak Abang. Kan hanya dengan makhluk Allah yang lain ya, tapi dengan hewan juga harus berbuat baik gitu. Kemudian juga satu lagi nih Mbak Abang, selain burung gagak bisa mengenali wajah manusia, bisa juga memecahkan teka-teki. Teka-teki dengan cara bertahap. Nah ini udah masuk kecerdasan nih Mbak Abang. Karena bisa memecahkan teka-teki. Jadi bisa menyelesaikan satu permasalahan ya. Baiklah Mbak Abang, kita cukupkanlah dulu ya. Tentang acara kita nih ya, cari tahu karena nanti akan ada pendapat awak juga, kita nanti ajak Bu Abang berinteraksi di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0815700943.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbo Abang di sini aja ya, 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Babang Kepala Mansatu Pontianak Solihin Hazid menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan ekstrakurikuler Tundang Melayu yang selama ini menjadi salah satu kegiatan berprestasi di sekolah. Dukungan tersebut diperkuat dengan rencana penyelenggaraan Festival Tundang Melayu tingkat pelajar SMP dan MTS Kota Pontianak yang mendapat bantuan pendanaan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Solihin mengatakan secara kelembagaan Mansatu Pontianak terus memberikan ruang bagi pengembangan Tundang Melayu baik sebagai kegiatan pembinaan prestasi maupun kegiatan media pelestarian budaya lokal. Dan agenda terdekat yang menjadi fokus sekolah adalah menyukseskan Festival Tundang Melayu tingkat pelajar SMP dan MTS Kota Pontianak yang akan digelar pada 22 Agustus 2026 dengan Mansatu Pontianak sebagai tuan rumah. Nah, selain mempersiapkan festival, sekolah pun memperkuat proses regenerasi anggota Tundang Melayu. Langkah tersebut dilakukan karena sebagian besar anggota aktif saat ini merupakan siswa kelas 12 yang akan segera lulus. Dan Solihin menegaskan sekolah akan terus mendukung seluruh program ekstrakurikuler Tundang Melayu sebagai bagian dari upaya mengangkat budaya lokal, khususnya tradisi berpantun menggunakan bahasa Melayu Pontianak. Sekian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Disney, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakai lah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan gak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
1: kita... ngomong-ngomong soal periuk. Ah, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni tawa?

0: Alamak, lupa aku.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempuan Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat di sesi pendapat awak nih Bu Abang ya. Nah, buat Bu Abang, kadang-kadang ada enggak sih merasa dalam setiap kegiatan ya, satu kelompok lah misalnya atau organisasi ya, sering melihat atau diri kita nih sering terlambat hadir dalam setiap kegiatan. Nah, kadang-kadang kan ada tuh biasa dengan ada alasan tertentu ya. Oh, kenapa nih telat nih? Nah, biasanya ada hal yang urgent gitu Mbak Abang, hal yang penting sekali. Nah, kalau enggak menunda-nunda, karena kebetulan teman kita nih bukan hanya sekali telatnya, tapi sering kali gitu Mbak Abang. Atau sekali-sekali. Biasanya kalau sekali-sekali jarang pula ada nih telatnya, kenapa telat? Nah, biasanya ada alasan yang penting. Entah salah satu anggota keluarganya sakit ya, ataupun ada yang keluarganya meninggal dunia, biasanya kan jadi hadir dulu pada kegiatan tersebut baru datang gitu, bahkan izin tidak bisa hadir gitu Mbak Bang. Nah, kalau seandainya ada juga yang memang sering terlambat karena ya udahlah nanti-nantilah, pokoknya kita nanti pas acara lah kita nanti datang nih. Nah, ibaratnya tuh kurang disiplin gitu Mbak Abang. Nah, gimana pendapatnya nih? Kadang sekolah pun gitu Mbak Abang, sering terlambat hadir setiap kegiatan, diundang orang pun ya, misalnya selawatan telat gitu. Yang diundang jam 8 ya, datangnya jam 9. Nah, jauh sekali kan kalau misalnya 10 menit, karena tengok kondisi lo, jalan macet ke, jalan jauh ke, jalan rusak ke. Nah, itu kan pasti ada alasan. Nah, silakan Bu Abang yang ingin bergabung ya, bagaimana pendapatnya kalau orang sering terlambat hadir dalam setiap kegiatan ya, apalagi kalau misalnya telat ke sekolah, telat kuliah, telat ke kantor gitu Mbak Abang. Nah, silakan Mbak Abang di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 08-11-570-0943. Ada yang masuk ya, Mak Kam sama ini nih, Mak Anjang ya. Nak bergabung nih. Apa tuh namanya? WA-nya bertimpak tuh. Ini coba-coba dulu ya kita masukkan. Iyalah, silalah masuk ya kaitannya dengan pendapat awak kalau ada yang sering datang terlambat nih, tak tepat waktu. Halo, pendapat awak.
1: Halo, pendapat awak, Bu Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kam ya. Ini nama panjangnya Kamboja ke? Kamila ke? Kamelia ke?
1: Nama makam paling cantik Bu Fi, anak Bu Win. Bagi dia pandang Muji tu rembulan gitu dia.
0: Oh, Kamaria. Oh, mantap. Bahasa Arab tu ya.
1: Kamaria. Itu nama tu dia berpuan berjanji tu Bu Win.
0: Iya, keren. Kamaria. Keren betul.
1: Inilah kalau orang punya rambut apa anak-anak tu orang sakat tak tinggal nama makam tu. Pasti ada sebut orang.
0: Oh, nanti saya cemburu pula ni kok sandi laki saya bilang ada sanji-sanji apa nyebut nama Kam ni. Ha?
1: Yalah. Mana? Ha? Ada yang mereka Maria.
0: Macam mana ni? Kok nyebut nama Mak Kam ni, lalu ngapa nama Mak Kam terus tersebut, nama saya tak ada. Macam mana ni Mak Kam? Macam mana cerita kita ni? Kalau misalnya ada orang ni Mak Kam, Mak Kam ni pergi ada diundang orang lah. Pernah tak terlambat?
1: Makam tu Mbok Win tak mau ditunggu orang. Biarlah makam nunggu orang.
0: Setuju.
1: Kalau nak berdandan awak ditunggu orang, biar awak pula alis.
0: Mana makam?
1: Tunggu kira alis pun kan. Lama tu. Jadi kau kata dia nak tunggu orang tu bingung Mbok Win. Kalau makam saya tak mau tunggu orang. Biarlah makam nunggu orang, jangan orang nunggu makam.
0: Oh, itu.
1: Makam lah.
0: Ya, betul.
1: Dengan tanah-tanah nak makam kerja ni, alhamdulillah tak pernah terlambat. Asal masuk jam 1 tu, jam 2 habis solat zuhur dah turun, dah standby dah buat motor. Pukul tancap tu 70 lah.
0: Oh, lama. Benar lah sikit laju.
1: Makam kalau jalan ayah ni 70 tancap.
0: Aduh, pelan-pelan makam, pelan-pelan.
1: Makam itu dah tidak tuan berjalan terlalu padat tuan pok macam tu.
0: Apa nak dikejar makam?
1: Cepat sampai tu alhamdulillah dah senang gitu kan.
0: Oh gitu. Lagi,
1: jangan gak buat anak bawin jalan orang tu cepat-cepat tu merudu-rudu orang. Anda sampai ada orang jalan anak selon dulu. Sepi. Tancap. Itu bahkan kita kan pada kondisi tangan ni kan alhamdulillah kita bisa mengendalikan.
0: Oh gitu. Tapi tak nyelit-nyelit orang kan, tak nyelit-nyelit apa. Jangan sampai hanya nyelit ngeri makam.
1: Kita pandang kasih orang macam mana. Kau nyelit undur-undur orang tak bahaya kat kita.
0: Betul.
1: Kalau Mak Muta jangan lupa selawat Bu Win. Dia berjalan tu selawat tapi dalam hati. Betul. Jangan lupa.
0: Nah, betul.
1: Kenapa kan kita tetap ada bacaan kita, yang kita lupakan, tetap Allah itu tetap melindungi kita. Tapi kalau ajal sudah sampai ya, biar doa apa pun tetap nak ke musibah. Biar pun berdoa kita orang seribu apa ayat kita pun, kalau dah ajal sudah mengambil kita nak diapakan, maka dah kita siap. Apa naik atas motor ada bacaan, keluar rumah ada bacaan, melangkahkan kaki itu orang ada bacaan, semua ada. Jadi kita tinggal mendalikan kita ya lah, dia sambil nak jalan. Kalau makasih dalam hati tu tak lupa selawat. Tak lupa selawat. Jadi insyaAllah. Jadi maka kau makan buat mana-mana tu, haruslah kita ni tepat janji dengan orang. Mau pergi harus jangan orang nunggu kita. Ni hari ni buat rapat lagi ni. Pergi.
0: Jadi kalau misalnya kalau telat misalnya ada halangan gitu makam. Misalnya kau ada halangan, kan biasa kan kita ni kan tak selalu mulus-mulus jadi makam.
1: Ya betul. Tadi malam kan kami mau selawatan dekat Long Anak kan, selawatan tadi malam. Saya janji kalau ada orang manggil apa nama ni, ada pasien, pasien nak visit makan, mungkin saya tak jadi, nanti saya info maklum. Jalanlah tadi malam. Makam tu solat tepat tangan min senja ya mampu. Tangan ni bergerak mukwin, asal tangan bergerak tetap ada mikir orang.
0: Oh gitu. Tanda ya nak.
1: Tadi galak ngomong selawat, tanya ayah amin tu. Jadi maklum. Mungkin malam ni tidak bisa selawat. Kenapa pula? Ada pasien, ada pasien. Belum sampai ke rumah makan balik dari tempat Amin Sanjaya, orang dah nelfon dah. Kak Kam visit jam sekian dah. Kan tak bisa lah. Lepas bergerak aku datang, standby makam datang. Oh, jadi gitu. Tak bisa selawat. Selawat perisak dah turun dah.
0: Nyampaikan mana hajat orang ni tak makam. Nyampaikan jadi, hajat orang.
1: Kita ni ngejar lalu mungkin carilah tuan. Mungkin tak kita ni nak ngejar lalu selawat tu tak tinggalan. Tetap ada. Tiap minggu tetap ada kan. Kita cari rezeki ni pasti kat kita harus kita kerjalah, kita cari tuan dulu kan.
0: Betul. Nyampaikan hajat jadi orang enggak ya? Nyampaikan hajat orang sakit kan?
1: Sebelum orang sakit, tolong kat kam sakit ada ni ah, pergilah kita.
0: Gitu.
1: Cuman tak ada nak pergi, jadi kita ni apa pun kita ni harus berjanji lok dengan kawan gitu ah.
0: Tapi kau kalau makam, tapi kalau makam misalnya pergi diundang orang ni, lebih banyak telat ke lebih banyak tepat waktu?
1: Kita janji kawan, aku kita dengan kawan diundangan kan. Oh jam apa pergi? Oh ayolah jam sekian. Kita nunggu dah. Makam nunggu tetap aku tak agak ya aku jam sekian. Aku makam dah agak ah rumah dia.
0: Oh gitu.
1: Kalah. Gitu. Tak mungkinlah kita mana pergi nanti tinggalkan orang. Dah berjanji dengan kawan. Kalau pergi undang ni kepada seseorang dah enak kan mungkin.
0: Yeah,
1: mana kawan.
0: Betul.
1: Tak agak tak selalu kita sepi gitu. Ada kat kawan ngomong sama-sama naik ramai kan. Seseorang tu rasa tersipu-sipu. Rasa kalau seseorang naik tu pentas tu naik dia tempat orang nikah tu. Undang malas jadi kita. Kok kawan kan berurut. Kita jauh-jauh kawan-kawan ambil nasi.
0: Betul.
1: Tak ada kawan. Bagi orang tinggal apa tu. Sana kan. Gitu kan. Dia pergi yuk tetangga dengan yuk sama-sama lah pergi.
0: Tapi tak pernah jarang terlambat lah ya makam ya, jarang lah aku apa-apa nah, diundang tu jarang terlambat.
1: Kalau makam pergi orang tinggal awal dia sejoli yang jauh gitu. Kalau tetangga dekat ni makam
0: cepat
1: dia setengah lagi anak makam sekolah dia hantar luk singgah luk anak makam bulan depan tu makam tinggal luk naik luk. Jadi kalau kita dah pergi pada orang tinggal tu kita tak terasa anak lagi dah tu misalnya tak
0: bimbang gitu. Betul.
1: Jadi kita mau jalan ke mana pun tak bimbang. Wah, aku ni dah pergi dah tempat orang meninggal. Dah melayat dah. Tenang dah. Tak pergi bimbang-bimbang gitu-gitu bah.
0: Ya, betul. Yalah.
1: Pemakam cepat kawin. Kalau nama apa tu nak berjalan tu. Tak mau orang nak nunggu. Ya, makam nunggu orang. Tanya ayat pun syukur tu. Kau nak ke mana? Weh, sini weh. Sembayang dah berdebu dah makam jerah. Kemotor lah.
0: Berarti makam ni sering on time ya, tepat waktu ya, tidak pernah tidak ngelalaikan waktu gitu, walaupun seandainya ada telat pun ada alasan gitu, ba.
1: Ada halangan.
0: Ada halangan. Ha.
1: Sama kita bah solat apa pun, solat yang di rumah tak usah lalai, aku tepat waktu, bagus kan?
0: Ya, yeah, benar. Ha.
1: Kecuali kita mana-mana, itulah nama kita berjalan, malumlah kita berjalan, waktu saya lalailah kita. Aku buat pergi mana-mana tu tetap imbang, Win, kalau nak balik malam kami. Tempat makam sampai sini orang azan, kan? Tepat solat mandi makam. Mandi tepat amin semalam, saya makan balik, tinggal solat tak?
0: Yelah.
1: Kita berjalan tu mungkin banyaklah bimbang.
0: Iyalah, baiklah Mak Kam. Terima kasih banyaklah.
1: Berjalan enggak?
0: Ya, Mak Kam. Adik
1: dah mau nanya kawan. Berjalan.
0: Iyalah.
1: Berjalan mana hari ini?
0: Iya. Makasihlah Mak Kam. Untuk informasinya. Sehat selalu ya Mak Kam ya. Okey, makasih Mak Kam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Kam. Oh, Mak Kam Maria namanya. Ya, cantik pula nama Mak Kam ni ya. Okey, halo, pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya saya?
0: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana nih?
2: Oh nih, Khairunisa, jauh nih.
0: Dari mana?
2: Dari Sintang.
0: Oh Sintang, jauhnya gak?
2: Iyalah.
0: Langsunglah apa tuh ya. Kalau misalnya kita nih sering telat diundang orang, nah tuh gimana tuh? Apa kalau biasa kan telat kan ada alasannya gitu kan? Gimana nih?
2: Oh, itu.
0: Sila Khairunisa.
2: Yang seia sekata lah dengan makam. Karena manjang nih membukti sendiri orang sih tidak pernah ngintai kan manjang. Kalau pergi sekolah, kalau manjang dulu kan masuk siang.
0: Oh pernah sekolah kan manjang nih? Kelas berapa? Sana
2: dirolak lah. Tamat kelas 6 Mbak Win.
0: Oh.
2: Jadi perjalanan memang gak jauh Mbak Win. 2 jam kali. Karena di pelosok gitu.
0: Alamak jauhnya 2 jam. Jalan kaki Mak Jam?
2: Jauh Mbak Win.
0: Pakai sampan ke? Pakai jalan kaki?
2: Pakai jalan kaki.
0: Masya Allah.
2: Cuma dulu tuh bangunan belum ada Mbak Win, jalan tikus kata orang kan.
0: Allah.
2: Jadi kita terbasi waktu lah. Jadi kalau masuk jam 1 tuh jam 10 manjang udah keluar di rumah dah.
0: Allah Mak, jauh di perjalanan.
2: Perjuangan. Sampailah sekarang Mbak Win, kalau nak kemana-mana nih tanya ya Mel tuh lah. Mel ni belum bergerak dia di rumah, belum gig punya nyetar motor dia tu. Manjang dah jauh dah jalan.
0: Terbiasalah
2: ya. Rasa manjang tu dulu lah dari UKM gitu. Jadi kita tu biar apa kata orang tu, kalau misalnya nak naik motor tambang ke apa, biarlah kita nunggu, jangan orang nunggu kita nak ke. Kalau motor tambang Win, kalau manjang di sana tu, kalau berangkat istihar tu pasti jam 7. Kalau manjang tu jam 6 dah ada dah istihar tu congok.
0: Manjang dari olak-olak Kubu mau menuju ke Kuala Dua tu lewat pakai jalan sungai ya?
2: Motor air. Rumah ngojek lagi.
0: Ngojek ke motor air.
2: 1000 ya. Tambang pergi ke steher. Nunggu motor tu, motor air tu. Diam lalu di steher tu. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang enggak. Ada 3 orang ya. Manjang yang dulu tu congok situ.
0: Oh, Manjang saya mau nanya, dari tempat Mak Anjang tu naik ojek tu berapa lama lah? 15 menit, 10 menit?
2: Dari rumah.
0: Mau menuju ke steher tu. Mau menuju ke steher tu 15 menit.
2: Dari rumah steher 15 menit, ya betul.
0: Oh.
2: Tapi kalau dari motor tambang tu ke Rasau tu baru jam 7 berangkat kan, jam 8, 9, 10, jam 11, 4 jam.
0: Oh, 4 jam. Lumayan jauh gak ya?
2: Mama nak baring, nak makan, nak apa dalam motor tambang, nak berulit ke apa.
0: Alamak, 4 jam ya lumayan gak lah ya.
2: Jadi begitulah. Jadi samalah seia sekata lah dengan makam.
0: Datang
2: jadi
0: lebih cepat.
2: Jadi kita biarlah Kita nunggu, jangan orang sampai menunggu. Kalau pergi undang itu Mbak Win, kalau misalnya acara di pagi kan acara berjamu nama kan, jamu undang retika gitu. Manjang dah datang duduk dah. Pengantin belum barak tu kamu dah, manjang dah dia dah tercungok situ. Iyalah. Jadi kita tu memang dah biasa gitu. Tak suka nak terlambat gitu.
0: Okay, jadi intinya Manjang ni sukanya tepat waktu, tak mau terlambat. Terus kalau
2: nggak
0: seandainya datang, tak mau ditunggu orang gitu ya.
2: Ya, tak mau ditunggu orang. Okay. Misal kalau Manjang pergi undangan bebas tu, lepas asar. Lepas asar tu, dah sodat asar tu, nunggu pukul 8 loh. jadi kan kita pagi kan sudah makan kan, pukul apa sedang makan sore gitu.
0: Betul kan.
2: Di tempat undangan tuh.
0: Pernah enggak datang terlambat kan, Mbak Anjang? Pernah enggak datang
2: jadi
0: terlambat?
2: Jadi kita makan enggak sia-sia ya enggak?
0: Mbak Anjang, pernah enggak?
2: Rasanya sih Manjang nih jarang lah terlambat. Misalnya kalau bagi ada acara di masjid atau gitu kan. Pengajian gitu. Apalagi Manjang nih sebagai orang pembina. Jadi datangnya harus dulu dari murid gitu.
0: Iya, baiklah Mak Anjang, makasih banyak Mak Anjang untuk pendapatnya ya. Sampai ketemu lagi Mak Anjang ya.
2: Sama kita sehat selalu.
0: Oke, Mak Anjang.
2: Iya. Rezekinya dimudahkan Allah urusnya.
0: Baik. Assalamualaikum Mak Anjang.
2: Pengendali kita. Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, baiklah Bu Abang, terima kasih untuk pendapatnya di pagi hari ini. Juga buat Bu Abang yang ingin lanjut ya memberikan pendapatnya, silakan di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Oke, Mbak Abang, silakan sebelum nanti kita hadirkan ya ngander Bu Abang mengenai kuliner sebagai identitas daerah bersama Ibu Vivi Alhinduan yang merupakan penulis Kalbar dan juga bendahara Kopermeka. Oke, silahkan Bu Abang yang ingin bergabung. Oke, halo pendapat awak.
3: Pendapat awak.
0: Oke, dengan siapa ke suara merdu ini di mana?
3: Putri apa ya?
0: Putri terpelesat.
3: Mama Ririn di Kuala Mando.
0: Mama Ririn.
3: Tak jadilah nak nyebut putri itu.
0: Ngapa pula? Bagus, Mbak. Namanya. Jadi
3: sehat Mbak Win.
0: Alhamdulillah. Jadi
3: Kalau kami ni Mbok Win, enggak iya kan Mbok Win ni tak apa suka tu? Pula apa tu?
0: Lambat-lambat.
3: Mau tepat tak suka terlambat gitu Mbok Win. Maunya sebelum kita tu beraktivitas tu awal lah datang.
0: Iya.
3: Kalau kerja tu yang Mbok Win ya, kami biar kami awal nunggu. Kalau kita kan biasa masuk jam 8 tu, setengah 8 tu kan Mbok Win, biasa kami jam 7 tu udah nyampe dah. Kalau dah nyampe tu awal tu enak Mbak Win.
0: Betul.
3: Tak terkejar waktu kita. Tak suka kami kalau lalu waktu tu. Cuman terkadang kalau kita berjalan tu ada gak terlambat sikit. Maklum jarak tu agak jauh.
0: Betul, setuju pula. Mana kita kan? Bisa nak ngatur jalan orang. Kita numpang dengan auto orang kan? Pakai speed apa segala macam kan? Kok kita bang cepat bang, cepat bang.
3: Marah pula orang tu.
0: Kita ni pakai tambang ya dah.
3: Kata dia bawa lah kaunya kata dia.
0: Dah lah ibu yang bawa ni katanya kan. Bawa ya Mama Ririn. Bawa ya.
3: Wudu ya di kampung tu kan.
0: Penumpang ke makam ni dah.
3: Betul. Makam sama Manjang Siti numpang.
0: Penumpang ada-ada ya. Mohon maaf ya makam Manjang Siti.
3: Kita rudu kan rampuk. Biarlah sama-sama. Sama-sama tak sampai.
0: Jangan. Sampailah sampai. Sampailah.
3: Mana Kak Mbok Win kau dah tersangkat di rampuk tu?
0: Apa tu rampuk tu?
3: Mana nak narik?
0: Jaring ke?
3: Mbok Win tak tahu rampuk bayar.
0: Apa tu? Jaring ke apa?
3: Bukanlah Mbok Win, rampuk tu kita rudu tepi-tepi tu. Di tepi-tepi pinggir anu tu kan laut tu kan ada rampuk Mbok Win.
0: Memang lah ya ndak.
3: Mau tahu kan Mbok Win?
0: Kok tak

0: apa? Kala ikan.
1: Kala ikan.
2: Ikan lewat.
0: Ikan lewat. Emang betul ikannya lewat.
2: Ikan lewat depan kita tu.
0: Oh.
2: Dia nak nolong tak ada pula nak mampu.
0: Ini ringan benar
2: ni kata. Betul ya kita.
0: Tak ada pula betul. Ikan tu kecil. Badan awak, badan kita ni besar kan. Macam mana pula ada nak betul?
2: Eh tapi ikan kecil. Takut. Tapi ikan kecil tembawin yang suka betul.
0: Oh iya ke?
2: Ha. Oh. Jangan cuba-cuba. Cuba yang Mbak Win mandi di laut ni.
0: Entah.
2: Biasa kita mandi tu yang dipetok ikan seluang biasa.
0: Oh ikan seluang. Iya iya. Oh ikan seluang di situ. Iyalah.
2: Itu yang Mbak Win ya?
0: Ya, saya mak kasih.
2: Kalau dengan Mbak Win ni ngandar ni 2-3 jam tak habis.
0: Itulah. Tahan nak.
2: Tahan. Kumah lah Mbak Win kita ngandar.
0: Oh, tahan sayuk dapur tu kering air.
2: Dah ke rumah lah kita ngandeng.
0: Ngandeng. Ah, iyalah.
2: Ah. Itu yang Mbak Win ya.
0: Ya, saya.
2: Ambat Mbak Win, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya, pada tak suka datang terlambat ya Mbak Abang ya. Semuanya pengen datang tepat waktu kecuali tadi ada halangan, halangan di jalan atau apa namanya ada beberapa inilah kendala lah ya. Jadi pada intinya lebih banyak datang tepat waktu, on time, dibandingkan datang yang telat, Mbak Abang. Tapi ada gak di antara kita ni kadang-kadang datang tuh lebih banyak telatnya tuh, Mbak Abang? Ada memang, tapi gak semua. Tapi pada intinya, mereka tuh kalau diundang, datangnya tepat waktu. Itu Mbak Abang, salut ya. Ini orang-orang yang on time dan orang-orang yang punya komitmen. Ini dia, diundang, datang tepat waktu. Begitu juga kerja, datang lebih awal karena biar bisa kayak Mama Ririn tadi, datang kerja lebih awal biar bisa mempersiapkan segala sesuatunya tuh lebih perfect, lebih sempurna lagi. Biasanya kan jangankan kita yang datang terlambat ya, datang yang cepat ya kadang-kadang ada yang ketinggalan, ada yang kurangnya kan yang kita kerjakan apa gitu kok kita datang terlambat ya dalam pekerjaan. Yalah Mbak Abang, makasih banyak lah ya yang udah bergabung. Besok aja ya kita gabung ya Mbak Abang ya. Nah, karena jangan lewatkan sepas ini nanti ada ngander nih Mbak Abang. Kuliner sebagai identitas daerah bersama Ibu Vivi Alhinduan yang merupakan penulis Kalimantan Barat dan bendahara Kopermeka. Jam 9 sampai jam 10. Bella Mbak Abang, makasih banyak ya Mbak Abang ya. Kita cukupkan dulu ya pendapat awak dan abis ini kita simak bersama ngander.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94.3 MHz.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya, ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ah, yelah, abang pergi duk ya?
2: Ya.
4: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, dan Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapa bak sayur ni tawang?

0: Lupa aku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang, jelang siang ya. Di kesempatan pagi hari ini di ngander kita, suagi kita ya Mbak Abang ya, bersama dengan tema kita kuliner sebagai identitas daerah, bersama Kak Vivi Alhinduan yang merupakan penulis Kalbar dan Bendahara Koper Mekah di Senin 27 Juli 2026. Alhamdulillah Mbak Abang, kita bisa ketemu beliau ni di sini ya. Kita bisa ngomong-ngomong, kita unggis ya. Ha, unggis sikit-sikit, bukan sikit-sikit, tidak banyak itu unggis ni mengenai kuliner nih Mbak Abang, karena beliau menyimpan nih, menyimpan data-data penting ya, kuliner original yang mungkin udah sebagian, udah banyak yang hilang Mbak Abang. Mungkin makanan itu salah satu makanan favorit orang tuanya Mbak Abang zaman dulu. Nah, tapi sekarang kok kita tengok di beberapa tempat udah mulai berkurang. Walaupun salah satu makanan ini adalah makanan dari raja-raja ya, raja-raja Pontianak. Nah, dan itu saya pernah dengar dari kawan saya gak ya. Nah, kebetulan beliau tuh juga biasa di keraton gak kan. Nah, jadi kami ini dia cerita makanan-makanan tuh enak-enak Mbok Win di sana, makanan raja-raja. Jadi saya tuh kepenasaran kan, pengen nak tahu resepnya Mbok Abang, berbagi resep kita di sini ya. Nah, ini makanan khas raja-raja. Siapa yang tak mau Mbok Abang? Makanan raja-raja ya. Tentunya kita mau melestarikan budaya ini nih. Nah, terutama juga Mbok Abang, kami juga mengundang Bu Abang di jelang siang ini ya, yang nak bergabung di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570094943. Tanyakan sama Kak Vivi ini apa resepnya, bagaimana tentang makanannya, boleh sila tanyakan, karena kita ni tahu bahawa bahwa kuliner kita nih Mbak Abang salah satu identitas, karena mencerminkan sejarah budaya lokal dan juga kondisi alam di daerah kita nih Mbak Abang, karena memanfaatkan hasil alam sekitar kita, rempah khas dan juga hasil laut kita, dan ditinjau dari sejarah, resep diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, dan juga simbol kebersamaan dan juga perayaan adat atau keluarga ya. Baiklah Mbak Abang, untuk mengetahui lebih dalam sebelum kita gali-gali ya, unggis-unggis, kita kenalan lo dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat pagi dan siang Kak Vivi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mbok, iya. Mbok lah yang panggilnya. Mbok lah. Mbok tuh Melayu asli tuh, Mbok.
1: Mbok Wiwin. Ini Mbok, Mbok Pipi.
2: Mbok Pipi boleh. Mbok Pi. Mbok Pi. Kalau di Tanjung Raya 1 manggil Mbok. Mbok sama ayah. Tanjung Raya 2 asli asli Melayu.
1: Asli Melayu ya.
2: R Pekarat. Nah, kalau R Pak Pekarat
1: tak Melayu. Orang Melayu kah?
2: Saya asli.
1: Asli Melayu ya.
2: Keluarga besar saya banyak di Tanrai 1. Kalau Tanrai 2 tuh abang kandung sama sepupu saya tinggal Tanrai 2.
1: Oh, sebang kota kita sini ya.
2: Kalau Tanrai 1 semua kampung ada keluarga saya kecuali di Beting.
1: Oh, tak ada.
2: Beting
1: tak ada. Kampung dalam, kampung Bugis, ada kampung semua. Arab ada.
2: Ada kampung Tanjung atau Tanjung Hilir kok sekarang. Itu kan mayoritas suku Bugis. Nah, itu anak angkat nenek saya. Jadi ada beberapa diangkat disekolahkan setelah menikah mereka tinggalnya di kampung itu. Kalau dulu nyebutnya kampung Tanjung, kalau sekarang Tanjung Hilir, Jalan Tritura Tanjung Hilir. Itu banyak anak angkat nenek saya dari suku Bugis.
1: Oh, kampung Bugis ada, kampung Arab ada, kampung ada, dalam waktu, ada, kampung luar
2: ada. Bapak saya di kampung luar lahirnya. Nenek saya belah bapak kampung luar. Kalau belah mama di Tanah Seribu. Tapi
1: pergi kesini lah.
2: Di Jalan Penjara. Itu kan daerah lama memang. Jalan Penjara.
1: Kawan sekeliling-keliling kita sini ni jangan sampai Jalan Penjara ni.
2: Ya, betul.
1: Kampung Seribu semua.
2: Betul, Mariana.
1: Kampung Kelurahan Mariana tu. Jadi Kak Pipi ni besar di mana?
2: Besarnya di Jeruju.
1: Lahir
2: Thailand.
1: Dengar ya Mbak Abang ya. Keluarga di kampung semua ada di seberang ya. Orang tua di kampung apa Seribu.
2: Daerah lama semua.
1: Lama semua.
2: Tapi Kak, pas saya lahir
1: Jeruju.
2: Dari lahir sampai sekarang di rumah warisan lah, rumah
1: orang Jeruju.
2: Jeruju Perum 2.
1: Perum 2.
2: Dekat UKA.
1: Dekat UKA. Alamak jauh ya.
2: Jauh.
1: Biasa. Ya? Ujung, kita kira di kampung dalam lah kan tinggal kan.
2: Banyak yang kira gitu.
1: Iyalah, di mana pun tinggal Kak Pipi ya, tetap rasa. Nah, ngomong-ngomong ni Kak Pipi ya, untuk Kak Pipi ni ceria nampak ya, Mbak Abang ya. Semangat. Nah, cikgu gak ya Kak Pipi?
2: Cikgu
1: ya?
2: Alhamdulillah SMA.
1: SMA, insyaAllah.
2: Salah satu SMA swasta lah di Pontianak.
1: Oh, mantap, pantaslah lancar ya komunikasinya. Nah, ini Kak Pipi, untuk kuliner kita kan salah satu identitas yang mencerminkan sejarah dan budaya satu daerah nih. Gimana sih Kak Pipi, kok kuliner tuh bisa mencerminkan budaya kita?
2: Jadi mau cerita dulu ya. Jadi tahun sekitar tahun 2018 sampai 2023, 5 tahun saya tuh menjadi Pogdarwis, kelompok sadar wisata di Kelurahan Tambelan Sampit, Tanjung Raya 1. Nah, pas sudah mau selesai nih periode saya, dari pihak arsitektur Polnep, karena saya sering bawa mahasiswa beliau untuk melihat rumah-rumah tua di sana, meminta saya untuk menyusun buku tentang, sebenarnya tentang makanan khas Kampung Tambelan Sampit. Ada sekitar 25, tapi karena Kampung Tambelan Sampit itu dia dekat keraton juga, jadi semua makanan-makanan jadul zaman dulu khas Melayu yang mungkin enggak pernah kita dengar itu ada semua di situ. Nah, di situ. Jadi sekalian saya menggali sejarah budaya, karena saya terjun langsung ke rumah ibu-ibu itu, saya foto, saya videokan. Videonya dikirim untuk Polnep, untuk jurusan sejarah. Arsitektur. Karena ada program mereka juga kan. Nah, buku saya juga 100% dibiayai oleh pihak arsitektur Polnep.
1: Masyaallah. Kami tengok sini banyak pula resep-resep nih Kak Pipi. Ini resep-resepnya sampai berapa? Ada 100 ke
2: enggak? Sekitar 25.
1: Oh, 25 belum nyampe 100.
2: Yang membuat itu semua ibu-ibu yang tinggal di Kelurahan Tambelan Sampit. Ada yang jadi Kelurahan Tambelan Sampit itu salah satu kelurahan tertua di Pontianak, atau zaman dulunya disebut Kampung Tambelan gitu kan. Nah, dia terdiri tiga kampung tuh. Kampung Tambelan, Kampung Luar, dan Kampung Sampit. Kampung Sampit tuh udah masuk pas turun tol Tanjung Raya 2 sebelum Yarsi, sebelum Banjar Selasan. Itu masuk Kampung Sampit masih yang di belakang. Sampai Yarsi itu udah Selasan kan.
1: Selasan.
2: Masuk Selasan. Nah, gitu. Jadi dia agak terpotong sedikit tuh. Tapi masih Kelurahan Tambelan Sampit. Kembali ke pertanyaan tadi, budaya.
1: Budaya tuh Kak Pipi, macam mana kuliner kita nih bisa menjadi satu identitas kita, mencerminkan sejarah kita?
2: Ya, jelas, karena apalagi kuliner Melayu ya, tempo dulu itu sangat erat dengan Istana Kadria. Nah, Kampung Tambelan Sampit dengan di dekat Istana Kadria, jadi otomatis apa yang dibuat di zaman Kesultanan dulu juga mereka turun temurun sampai sekarang, yang mencerminkan budaya khas Melayu mereka. Dan di situ adanya juga kita bisa melihat asimilasi budaya, karena Sultan sendiri itu kan orang dari Arab ya, Arab Yaman, jadi sedikit banyak budaya Arab itu masuk ke dalam kulinernya, bercampur dengan Belanda, Belanda juga. Nah, kita bisa lihat lah di masakannya, seperti misalnya bolu sikep cingkep itu kan turun dari Belanda.
1: Betul.
2: Nah, terus seperti misalnya kue sampai sekarang kalau saprahan, saprahan di Pontianak dengan di Sambas itu beda. Di Pontianak itu tetap ada nasi kebuli.
1: Pontianak ada nasi kebuli
2: ya, itu. Kok Sambas itu setahu saya nasi putih.
1: Nasi putih.
2: Lauknya juga beda. Karena nasi kebuli kan cerewet, dia nggak bisa pakai sop, pakai apa, dia harus kering. Selada, sambal bawang, atau orang sekarang sambal wakdola nyebutnya, sambal bawang kalau di keraton. Terus apa, semur, semur daging. Nah, itu saprahannya, itu menunya berbeda dengan di Sambas.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Jadi banyak pula saya tengok-tengok resep-resep nih Kak. Ada nasi mandi apa.
2: Nah itu
1: ini dari Arab. Ngomong-ngomong ini nih Kak, makanan-makanan resep yang Kakak berikan nih, ini nih makanan khas keraton gak Kak?
2: Sebagian,
1: sebagian.
2: Ya, bagian seperti singkep-singkep, batang buko. Ada lagi, tapi tidak saya masukin, koket kepal. Itu tiap lebaran ke, dulu saya, kami sekeluarga tuh lebaran ke rumah Ratu Perbu. Tiap lebaran itu koket ada. Kepal tuh tetap ada. Makannya pakai saus itu, sambal botol atau saus tomat coy. Itu pakai daging, ada yang pakai, kalau sekarang biar praktis tuh daging kaleng.
1: Kornet.
2: Itu koket kepal. Itu dibikin pakai susu dengko, pakai apa? Ribet lah gitu. Tapi saya pernah lihat gitu. Itu tiap tahun dulu kami ke rumah Ratu Perbu dulu waktu beliau masih hidup.
1: Pantaslah nyaman ya ndak? Kita nengok-nengok
2: berlemak. Bukan lagi berlemak. Sampai enak kalau orang ndak.
1: Seputih cukup.
2: Iya. Ada karena dia pakai susu dengko apa segala macam. Untuk ininya nih. Sebelum digoreng tuh dilumurkan dengan itu.
1: Jadi Kak, misalnya ini ada kegiatan-kegiatan acara-acara besar di keraton tuh, ada enggak keluar enggak kue-kue
2: keluar? Terutama singkep-singkep sama batang borok. Bahkan di kampung Tambelan Sampit, waktu saya masih jadi anggota Pok Darwis, itu jadi istilahnya tagline makanan kami lah. Makanan utama kami lah. Airnya air sorbat.
1: Oh pasti.
2: Dengan kue andalannya, kue manisnya singkep-singkep, kue asinnya batang buru. Karena dia kan dekat sekali dengan istana Kadrian.
1: Kalau itu air sorbat tuh air dari itu kak bukan? Atau dari
2: air sorbat tuh memang Melayu.
1: Melayu punya.
2: Jadi dia pakai rempah-rempah itu kan.
1: Air pengusir. Itu lah. Aduh,
2: sampan, ya tuh. Ada yang dia keluar.
1: Nah jadi pas ada acara ya, kalau hari Ramadan apa bulan puasa apa tuh ada nak keluar kue ini kak di keraton kak?
2: Nah masalahnya ibu-ibu MKM tuh mereka harus pesan. Ada sih yang bisa buat selain di keraton ada yang bisa buat, tapi harus pesan. Mungkin karena mereka kalau jual begitu aja siapa yang mau beli gak? Dia pikir-pikir juga kan modalnya. Tapi kalau pesan kan udah pasti gitu.
1: Betul. Nanti kok bikin banyak-banyak orang
2: ya, tuh. Ya, kasihan juga kecuali pemerintah mau borong. Benar. Kalau pemerintah mau borong mereka tinggal bikin karena itu kami lakukan. Jadi saya turun ke rumah ibu-ibu pembuat itu, pembuat makanan itu, kasih duit dulu untuk dia beli belanja. Nanti kita videokan apa baru dibagi-bagilah gitu makanannya. Karena kalau enggak itu kan kasihan dia dapat duit dari mana kan.
1: Betul. Jadi modalnya kita buatkan, ya, suruh mereka buatkan.
2: Betul. Jadi dia tinggal bikin saya tuh setengah hari. Dan tiap hari datang ke rumah itu. Dari dia pulang belanja saya udah cogok nunggu untuk video. Karena video saya kan diminta oleh sponsor donatur kami dari pihak arsitektur Polnep yang menyuruh saya.
1: Sampai ini selesai jadilah resep.
2: Sampai jadi makanannya. Udah makan jadi dipoto. Jadi setengah hari saya dari pagi sampai sore saya ada di rumah itu. Tiap hari sampai selesai.
1: Fokus ya kak ya. Ini kan berarti kan masyarakat ini berperan nih kak dalam menjaga keaslian kuliner tradisional. Maklum lah kak sekarang ini macam-macam dicampur. Betul. Campur. Ya kalau menurut kakak ini kan masih menjaga keaslian kuliner nih.
2: Betul.
1: Nah bagaimana sejauh mana kak masyarakat nih kalau kakak tengok menjaga keaslian kuliner khas nih tadi nih kak?
2: Kalau sekarang sih lumayan ya, terutama di daerah kayak Tanjung Raya 1, misalnya Tanjung Raya 2 itu masih minimal setahun sekali. Bulan puasa tuh biasa keluar tuh. Kue-kue lama tuh biasa keluar. Nah cuma itulah, karena mereka di modal, jadi harus pesan dulu. Nah itu kendala sih. Dia tidak bisa produksi harian. Karena dia mikir, pertama memang ribet. Jadi ada, itu sampai tidak saya masukkan dalam buku. Karena bikinnya ribet, kue merke.
1: Kacang merke?
2: Ada sebagian nyebutnya kacang merke. Okay. Itu tuh 3 hari bikinnya. Jadi harus dibersihkan, harus apa, pokoknya ribet. Sampai karena dari pihak donatur di Polnep bilang udahlah terlalu lama gitu. Kan selain donatur dilarang ngatur. Hanya donatur yang boleh ngatur. Akhirnya saya skip, tidak jadi dimasukkan karena terlalu lama. Dan itu bahannya susah, terus yang bikin udah tua 60 tahun ke atas. Dia bilang harus 3 hari membikin apa gitu, sangrai bahan berasnya atau apa gitulah. Pokoknya itu ribet, sampai akhirnya kita skip. Enggak dimasukkan.
1: Itu memang dari mana tuh kak? Asli dari mana tuh kacang merkeh tuh?
2: Kayaknya campuran Timur Tengah. Karena dia pakai jintan. Jadi ciri khas makanan Timur Tengah tuh banyak rempah. Di situ ada sayur dalca saya masukkan. Nah itu enak. Kata teman saya, satu-satunya restoran atau rumah makan di Pontianak yang masih menyediakan itu cuma rumah makan Sahara.
1: Oh Sahara.
2: Makannya punya orang Kampung Arab. Itu selebihnya enggak ada. Kalau pecel dinas kan banyak. 1000 dinar juga ada kan pecel dinas. Dalca itu memang susah. Itu mungkin campuran juga dari Timur Tengah.
1: Kak, kita kan tahu nih kak, orang kan banyak jualan nih kak. Warung-warung nih kan banyak nih, rumah makan. Kalau menurut kakak nih yang masih menjaga keaslian kuliner nih masih ada enggak sih orang-orang?
2: Masih tapi sedikit. Itu loh tadi 1000 dinar, Sahara. Selebihnya paling lauk-lauk praktis ya kayak gitu.
1: Biasanya kan dicampur tuh kak. Semur pun gak asli semua kan dijual. Kemudian yang masakan yang tadi tuh kak, apa, ke batang buruk. Ada orang jual batang buruk tuh kak. Langka.
2: Langka. Di Kamboja masih ada katanya.
1: Apakah memang ada beberapa orang yang jual tuh, kan biasanya dalam kan ada kentang wortel dimasak kan, ada daging
2: kentang,
1: kan.
2: Kentang wortel betul. Itu yang mahal.
1: Yang mahal kan. Ada gak sih orang misalnya ditambah dengan sayur lain?
2: Ada bihun. Saya pernah lihat. Yang murah versi bihun. Dalam itu bihun bukan kentang, mungkin kentang. Karena itu mahal. Bihun sama apa gitu, wortel ke di iris-irisnya. Itu mungkin versi yang agak murah lah gitu. Itu bisa dijual di pasar tradisional lah, itu pasar pagi kan. Tapi kalau yang isi kentang, yang asli itu yang isi kentang sama daging. Itu pakai kuah santan disiram. Itu enak luar biasa. Saya makan tak, itu satu mika kalau mika tuh bisa isi 5 gitu.
1: Tak perlu ditolong ya. Nikmat ya kak ya.
2: Pagi singkip-singkip yang manis luar biasa.
1: Oh jadi singkip-singkip itu memang dari Timur Tengah kak.
2: Itu bawa kayaknya kesini. Perpaduan Belanda sepertinya. Belanda. Nah, karena di istana kan mulanya tuh kan makanan istana. Jadi dengan direndam apa berendam dengan susu cair di atasnya kasih topping strawberry. Itu memang enak luar biasa.
1: Sedap. Bayangkan ya kak. Tapi maksud kakak kalau seandainya sekarang nih kak, apalah sebabnya orang tuh mulai ndak ada lagi, mulai bergeser lah ya kak ya, mulai berkurang ndak kayak dulu lagi kan makanan itu luar biasa gitu kak disajikannya sampai anak-anak cucu pun.
2: Iya. Betul.
1: Kenapa lah kak bisa mulai tergerus tuh kak?
2: Kalau ini menurut pendapat saya, pertama mungkin bikinnya ribet. Karena memang ya seperti kue mereka itu sampai 3 hari sampai berapa hari ribet dengan bahan-bahannya. Yang kedua, mungkin anak-anak muda sekarang ya itu karena praktis. Dia ini kan jadi kan enggak praktis, enggak dijual bebas. Harus pesan harus apa. Orang kalau mau lapar ya tinggal pergi ke supermarket jadi pasti cari yang praktis, yang udah tersedia. Benda ini kan enggak tersedia, mesti pesan gitu. Jadi itu memang menghambat sih kayak gitu.
1: Itulah kok kita ini tengok kan ketika pengen enggak kan kadang-kadang kak, dengar cerita ya nih kak?
2: Betul.
1: Saya pernah dengar cerita, katanya orang Katun tuh dulu tuh makan suka.
2: Iya, enak-enak.
1: Makanannya sajian raja-raja.
2: Betul.
1: Kan. Enak. Tapi sekarang nih udah rakyat biasa udah bisa makan dah ya kak ya?
2: Iya, tapi cuman tidak jual bebas, memang harus pesan.
1: Harus pesan itu dan susahnya. Itu pun orang tertentu dan betul, orang tertentu ngapa enggak mau jual itu, kak?
2: Ya karena itu tadi mungkin mereka pikir modalnya besar. Kalau enggak dibeli dulu kan nanti main jual-jual gitu siapa yang mau beli, akhirnya rugi ya. Mereka mikir juga gitu. Kecuali diborong gitu kan.
1: Tapi kok kita lihat ya kak ya, sekarang nih ya. Kue-kue itu kak mahal enggak kak semua kak?
2: Iya betul.
1: Kok kita tengok-tengok tuh ya di toko-toko kue terbesar ya, memang. Kita enggak sebut nama.
2: Iya.
1: Nah, itu kan kok dia jual tuh kan harganya paling kecil, ada yang harga 10.000. Kecil 10.000. Tapi kue-kue tradisional kita nih kak, mau kita hidupkan kembali itu, mungkin anak-anak kita nih
2: ya agak susah.
1: Agak
2: ya.
1: Susah. Betul. Gitu.
2: Kecuali bingke.
1: Bingke.
2: Bingke ya tersaji di mana-mana tuh.
1: Nah, masih ada ya kak.
2: Masih ada. Bingke. Selain bingke tuh, kayaknya susah lah. Mungkin kayak kue yang kue talam aja sih mungkin ada lah kue talam. Ada juga di buku itu saya tulis kue talam.
1: Kue talam ya. Bingke ya tak ada nih.
2: Bingke belum? Ada. Pasti bingke ada. Bingke berendam. Bingke berendam tuh dia berendam kayak gula. Jadi kok gigi bolong mesti hati-hati.
1: Ngilu.
2: Manisnya luar biasa gitu.
1: Dadar pun nih ada gak nih dadar buat dadarnya
2: ada.
1: Gitu ya, kak ya lengkap semua ya.
2: Lengkap.
1: Saya bacakan buat abangnya kalau buat abang mau ini dibagikan enggak nih kak? Bisa di sharing.
2: Boleh.
1: Kita bacakan nih sharing ya. Nah buat abang kalau mau minta resep-resep tradisional khas raja-raja Raja di Pontianak lah terutama ya buat abang ya. Nah bisa nih sebagian kata Kak Pipi tadi nih ya, buat Pipi ya sebagian. Ini ada juga nih resep bingke, ada benar kak bingke susu apa segala macam. Alamak sedapnya bingke telur ada nih ya. Ini yang buat-buat nih ha, maizena labu apa segala macam ya. Saya bacakan ya resep-resepnya nih ya. Banyak ini resep-resep kita nih. Udah sampai kemana nih kak resep-resep kakak nih? Maksudnya udah dipasarkan atau dipublikasikan kemana nih kak?
2: Karena disponsori sama Polnep, jadi ini terbatas gitu. Bukunya nih terbatas, dicetak terbatas. Belum cetak ulang. Kemarin ada pihak dari jurusan sejarah IKIP PGRI. Universitas PGRI menghubungi saya untuk bikin yang kedua seperti ini juga, tapi ditambah dengan misalnya ada filosofi makanannya atau apa gitu. Jadi lebih luas.
1: Budaya.
2: Ini kan hanya resep doang. Gitu. Nah, jadi ada misalnya singkip-singkip tuh filosofinya apa gitu. Bisa diteliti. Mudah-mudahan lah kami bisa ini kerjasama kami nanti. Mungkin tahun depan kalau penerbit.
1: Memang menurut kakak yang ahli sejarah untuk itu masih ada gak yang masih tahu gitu?
2: Ada di keraton. Kalau dulu kan Om Simon almarhum. Sekarang sih masih ada anaknya tuh juga ngerti Ibu Kadlun dan bisa bikin masakan itu.
1: Oh luar biasa. Kejar kak, jangan sampai ke itu kita kelewatan informasi ya.
2: Iya betul.
1: Sayang kita dokumentasi kita ya kak ya. Nah kemudian sejauh mana sih kak dari penulis kakak penulis gak kan yang buktinya ini udah jadi lahir lah resep ini ya 25 resep kue.
2: Satu minuman, serbat.
1: 24 kue, satu minuman ya. Nah, jadi ini tadi nih Kak, sebagai penulis gimana sih Kak lihat peran karya tulis untuk mendokumentasikan, memperkenalkan kuliner daerah kepada generasi muda kita sekarang nih?
2: Menurut saya penting ya, karena ini bagian dari arsip, pengarsipan agar tidak punah. Salah satunya lewat buku. Jadi didokumentasikan lewat buku gitu, biar bisa dibaca. Kalau ada yang mau minta tuh, kemarin wartawan minta saya ini kan, apa, saya kirim filenya yang kayak tadi. Jadi biar dia itu, saya bawa, malah saya temanin dia ke, dia tertarik untuk melihat-lihat kampung Tambelan Sampit. Saya bawa melihat rumah-rumah tua, kan situ banyak. Ada sekitar 10 lah rumah tua di Tambelan Sampit. Masih ada dengan arsitektur yang bagus, yang masih kokoh.
1: Ada yang
2: rumah
1: tinggal
2: kayu,
1: situ?
2: Rumah panggung, ada. Masih ada. Kalau yang kampung Arab tuh yang satu rumah tuh udah enggak ada lagi, yang 200 tahun tuh. Udah tinggal kerangka. Tapi Tambelan Sampit masih ada, itu ratusan tahun, 100 tahun apa. Masih ada rumah benar-benar, memang harus dirawat. Ini kan dia kayunya kayu belian asli.
1: Oh, betul-betul.
2: Dengan rumah sebesar-besar itu. Kayak rumah Ami Sulai yang di Bansir itu pun masih rumah tua tuh besar.
1: Oh, Bansir.
2: Bansir 3.
1: Membonjol.
2: Gang Ramadan, Ami Sulai.
1: Membonjol.
2: Ya, betul,
1: kan?
2: Gang Ramadan. Rumahnya tuh masih sebesar-besar itu, rumah Ami Sulai.
1: Masih ada ya?
2: Ami Sulai itu nenek moyangnya pendiri kampung Bansir. Maka marga itu Al-Bansir. Ami Sulai itu.
1: Makanya diabadikan.
2: Dia penjahit sulam kalengkang untuk istana Kadria.
1: Nah, entah sulam kalengkang tah masih ada ke enggak orang tu. Entah apa namanya yang ahlinya udah
2: itu mahal kurang, tuh. Satu set dulu aja 12 juta dulu
1: dengan 12 peci. Juta.
2: Ya, masya karena Allah. dia sulam game-nya tuh import dari Singapura. Benang game emasnya tuh sama benang kalengkang diimport dari Singapura. Makanya itu yang bikin mahal. Kayaknya sih kan dulu sini biasa.
1: Dan itu dia nyam tangan kan?
2: Iya. Ami Sulai itu turun temurun.
1: Macam
2: dari
1: mana? Sekarang 12 juta. Kalau dulu
2: dulu aja, sekarang enggak tahu. Gak tahu. Mungkin masih lah kali kan sekitar itu.
1: Masih ada generasi kah anaknya yang bisa?
2: Dia enggak ini. Jadi ponakannya.
1: Ponakannya.
2: Tinggal serumah. Terus satu lagi masih cucu sultan juga di ini di Jalan Perdana tuh. Keturunan dari situ. Itu bikin juga.
1: Kali enggak kan?
2: Orang memang langka.
1: Langka memang. Tapi itulah ya, kalau seandainya pemerintah bisa tahu selusur ya Kak ya. Di apa namanya di terus diabadikan terus ya. Soalnya sulam kalengkang ini dari daerah mana sih Kak?
2: Asli kita.
1: Asli Pontianak ya?
2: Iya. Di Sanggau katanya ada juga tapi beda. Kalengkangnya beda.
1: Apa yang ciri khas sulam kalengkang?
2: Kalau untuk raja itu Ami Sulai pernah cerita ke saya itu dia ada hiasan bulan bintang. Nah, itu untuk raja itu orang biasa enggak pakai. Kalau orang biasa pakai yang sulaman biasa gitu.
1: Sulaman
2: jadi
1: biasa.
2: Ada tandanya gitu. Biasanya kerabat raja kalau untuk nikah nanti pakai itu.
1: Sulam kalengkang.
2: Satu set mereka.
1: Dari baju apa?
2: Dari peci, kain.
1: Kain.
2: Laki-laki perempuan gitu. Satu set.
1: Mantap ya sulam kalengkang. Ayolah, kalau yang selendang ada gak ya? Sentuh perempuan?
2: Enggak. Perempuan aja.
1: Oh, perempuan aja.
2: Memang dia lebih mahal dari kayak corak insang biasa. Beda lah kan dia lebih mahal karena itulah dan lebih mewah gitu kan. Dengan
1: impor.
2: Hiasan ya benangnya itu. Benang perak sama benang emasnya itu yang mahal. Import dari Singapura, dari India masuk ke Singapura gitu.
1: Mantap, pantas lah.
2: Ya, ya itu mahal memang.
1: Macam mana lah, palingan mungkin orang-orang asli dari Timur Tengah aja kali Kak ya, yang biasa ngerajut sulam kalengkang ini yang masih ada yang.
2: Ya itulah Ami Sulai sama yang dari Perdana itu, keturunan keraton.
1: Ada orang itu ya.
2: Biasa kemarin Museum Kalbar pernah mengadakan itu, saya ikut sebagai peserta. Wah itu bikinnya susah, apa kayak ini workshop gitu. Nah, saya ikut karena pengen lihat gitu kan.
1: Oh ada workshopnya.
2: Ada.
1: Jadi sesulit apa sih Kak?
2: Sulit. Itu ya kita hanya dikasih apa kayak bikin apa namanya sapu tangan kecil ya nyoba. Oh, itu ya saya enggak selesai. Jahit.
1: Kecil ya tuh enggak.
2: Kecil. Itu memang kadang berbulan-bulan gitu. Mereka untuk satu kain yang untuk kain lebar gitu ya.
1: Oh, jadi pantas mahal ya.
2: Mahal.
1: Dari bahan
2: karena
1: dan pembuatan.
2: Karena dia handmade asli. Dan susah bikin.
1: Dari tingkat kesulitan bahannya ya, dan kelangkaannya tadi itu ya.
2: Betul.
1: Luar biasa. Nah itu tadi ya Kak, kita balik lagi ya Kak ya ke kuliner ya Kak ya. Nah kalau menurut Kakak apa sih Kak kesulitannya, tantangan yang dihadapi kuliner khas kita nih untuk mempertahankan keberadaannya di saat ini nih ya?
2: Karena mungkin yang mau generasi penerusnya agak susah. Generasi penerusnya agak susah karena mereka kan maunya praktis. Kalau Gen Z juga kan tak mau dia lama-lama di dapur masak. Ini kan ada yang sampai berjam-jam gitu nunggunya. Saya aja kadang capek gitu, hanya turun hanya video kan enggak bantu tuh kan. Apalagi mereka yang bikin gitu. Memang itulah lumayan lama gitu.
1: Nah kan sekarang ini kan ada yang frozen food ya kak ya. Bisa nggak sih kalau kuliner-kuliner kayak gini ini dibuat kalau menurut kakak lah?
2: Saya pernah lihat itu bubur pedas. Jadi bahannya itu dikeringkan. Dikeringkan itu bisa dipaket. Itu yang baru saya lihat. Kalau yang saya teliti ini belum ada. Yang saya teliti ini belum ada.
1: Harus masak fresh ya?
2: Iya.
1: Kepengen
2: nggak
1: bikin.
2: Tahu kalau bumbu ya. Tapi kalau kayak bumbu, mungkin kayak bumbu-bumbu untuk nasi kebuli mungkin ada. Nah, tapi kalau nasi kebuli dia pakai beras biasa, tapi kalau nasi mandi, nasi apa, itu pakai berasnya basmati yang India impor. Karena dia besar-besar gitu kan. Nah, itu. Karena saya pernah lihat langsung ibu UMKM tuh.
1: Buatnya.
2: Nah, itu kan lumayan juga gitu harganya.
1: Oh, betul. Mahal tuh, Kak. Yeah. Per kilonya kan.
2: Yeah, betul. Karena dia besar-besar.
1: Impor.
2: Yeah. Itu nasi biryani, nasi mandi apa. Itu enggak bisa pakai beras biasa.
1: Harus beras yang panjang-panjang ya, gitu ya, beras impor
2: basmati itu.
1: Pernah dibuat pakai beras biasa, ada juga yang buat pakai beras biasa, tapi ya mungkin ada perbedaan.
2: Enak, memang beras itu tuh pulen.
1: Pulen ya. Nyaman lagi. Apa jadi campur-campur dengan kambing, ayam, daging kambing. Kari kambing ya enggak?
2: Itu dalam.
1: Kari kambing.
2: Kalau pakai kambing tuh.
1: Aduh. Membakar berkipas saya enggak kayak.
2: Sayur dalca ada di buku itu. Ada juga bubur Asyura. Karena dulu keluarga kami tuh selalu merayakan tanggal 10 Muharram, itu hari Asyura. Keluarga kami tuh selalu bikin bubur Asyura.
1: Bubur Asyura apa betul Kak? Sikit-sikit resep Kak.
2: Di Kampung Tamblan Sampit masih, sampai sekarang masih. Jadi ada jagung, ubi manis, dicampur-campur, ada yang pakai kacang hijau kalau yang suka. Agar-agar kan bisa dibeli, agar-agar biasa tuh. Buat campur-campur lah dia di situ. Manis pakai gula merah. Manis pokok.
1: Oh, aduh. Kok pas hari Asyura dibikin itu ya kayak.
2: Waktu kami dulu waktu nenek saya apa masih hidup selalu bikin setiap tahun. Bubur Asyura.
1: Kak, kalau misalnya sekarang nih kan kayak kue-kue nih Kak, ada yang di bahan-bahannya karena tadi ya Kak ya enggak original lagi gitu. Kadang bahannya ada yang kurang. Ada enggak yang ditambah-tambah apa gitu kan. Gimana lah menurut Kakak tuh? Apakah itu bisa mengubah originalitas dan enggak ngaruh ke Kak sama kan biasa kan makanan ya kita nih Kak, kayak makanan Indonesia campur makanan dari Timur Tengah, Tionghoa tuh kan banyak yang campur lah.
2: Iya, iya, betul. Ya mungkin agak berpengaruh lah ya kalau diturunkan yang zaman dulu yang masih ada bahan ini. Sekarang kayak sayur dalca aja kayak keluarga kami itu kan dulu bahannya ribet kan. Kalau sekarang kita beli bumbu adabi yang Malaysia, itu keluarga kami udah bikin itu biar praktis gitu. Tapi tidak apa-apa sih karena keterbatasan. Dalca ini juga termasuk jarang ada yang bikin. Seperti yang saya bilang tadi, satu-satunya di Pontianak itu cuma rumah makan Sahara. Kalau punya orang Arab.
1: Kalau kepingin pergi ke situ.
2: Kalau Pacerinas kan banyak, Sheikh Ladi banyak. Dalca itu memang susah gitu. Dan enak luar biasa ini.
1: Terus kalau paceri itu makanan khas kita ke atau adopsi dari Timur Tengah sana?
2: Itu makanan khas Melayu, sayur keladi dan paceri nenas sudah masuk seingat saya 2018 mungkin bisa dicek sebagai warisan budaya tak benda dari Kalimantan Barat. Sayur keladi dan itu tadi paceri nenas dari Kota Pontianak. Sudah masuk warisan budaya tak benda WBTB 2018 dari Kota Pontianak saja.
1: Jadi makanan tradisional kita Melayu khas Kota Pontianak di apa namanya digak masukkan lah tadi kuliner keraton tadi itu ya, dimasukkan keraton, dimasukkan lah jadi khas Pontianak.
2: Iya, jadi khas Pontianak. Karena kalau keraton sendiri itu kan dia juga bercampur ya, ada Arab, Belanda, Melayu, Bugis, Cina, Dayak juga ada gitu. Karena istri-istri sultan yang lama gitu kan.
1: Insyaallah.
2: Jadi bercampur-campur gitu makanannya.
1: Jadi yang asli ini masih inilah ya Kak ya, orang-orangnya pun masih menjaga Kak ya.
2: Kalau di keraton tuh ada namanya Ibu Sharifah Fadlun. Itu yang pandai gitu. Beliau bisa. Itu anaknya Om Simon. Jadi beliau tuh bisa gitu bikin semua makanan-makanan keraton.
1: Makanan keraton.
2: Dan tahu filosofinya, bukan cuma bisa bikin. Kalau ibu-ibu yang saya wawancara ini kan cuma bisa bikin. Kalau beliau tuh dia tahu gitu. Ini apa filosofinya ini. Itu langka tuh yang kayak gitu.
1: Ini resep-resep nih ada nama enggak? Belum ada Kakak kasih nama. Oh, makanan khas Melayu Kampung Tamblan Sampit.
2: Karena dulu saya itu tadi saya bilang selama 5 tahun jadi Pok Darwis, kelompok sadar wisata di Tamblan Sampit. Dimintalah sama jurusan arsitektur Polnet.
1: Ini Wahyudin Cipta dia.
2: Ya, itu dosennya yang bekerja sama dengan saya. Beliau sponsor lah.
1: Insyaallah. Ini ada bacakan ya,
2: Kue Nanas. Itu yang kemarin wartawan tuh. Kue Nanas Ibu Syarifah Fatimah di kampung luar, bebelet-belet rumah. Jadi saya nemenin
1: cuman. Ibu Syarifah Fatimah Al-Kadri.
2: Iya, bikin
1: ini nanas. Buat kue roti cup isi selai nanas. Ini dari pembuatan dari nanas ya, kemudian
2: jadi foto tuh satu-satu sampai jadi.
1: Tengoklah nih
2: dari kayak, bahan sampai jadi.
1: Sama gak nih dari bahannya, telur apa segala macam kak ya untuk bikin.
2: Jadi foto.
1: Selai itu ya batang buruk gak
2: Singkep-singkep.
1: Dadarnya pun dibuat nih.
2: Iya, satu-satu tuh
1: batang buruk.
2: Selap gitu. Tapi emang enak luar biasa ini. Belum santannya lagi.
1: Ini kulit dadarnya. Terus ini Bu Abang, kalau Bu Abang pengen nak lihat, boleh hubungi Kak Vivi ya.
2: Siap.
1: Kak Vivi dengan senang hati untuk menyampaikan informasi ini. Tapi kalau belum di launching nih gimana nih Kak? Udah di launching?
2: Udah 2023.
1: 2023 ya.
2: Disponsori penuh oleh Jurusan Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak. Hanya saya sebutkan nih sponsor.
1: Mantap ya. Ada boleh singkep-singkep saya baca nih ya.
2: Saya turun satu-satu tuh.
1: Satu.
2: Rumah-rumah ibu-ibu.
1: Berapa lama nih menyelesaikan buku nih Kak?
2: Sebulanan lah. Itu menyelesaikan ini aja penelitian itu sekitar 2 minggu lah. Tiap hari saya datang ke rumah ibu-ibu. Karena banyak kan?
1: Dikejar benar-benar.
2: Karena di target gitu, ada deadline-nya
1: sekian. Deadline-nya kan. Target ya.
2: Kita nyetaknya apa segala macam. Dicetakkan tuh disponsori semua.
1: Semuanya.
2: Disponsori biaya saya turun apa pokoknya Polnep lah, mantap,
1: the best ya. Jadi ini juga melestarikan budaya kita ya, kan? Jadi ini bakal lak panjang ini Kak. Ini apa namanya, panjang ini nanti ke generasi-generasi kita tak hilang.
2: Yeah.
1: Soalnya mungkin beliau ini melihat, ini yang resep-resep apa namanya kue-kue ini udah mulai.
2: Mulai punah. Ada lagi yang mungkin belum pernah dengar. Kalau sikip-sikip Cina sering lah orang dengarkan batang buruk. Kue Naam Sidi. Jadi ini dari ubi yang manis tuh, ubi apa nama?
1: Rambat. Ubi jalan.
2: Ubi rambat itu diisi gula merah digoreng gitu aja sih sebenarnya, sederhana.
1: Naam Sidi
2: manis sekali. Itu ibu, ada salah satu ibu di kampung Tamlan Sampit tuh, Bu Jubai namanya. Dia bisa bikin hampir semua, makanya banyak waktu dia di situ.
1: Jadi apa, ubi rambat tuh bolongkan,
2: isi gula merah.
1: Cuman yang bolongkan di tengah
2: ada kayak dibentuk gitu,
1: bentuk,
2: kasih gula merah tutup. Digoreng, tutup, goreng udah gitu ya. Jadi kita makan tuh kayak kelpon. Dalam
1: gula merah. Masya Allah.
2: Kue Naam
1: loh. Naam ya, Sidi. Naam Sidi.
2: Jarang lah.
1: Nah kan enak Bu Abang, ada nanti saya bacakan ya infokannya Bu Abang ya, kalau Bu Abang tertarik ya. Ini banyak nih, pagi ada nagasari ya. Nagasari gelodok. Apa beda nagasari biasa dengan nagasari gelodok nih?
2: Dia tidak bungkus daun.
1: Dia tidak
2: bungkus.
1: Loyang.
2: Dipakai loyang. Rasa sih kurang lebih sih.
1: Rasa kurang lebih. Kemudian ada kue talam gak nih? Ada
2: kue talam yang asin. Atas manis, bawahnya asin. Masih ada lah. Kalau misalnya bulan puasa itu masih ada lah kue talam kita jumpai.
1: Kue talam banyak. Pagi ini tapi bentuk
2: jorong-jorong ada gak situ?
1: Jorong-jorong.
2: Ada tuh kue asin.
1: Salatnya ada nih. Salatnya ada. Putri salat ada.
2: Putri salat. Putri salat. Putri ya rajin salat.
1: Gitu. Masa gitu enggak ya? Putri salat ya.
2: Dia mirip madu kandes, cuman dia pakai ketan hitam bawahnya tuh. Atasnya kuning biasa.
1: Kuning, bawahnya ketan hitam. Biasanya kita lihat kan ketan putih, Kak.
2: Dia hitam.
1: Ketan hitam. Mantap.
2: Kalau ada nama puding roti itu dari keraton tuh, puding roti itu enak. Kok enggak salah ada enggak? Ada saya masuk. Puding roti.
1: Puding roti. Ini ada tar coklat.
2: Dia pakai kismis. Tar coklat.
1: Tar coklat ada enggak
2: ya? Ada gitu masak cuek, ikan masak cuek. Jadi putih. Kalau kita kan ikan asam pedas biasa dah kan. Masak cuek itu dia putih. Biasanya ikan juara atau ikan tenggiri itu bikin. Masak cuek namanya.
1: Itu dia asam pedas tuh kan?
2: Enggak, beda. Dia pakai kayak opor. Dia putih, masak putih kayak opor gitu. Ikan itu kalau enggak ikan tenggiri atau ikan juara gitu biasanya. Keluarga saya biasanya. Ikan masak ikan cuek gitu ya. Biasa ikan paten juga. Saya paling suka kok ikan paten.
1: Waduh.
2: Kan berlemak tuh ikan
1: paten. Sedap lah tuh.
2: Kan
1: luar biasa. Tinggal itu ya kakak belum buat tuh resepnya? Lemendang.
2: Ada. Masak kue ada.
1: Oh, ah, ini kue Seri Pandan.
2: Ah, Seri Pandan. Ada. Kue biasa lah. Ah, tu bubur asura tu.
1: Wah, bubur asura. Ini bubur asura ni buat abang. Gitu.
2: Keluarga kami dulu zaman nenek saya pun masih hidup tiap tahun, tiap tanggal 10 asura. Karena itu memperingati peristiwa Karbala yang di mana Imam Husain, cucu Rasul, kan dipenggal. Waktu itu kepalanya sampai keluarganya tuh hijrah dari Arab ke Yaman, ke Hadramaut. Nah, dari Yaman itulah Sultan apa tuh hijrah ke Pontianak. Membentuk ke Indonesia orang-orang Habib dari Hadramaut. Nah, itulah tuh dari Yaman situ.
1: Dapatlah resep ini nih, bawalah.
2: Di Indonesia tuh mungkin campuran juga kan dengan asimilasi budaya, jadilah bubur asura gitu. Keluarga kami sih dulu tiap tahun bikin. Enak, saya suka lagi jam-jam. Karena manis kan, saya
1: manis,
2: suka.
1: Manis, gurih nih kan. Ada santan-santan enggak kan, Kak?
2: Ada. Kayak gula merah, pokoknya manis. Enak. Nah, di Tambelan tuh masih dilestarikan yang begitu-begitu tuh. Masih bisa lah ibu-ibu bikin.
1: Terus ada lagi bubur rempah. Bubur lambok.
2: Bubur lambok. Tahu, itu orang Tambelan nyebutnya bubur lambok. Depan banser tuh yang KA tuh.
1: KA tuh.
2: Itu lah dia bubur rempah tuh. Dia jual itu.
1: Pernah nyuang sini tuh KA tuh. Pernah narasumber di sini.
2: Mantap, enak.
1: Pakai pakai daging kan?
2: Iya, pakai daging. Bubur tuh kuning kayak kunyit.
1: Ya, betul, betul.
2: Enak, luar biasa. Saya paling suka. Saya makan itu tak isi satu mangkok.
1: Dia kan tidak berkuah tapi gurih ya, Kak ya.
2: Kental. Enak sekali.
1: Dia. Lengkap dia ada udangnya, ada daging sapinya, ada kacangnya.
2: Di sana pakai itu juga udang di Tambelan. Bubur lambok. Orang sana, ibu asli sana.
1: Bubur lambok. Wah, ini dia bubur rempah nih ya. Ini ibu Mastura.
2: Ibu Mastura tinggal di rumah tua yang udah 100 tahun, rumah warisan datuknya di Kampung Tambelan Sampit. Kemarin saya bawa wartawan.
1: Jadi ini orang-orang yang tinggal di Kampung Tambelan Sampit semua nih, Kak?
2: Kan dia kelurahan. Dari yang lurus dari Masjid Al-Mu'minun Jalan Panglima Arani, lurus itu sampai dia belok ke kanan sampai belakang keraton. Rumah keluarga saya itu banyak yang berbelok kanan. Kalau yang dari saya ini yang lurus. Langsung tepi parit.
1: Tepi parit tuh sungai.
2: Kalau Bu Fatimah yang roti cup, dia kan Tambelan sampai juga, tapi kampungnya kampung, kalau ini kan Kampung Tambelan. Bu Fatimah tuh kampung luar. Jadi dia masuk dari rumah aras pupu saya itu taruh motor, berbelit-belit kayak labirin rumahnya.
1: Masih bisa nembus lah, Kak.
2: Bisa.
1: Dari belakang keraton tuh kan dari tambang apa dulu tuh kan sepit tuh kan? Bisa enggak dari situ?
2: Bisa.
1: Kampung kan selesai.
2: Bisa. Nah, kalau dari rumah sepupu saya itu berbelit-belit dia kayak labirin masuk. Dia rumah tua juga Bu Fatimah nih.
1: Kalau di belakang keraton tuh kampung luar.
2: Betul, kampung luar.
1: Kalau yang di keraton tuh dekat
2: kampung dalam. Sekitar Beting apa tuh masuk kampung dalam.
1: Kampung dalam. Soalnya pak muda saya dia tinggal situ tuh kampung luar tuh.
2: Iya. Kampung luar tuh yang udah gertak tuh.
1: Gertak tuh. Betul, betul.
2: Sampailah tembus ke Tambelan.
1: Tambelan.
2: Maka dia masuk kelurahan Tambelan. Bukan kelurahan Kampung Dalam. Kampung Dalam itu kan keraton Kampung Arab Beting. Nah, itu Kampung Dalam. Kampung Dalam Bugis kan.
1: Kampung Dalam Bugis. Gitu.
2: Dede itu sih dia kelurahan. Keluarga saya ada semua situ.
1: Alah,
2: kecuali Beting.
1: Beting ada semua. Beting ada semua. Jadi sini ini Ibu Mastura buat ya, narasumbernya ya.
2: Asli di Kampung Tambelannya. Yang lain kan kampung luarnya.
1: Nasi lemak juga ada.
2: Itu dia tuh bikin tuh.
1: Terus bahan sambal udangnya ada. Lengkap lah buat abang di sini ya.
2: Bikin.
1: Air serbat juga ada.
2: Itu ibu-ibu Pok Darwis.
1: Pok Darwis ya.
2: Bu Mastura tuh juga Ibu Pok Darwis.
1: Sayur dalca yang Kakak omongkan tadi ini. Segala terong. Ibu Maryam Hamid. Masih Sabtu Maret. Oh, pantas lah. Ada kentang, ada terong ya, Kak ya.
2: Pandai dia tuh bikin. Sama ikan masak cuek dia buat.
1: Kalau ini Kak, acara-acara pernah enggak Kak kok ada acara-acara penting gitu di keraton ataupun acara kawinan lah. Sunatan atau apalah di tradisi Kakak nih.
2: Sering
1: dibuat.
2: Sering. Tahlilan apa? Biasa. Misal berapa hari, 7 hari, itu makan nasi kan. Itu lauk tuh keluar tuh.
1: Cuman Kakak tuh sadar enggak makanan-makanan ini nih bukan hanya Kakak dan keluarga ya suka ya, tapi orang kami-kami ini pun cari suka kan.
2: Iya. Dan langka. Ikan masak cuek itu banyak enggak tahu. Dia taunya asam pedas ya.
1: Pedas. Tapi kalau udah kebayang tuh, kalau udah pakai tadi ya pakai santan ya Kak ya.
2: Iya, santan.
1: Santan tuh tetap nih enak. Kebayang kita kan.
2: Santan itu kan penyakitnya basi itu ya.
1: Tapi dalca ini biasa pula kita temu pula kan? Yeah. Makan makan kita.
2: Sekarang pakai bumbu praktis. Orang udah tak mampu nak cari bumbu praktis ada abi itu. Itu pakai itu.
1: Udah
2: bumbu
1: ada
2: yang
1: dah.
2: Merah. Lebih praktis. Itu pun tidak semua bisa bikin. Kan resep turun temurun kan.
1: Ibaratnya kata orang tuh beda tangan beda.
2: Iya betul. betul. Itu betul kalau untuk kuliner.
1: Ada lagi masak cuek. Ini masak cuek ikan patin nih.
2: Mariam Hamid Aliduan. Ahli masak cuek. Karena orangnya cuek.
1: Cuek.
2: Jadi dia suka masak cuek.
1: Masak cuek.
2: Itu pakai ikan apa cuek. Biasanya ikan patin. Keluarga kami itu suka ikan patin.
1: Ikan patin. Ini makanan dari mana nih, Kak?
2: Keraton. Karena bibi saya, kakaknya bapak itu nikah sama masih kerabat keraton. Kakaknya bapak saya.
1: Dengar-dengar ada chef, ada kokinya juga kayak di situ ya. Dulu-dulunya zaman
2: dulu ada chef khusus masak untuk sultan ada, pasti ada.
1: Ada.
2: Dia tukang masak sendiri gitu. Yang ini ada tersendiri.
1: Khusus ya.
2: Kalau sekarang ya keturunannya ibu Saripah Padon Kadri itu pandai masak.
1: Pandai masak.
2: Saya keluarga saya juga.
1: Masih alhamdulillah lah Kak, masih ada yang bisa nyimpan.
2: Ya, harus memang sih.
1: Kayak kulit kroket
2: enak-enak
1: itu kan.
2: Enak-enak semua nih makanan.
1: Iya, makanan ini kan semuanya kan kayak kroket kepal nih kan apa enggak enak Kak? Kalau udah ada pakai telur, pakai daging, pakai apa kan.
2: Aduh, itu udahlah. Itu dia lata ya
1: tuh. Ini sih bikin kenyang nih, bikin lagi. Bayangkan ya, ada kentangnya, dagingnya, telur.
2: Kalau mau praktis tuh kornet. Warnet. Tapi kalau yang asli pakai daging sapi
1: daging
2: asli.
1: Sapi ya.
2: Di itu kan jadi robot siapa sekali. Kalau orang mau praktis saya kornet ya. Gitu. Sama gak daging sapi ya kan?
1: Betul, betul.
2: Tapi kalau yang asli itu kayak di keraton apa tuh dia pakai daging beneran. Dia enggak mau kayak kornet.
1: Enggak mau ya. Daging enggak mau daging olahan langsung ya. Nah inilah nih Kak, namanya Naam Sidi ini ya, Ibu Zubaidah, Saripah Zubaidah Al-Idrus. Nah. Ini juga membuatnya
2: itu
1: nih.
2: Bisa semua karena dia pernah jadi kerja di rumah makan Sahara atau apa gitu. Jadi dia bisa
1: membuatnya.
2: Semua apa ya?
1: Makanan gula merah, tepung terigu. Ini bahan-bahannya nih. Dirambat
2: gitu.
1: Ya.
2: Bisa nampak enggak disorot gitu.
1: Ada ya. Nih Kak, bisa
2: nampak
1: nih.
2: Gitu ya.
1: Bisa nampak nih.
2: Mantap gitu. Jadi orang bisa lihat.
1: Labu setengah kilo. Ini maizena labu ya. Bingke telur. Masyaallah. Ini yang nyaman-nyaman semua nih.
2: Iya, ibu itulah tuh yang ahli. Orang kampung Tambelan Campit tapi bagian yang kampung luar.

0: bukan di mana-mana gitu. Jadi kita harus pesan. Kalau enggak habis.
1: Tak kedapatan kita.
0: Enggak dapat. Waktu saya bawa wartawan tuh saya pesan dulu. Sampailah tuh wartawan wawancarai dia gitu. Naik ke rumahnya dia. Cara kita merasakan roti cupnya memang enak.
1: Kan banyak roti cup sekarang jual kan, tapi ada step
0: ini
1: beda.
0: Enak, murah, enak. Cuma masuk ke rumahnya, belet-belet.
1: Belet-belet, itulah Kak ya. Nah jadi ya, mereka ini sebetulnya hanya bukan penjualnya, memang bukan penjual ya. Dia ya, rata-rata
0: dia
1: pandai.
0: Dia pandai karena turun-temurun dari orang tuanya.
1: Pandai Pak Kak nemukan orang-orang ini di mana-mana.
0: Sebagian
1: gitu,
0: keluarga saja.
1: Pantas lah.
0: Karena ada yang itu kakaknya bapak saya kan suaminya orang keraton gitu. Jadi dia banyak dapat makanan-makanan keraton. Anak lah nurun tuh.
1: Karena kan kadang-kadang kita nih susah nemukan barang kayak gini ya Kak. Betul. Ya. Ini dan
0: apalagi di belah kota sini. Oh itu susah, makanya harus di tanah satu. Tanah satu masuk.
1: Itu pun pesan ya buat abang ya. Makan makanan tradisional
0: nggak
1: kayak gini.
0: Bisa jual bebas nggak ada.
1: Nggak bisa. Ini juga ada apa, dadar ayam rempah.
0: Susah lagi.
1: Bingke pandan ada. Kemudian masih banyak lagi ini ayam masak rempah. Ini serawa.
0: Itu pakai durian. Pas waktu itu musim durian.
1: Serawa durian. Aduh sedap.
0: Aduh enak. Luar biasa enak.
1: Aduh ngiler kami nikah.
0: Makan pakai pulut putih.
1: Pulut putih.
0: Itu enak.
1: Capalit.
0: Itu kayaknya tuh campuran Bugis. Karena ada kalau di kubur raya itu masih banyak masyarakat Bugis. Suka tuh kayak lemang, apa buras, itu kan masalah-masalah Bugis tuh banyak yang pakai pulut kan mereka. Ada lagi nama tapai melawan dah, itu enak. Itu berhari-hari mikirnya, makan enggak masuk sini. Kan dia diragi dulu tuh. Harus diragi. Itu biasa tiap lebaran tuh. Dulu nenek saya belah bapak yang kampung luar. Tiap tahun lebaran pasti ada gitu. Enak manisnya luar biasa gitu. Jadi dari kecil saya ini suka makan manis-manis.
1: Pantas lah kakak nih kedapatan manisnya nih. Jadi ini ayam rempah.
0: Itu bisa semua tuh Bu Saripah Jubaida tuh.
1: Pandai
0: bisa
1: semua.
0: Karena dia pernah pengalaman.
1: Buat
0: pernah di Sahara apa dia kerja.
1: Pantai dapat ilmunya.
0: Ya betul.
1: Apalagi nih ada, wah lengkap nih ya, sampai ketan-ketannya apa segala
0: ketan
1: macam.
0: Ketan tuh dibikin tuh untuk serawa tadi.
1: Serawanya ya.
0: Serawa doyan. Kayak kan merasa. Jadi makanya saya fokus di masakan Melayu karena saya bisa merasa langsung. Nah kalau masakan Indonesia lain kan saya tidak bisa merasa gitu kan. Nah jadi hanya moto doang tapi kita tidak bisa makan juga.
1: Betul.
0: Kalau Melayu kan langsung saya makan di tempat. Gitu.
1: Sedap ya. Yang bagian yang tukang buat, yang kameramen yang buat resep nih, padahal cuma buat resep ya enggak, syuting orang, tapi merasa ya.
0: Karena saya merasa dulu gitu jadi.
1: Rezeki orang buat buku, buat resep. Oke, ada lagi nih sambal banyak. Telur ya, cane.
0: Roti cane.
1: Roti cane nih, ini banyak gak nih?
0: Tuh Ibu Saripah Jubaida tuh banyak, banyak pandai memang.
1: Banyak pandai dia ya? Tukang biasa masak.
0: Ya, biasa masak kan orang kawin apa, di Sahara juga.
1: Biasa gak? Dipanggil orang masak?
0: Iya, memang dia pandai gitu, memang terkenal lah dia di kampung luar.
1: Kampung luar.
0: Memang tukang masak.
1: Kan alhamdulillah lengkap udah ya. Bukunya nih kakak nih.
0: Jadi sekitar 24 makanan plus satu air serbat.
1: Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa dibagikan kepada orang yang membacanya dan juga bagi generasi kita lah ya, yang udah mungkin udah enggak tahu ini apa makanan apa itu bah kak. Nah jadi menurut kakak nih langkah yang perlu dilakukan pemerintah, pelaku usaha, kemudian juga masyarakat biar kuliner lokal ini menjadi warisan budaya, bisa mendukung sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Maklum lah kak, kita nih butuh kuliner untuk wisata.
0: Betul.
1: Kaya.
0: Wisata gastronomi itu kan itu tentang kuliner kan. Jadi orang tertarik datang suatu tempat untuk mencicipi kuliner khasnya. Mudah-mudahan pemerintah lebih banyak mengadakan pameran misalnya. Atau mendukung wisata gastronomi khususnya makanan khas. Kemarin kan ada festival Tanah Seribu. Cuman di Tanah Seribu tuh karena dia campur kan enggak semua Melayu, agak susah untuk makanan Melayu. Paling di situ tuh ada sotong pangkong, kue kukis, tapi Sedikit sih, maka saya tidak jadi neliti di sana karena sedikit.
1: Sedikit.
0: Makanan yang sedikit. Dia kan kalo, campur di sana.
1: Kalau ada yang unik-unik tadi itu yang belum kita tahu.

0: tahu sih pas keluar bisa lah ya, ya kak ya.
1: Mudah-mudahan lah tahun depan nih kalau saya jadi bekerja sama dengan jurusan sejarah Universitas PGRI, kita mau neliti makanan khas Melayu, pokoknya Kalbar, Melayu, Tionghoa dan Bugis. Bugis tuh banyak di Kuburaya. Dan banyak pulut.
0: Banyak pulut ya.
1: Buras, lemang, patlau. Nah, itu makanan mereka tuh.
0: Dari satu bahan pulut bisa jadi beberapa macam.
1: Banyak.
0: Dan itu kakak bilang tadi Cina, Dayak, Melayu, Bugis.
1: Dayak agak susah kalau di Pontianak. Karena mereka jarang di Pontianak.
0: Jarang. Kan? Jadi Bugis.
1: Bugis, Melayu, Chinese food.
0: Chinese food. Mantap ya. Nih kak, pesan-pesan untuk pendengar kita nih kak. Terakhir nih kak ya, gimana supaya pendengar kita nih kak, bukan hanya sekedar kita mengkonsumsi makan, juga melestarikannya lewat media sosial gitu kak. Kan YouTube dan sebagainya banyak.
1: Saya mulai memposting di IG saya makanan-makanan khas, saya kasih caption sederhana. Misalnya dari buku ini juga fotonya saya ambil gitu kan. Misalnya sayur dalca. Nah, ini apa bahannya, apa, singkat-singkat aja gitu. Saya jelaskan pacari nanas, sayur keladi. Jadi untuk biar orang lihat, oh ini makanan khas Kota Pontianak, asli Melayu Pontianak.
0: Mantap.
1: Jadi mulai mungkin kita memanfaatkan media sosial untuk yang hal-hal sederhana aja gitu, memposting misalnya kayak gitu. Itu juga bagian dari upaya melestarikan makanan khas Kota Pontianak.
0: Mudah-mudahan nanti UMKM tuh ada ya kak ya, jualan-jualan kayak gini ya kak ya.
1: Kalau pemerintah mau membantu mereka, karena selama ini kan pakai pesan. Nah itu yang kadang tuh saya tuh aduh pakai pesan gitu kan, kita mau makan yang sekarang harus pesan, besok baru datang.
0: Kayak singkip-singkip tuh kan. Ada kita ketemu di UMKM misalnya kan, ini kan gak pernah ketemu nih kak.
1: Betul.
0: Nanti di UMKM tuh ada kita ketemu singkip-singkip tuh. Atau batang buruk yang payah kita ketemu kalau gak pesan.
1: Itu pun kalau saya sih pesannya harus di Tanrai satu, karena itu asli yang bikin. Nah itu tidak diragukan, karena situ orang lama kan, dia bisa bikin itu.
0: Dari rasanya pun original beda. Kak ya, tidak berubah. Baiklah Kak Vivi ya. Makasih banyak Kak Vivi.
1: Sama-sama.
0: Udah datang ke studio kita.
1: Sama-sama, makasih Jelang banyak udah ngundang saya.
0: Jangan lupa Kak Vivi nanti datang lagi.
1: Amin, insyaallah.
0: Kalau ada launching buku baru-baru bolehlah datang sini.
1: Siap,
0: Kak Vivi.
1: Insyaallah.
0: Penulis beliau nih, Mbak Abang ya. Baiklah Kak Vivi, makasih banyak. Pendengar juga makasih banyak. Kita cukupkan dulu ngandir kita bersama Kak Vivi Al-Hinduan yang juga merupakan penulis Kalbar dan bendahara Koper Meka. Dengan
1: Koper Meka, komunitas perempuan penulis Katulistiwa.
0: Mantap, makasih Kak Vivi. Dengan kuliner sebagai identitas daerah. Baik Mbak Abang, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakai lah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tau?

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Bulan Ramadan, makam Batu Layang menjadi satu di antara tempat bagi kaum muslimin di kota Katulistiwa untuk berziarah. Makam berada di pinggir Sungai Kapuas, tepatnya di Kelurahan Batu Layang, sekitar 7 km dari titik nol kota Pontianak. Dari penuturan juru kunci makam Muhdar Al-Qadri, terungkap bahwa di makam tersebut bersemayam para Sultan Pontianak dan satu di antaranya adalah Sultan Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Pontianak yang wafat tahun 1808 silam.
1: Terutama Sultan Abdurrahman, Sultan Qasim, Sultan Utsman, Sultan Hamid I, Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, Sultan Hamid II.
0: Makam Batu Layang tergolong megah. Bentuk keseluruhannya seperti sebuah pendopo. Kaligrafi berupa ukiran ayat-ayat Al-Quran pada makam menambah keindahan tersendiri bagi para pengunjung yang melakukan ziarah. Begitu pula bentuk nisan, kijing, serta berbagai pahatan yang melekat pada makam yang sebagian besar bahan dasarnya berasal dari kayu belian.
1: Kalau bangunan itu dia sendiri yang bikin. Sebelum dia meninggal, dia bikin dulu. Kalau di dalam itu seperti tambaknya, nah itu keren dia sendiri. Seperti dindingnya itu. Kalau dinding itu kan dalamnya bata merah, dilapis dengan tanah semua putih telur. Bayangkan sudah 200 lebih, tidak pandai retak. Kalau semen sekarang kan dah.
0: Menurut Muhdar, biasanya makam Batu Layang paling ramai dikunjungi pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu, pada hari libur dan pada momen-momen tertentu. Pengunjung tidak hanya didominasi warga kota Katulistiwa, melainkan warga dari berbagai daerah dari Kalimantan Barat.
1: Macam-macam, masing-masing punyanya. Cuma niat yang baik lah kan. Tapi kalau niat yang tidak baik, mungkin tidak dikabulkan Allah. Itu kalau satu bulan mungkin 700-800 ada. Dari Pontianak ada juga, dari luar pun ada. Malaysia, Singapura, Brunei. Malahan dari Perancis pun pernah, Inggris.
0: Seiring perjalanan waktu, daya tampung makam ternyata tak lagi mencukupi. Karena bukan hanya keluarga keraton yang dimakamkan di sini, tetapi juga kaum muslimin dari warga sekitar.
1: Tapi kalau sekarang ini dah tidak ada tempatnya lagi, sudah penuh kan. Kalau dulu kan sering kalau dari keraton meninggal bawa ke sini. Jadi lokasi ini sudah tidak mengizinkan lagi, tidak mencukupi lagi. Lagi seperti orang sini kan, semakin bertambah. Berapalah lokasi seperti gini kan.
0: Pendengar, itulah sekelumit kisah makam Batu Layang di kota Pontianak. Satu di antara aset warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriah dan Masjid Jami Sultan Abdurrahman.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sukadana, kerajaan maritim yang pernah berdiri di pesisir barat Pulau Kalimantan. Wilayahnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara saat ini. Satu di antara penguasa Sukadana adalah Ratu Bungku atau Ratu Mas Jaintan yang berkuasa dari tahun 1609 hingga 1622. Ratu Bungku sendiri adalah putri sulung dari Sultan Landa Purba Jaya Kusuma. Sosoknya terbilang fenomenal. Awalnya, ia adalah permaisuri dari Raja Sukadana Panembahan Giri Kusuma yang kemudian tampil sebagai penguasa dan menentukan arah politik Sukadana ke depan. Awal abad ke-17, ekspansi VOC di Nusantara mulai menyasar ke wilayah pesisir barat Kalimantan. Kala itu, intan menjadi komoditas unggulan selain lada dan gaharu. Adalah landak kerajaan di pedalaman menjadi pemasok batu mulia tersebut. Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pesona intan landak bukan hanya populer di kalangan raja dan bangsawan Melayu, namun juga para bangsawan Eropa. Para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda berdatangan membeli intan dari landak yang kala itu terbilang murah. Sedangkan kerajaan Sukadana memainkan peran penting dalam memasarkan intan tersebut.
1: Di dokumen VOC banyak dijelaskan kalau komoditas intan, terutama intan Kobi, disebut intan Kobi ini sangat mendunia. Sampai seorang Joseph Conrad itu membuat novel tentang itu. Dan di dokumen VOC ini memang ada beberapa diceritakan bahwa pakaian-pakaian pembesar saat itu menggunakan intan. Dan intan di Landa itu sampai dilelang di Eropa.
0: Saat Giri Kusuma bertahta, Sukadana menjelma menjadi negeri bercorak maritim sekaligus menguasai perdagangan intan. Perkawinannya dengan Mas Jaintan mempunyai arti penting dalam politik hubungan antara Sukadana dengan Landa. Sukadana yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran menjadi begitu strategis. Taklah mengherankan jika negeri lain begitu bernafsu menaklukkan Sukadana demi menguasai jalur perdagangan sekaligus komoditas intan. Tahun 1609, Giri Kusuma mangkat. Karena sang putra mahkota masih kecil, tampuk kepemimpinan diserahkan pada Mas Jaintan yang selanjutnya menjadi Ratu Sukadana ke-11 bergelar Ratu di atas negeri. Namun sumber lain justru menyebutkan karena konflik internal yang akhirnya berbuntut dengan penggulingan Giri Kusuma dari tampuk kekuasaan oleh sang permaisuri.
1: Pada saat itu pun Ratu Bungku pun sedang mendapat serangan juga dari Kesultanan Palembang dan Sambas. Ya, ini terkait juga dengan perebutan jalur perdagangan. Karena saat itu Sukadana merupakan satu-satunya pelabuhan yang titik luar di wilayah barat. Karena pada saat awal abad ke-17 ada 4 titik pelabuhan. Di sisi utara ada Brunei, yang sekarang kita sebut Borneo ya. Itu dari asal kata dari Brunei sebenarnya. Terus di sisi timur ada Kerajaan Pasir, di sisi selatan ada Banjarmasin. Nah, di sisi barat Sukadana. Terjadilah perebutan jalur perdagangan tadi ya. Intinya sebenarnya untuk perdagangan intan yang letaknya ada di Landa.
0: Yusri menyebutkan dalam beberapa literatur, Mas Jaintan yang kemudian menjadi Ratu Sukadana berhasil menghalau serangan dari Kesultanan Sambas dan Kesultanan Palembang. Sayangnya belum menjelaskan secara detail bagaimana pertempuran berlangsung dan berapa lama perang terjadi, karena bukan perkara mudah menghadapi dua musuh dalam waktu nyaris bersamaan. Berapa banyak pasukan yang dimobilisasi dan siapa panglima yang menghadapi lawan di medan pertempuran juga menjadi tanda tanya. Terlepas dari itu semua, Mas Jaintan masih bertahta dan Sukadana masih menjadi negeri berdaulat.
1: Jadi pada saat itu terjadi penyerangan dari Palembang dan dari Sambas ya, diserang dari dua pihak, namun beliau bisa tetap bertahan. Dan beliau juga merupakan yang mempertahankan kelanjutan dari Kerajaan Sukadana.
0: Setelah itu Mas Jaintan melanjutkan estafet kepemimpinan Sukadana, namun ancaman tetap muncul. Kali ini bukan lagi datang dari negeri-negeri di kawasan Nusantara, melainkan dari dua negara kolonial di Benua Biru, Inggris dan Belanda. Kedua negara Eropa tersebut berhasil membuka kantor dagang di Kerajaan Sukadana dan mengikat perjanjian masing-masing VOC dari Kerajaan Belanda dan EIC dari Kerajaan Inggris. Bahkan VOC terbilang singkat, berselang 2 tahun setelah berdiri tahun 1604. Tidak begitu banyak literatur yang menggambarkan persinggungan Sukadana dengan VOC maupun elemen bangsa Eropa lain. Namun sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Usman mengklaim pernah terjadi konfrontasi fisik antara Sukadana dengan VOC. Bahkan Ratu Mas Jaintan berada di baris terdepan menghadapi serangan VOC.
2: Ratu Mas Jaintan ini memimpin armada perang Belanda, berperang dengan Belanda di Sukadana, kemudian dalam perang itu Belanda menang. Kemudian dalam peperangan itu mereka juga berhasil memusnahkan Loji Dagang Company atau POC yang ada di daerah Matan.
0: Berdirinya kantor dagang VOC di Sukadana ternyata mengusik Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Agung kemudian mengirim ekspedisi Mataram ke Sukadana menyerang dengan kekuatan terdiri atas 70 perahu dan 2.000 prajurit. Menurut Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, serangan ini berhasil menaklukkan Sukadana yang kemudian mengakui sebagai vasal dari Kesultanan Mataram tahun 1622. Ekspansi Sultan Agung atas Sukadana berawal dari perselisihan antara Kesultanan Mataram dengan Kadipaten Surabaya yang saat itu menjadi sekutu VOC. Di samping itu, keinginan Sultan Agung menguasai Sukadana juga untuk memutuskan sumber suplai ke Surabaya dan kemajuan perdagangan intan yang menarik kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Sukadana. Tentunya tak dapat dinafikan, Sultan Agung juga ingin memperluas daerah kekuasaannya.
1: Melihat Sukadana maju bukan hanya dari Inggris saja, tapi saat itu Sultan Agung dari Mataram pun tidak senang melihat itu. Akhirnya rantai perdagangan antara Sukadana dan Surabaya diputus oleh Sultan Agung dengan mengirim Temenggung Bahu Rekso dari Kendal menyerang Sukadana, sehingga Ratu Sukadana saat itu dibawa ke Jawa dan tidak pernah kembali. Itu di tahun 1622.

0: Penaklukan Mataram mengakhiri kekuasaan Ratu Mas Jaintan di Sukadana. Ia wafat tahun 1623 dalam pengasingan. Sumber lain menyebutkan tahun 1624. Kebijakannya selama memerintah Sukadana memang masih sedikit yang sampai pada generasi saat ini. Namun dari sejumlah literatur dan tradisi lisan, tak dapat dipungkiri jika Ratu Mas Jaintan adalah sosok fenomenal di masanya. Syafaruddin Usman selaku sejarawan tidak membantah fakta tersebut. Meskipun demikian, masih perlu kajian yang lebih mendalam terkait sosok Ratu Mas Jaintan, sehingga memenuhi syarat ilmiah untuk menyandingkannya dengan wanita tangguh lain yang pernah menorehkan tinta emas di Nusantara.
1: Jadi level perjuangannya itu setara dengan Kemala Hayati di Aceh. Nah, seharusnya pemerintah bisa mendorong untuk menjadikan beliau ini sebagai calon pahlawan nasional, dan naskah akademik, bukti-bukti otentik menyangkut beliau ini luar biasa banyaknya. Hanya bagaimana menggalinya, ini yang perlu formulasi untuk dibuat sedemikian rupa sehingga bisalah ditampilkan sebagai satu sosok figur yang dikenang dan dikenal luas.
0: Sekian paket dokumenter menyusuri jejak fenomenal Ratu Bungku produksi RRI Pontianak.

0: Oh, Mayadi, ada pantun sikit tuh.
1: Kota Sintang bersaka tiga.
0: Bukit Kelam tempat wisata.
1: Marilah kawan, kita berdoa.
0: Semoga Sintang aman sentosa.

Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Embo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anong nambah keropok tinggi lagi ya?
1: Oh iya iya. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mungkin harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mungkin tetap pakai kantong plastik kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak tak kasihan ke dengan masa depan Anong tuh,
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Dari teksturnya, sangat lembut. Terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa, ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5x10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian, dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dayak Kanayan dikenal sebagai suku yang patuh dan taat kepada roh nenek moyang, Jubata, dan roh makhluk halus. Ketaatan tersebut tampak dalam adat dan ritual-ritual yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Kedekatan pada alam di sekitar diyakini akan membawa keberuntungan dan nasib yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak bersahabat dengan alam, maka muncul bencana alam. Ritual Nyagahan selalu dilaksanakan dalam acara-acara adat sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Jubata supaya selalu menyertai kehidupan orang Dayak Kanayan dan merestui upacara yang akan mereka laksanakan. Orang Dayak Kanayan percaya akan adanya aturan yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam semesta itu sifatnya stabil, kekal, selaras, dan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia Dayak Kanayan harus disesuaikan dengan aturan alam. Bentuk aktualisasi hubungan manusia dengan alam tampak dalam ritual Nyagahan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan kepada roh leluhur dan Jubata dalam bentuk doa atau mantra yang dibawa oleh Panyanggahan. Orang-orang Kanayan percaya bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri saja sebagai manusia, melainkan juga hidup bersama dengan roh nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus yang tidak tampak. Manusia Dayak meyakinkan bahwa roh leluhur, Jubata, dan makhluk halus bereksistensi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka hidup di alam yang menempati pohon-pohon besar, batu-batu besar, sungai, dan wilayah yang keramat. Ritual Nyagahan wajib dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dengan nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus. Tujuan dari Nyagahan untuk permisi dan memberitahukan kepada mereka bahwa manusia atau masyarakat Kanayan akan mengadakan upacara, misalnya berladang, panen padi, penyembuhan orang sakit, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sebagai ucapan rasa syukur kepada nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus atas rezeki yang diterima dari hasil ladang mereka. Demikian juga sebagai bentuk minta pertolongan dari nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus untuk penyembuhan penyakit masyarakat dan meminta perlindungan dari serangan hama. Ritual Nyagahan biasanya dilakukan pada setiap ritual lainnya, seperti naik dango, penyembuhan orang sakit, balala, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata Nyagahan dibagi menjadi dua, yakni Nyanggah. Nyanggah berarti menyanggah atau menjelaskan. Sedangkan kata Han berarti menyerahkan pada suatu tujuan yang telah dibuat. Nyagahan merupakan bentuk cerita lisan yang berfungsi sebagai doa, seperti doa ucapan syukur, doa meminta pengampunan karena telah berbuat salah terhadap sesama dan juga terhadap alam. Doa untuk memohon rezeki untuk waktu yang selanjutnya, biasanya untuk berladang tahun depan. Secara eksplisit, Nyagahan berarti memanjatkan doa secara lisan kepada roh leluhur dan juga Jubata. Nyagahan melekat dalam diri orang Dayak Kanayan sebagai tata cara menyampaikan rasa syukur. Dalam tradisi suku Dayak Kanayan, ritual Nyagahan dibagi menjadi dua bentuk, yakni ritual Nyagahan Mantak dan Nyagahan Masak. Kedua ritual ini saling melengkapi satu sama lainnya, namun yang membedakan pada pemenuhan peraga-peraga alat yang digunakan. Pada peraga-peraga Nyagahan Mantak, sifatnya kurang cukup dan
Hal itu akan dilengkapi pada nyangkahan masak. Nyanggahan mantak bertujuan untuk memberitahukan informasi yang dimaksud, upacara yang akan dilaksanakan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Sedangkan nyanggahan masak adalah acara menyampaikan alat ritual yang sudah disaji atau sudah dimasak, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Dalam upacara nyanggahan, peralatan-peralatan harus disediakan, ialah pohon, digunakan sebagai meja adat atau penampung rejeki yang akan jubata berikan. Kapur sirih sebagai bentuk adat ramah-tamah atau sebagai pembukaan cerita. Air atau air putih yang diambil dari sungai sebagai lambang pencuci kesejukan kehidupan. Manok atau ayam sebagai bentuk lambang pengorbanan atau sebagai kurban. Tumpi atau cucur sebagai lambang masakan adat dari kaum wanita. Poe atau lemang sebagai lambang masakan adat dari kaum laki-laki. Pontong atau beras yang dibungkus dengan daun layang kemudian dimasak di dalam bambu sebagai ungkapan janji yang telah disepakati bersama. Talo atau telur ayam yang tidak direbus sebagai lambang kebulatan mufakat adat. Gulita atau pelita sebagai lambang terangnya hidup dalam adat. Kobet berupa sesajen dalam jumlah sedikit yang ditaruh di daun layang yang diberikan darah ayam, cucur, lemang, lontong, garam, dan telur. Semuanya ini sebagai lambang sosial, adat masyarakat. Upacara nyanggahan dipimpin oleh penyanggahan. Upacara biasanya dilaksanakan di sebuah tempat di dekat sawah dan juga di rumah. Ada dua bentuk upacara nyanggahan, yakni upacara nyanggahan mantan dan nyanggahan masak sama saja. Persiapan untuk upacara dilakukan oleh para keluarga yang menjadi tuan rumah, dilaksanakannya upacara nyanggahan, dan juga dibantu oleh para tetangga. Pada tahap pelaksanaan, ada dua proses, yakni nyanggahan manta tanpa hewan kurban atau hewan disembelih, dan nyanggahan masak, hewan kurban sudah disembelih dan dimasak. Upacara nyanggahan diawali dengan pembacaan mantik oleh penyanggahan di depan sesajian. Bagi orang Dayak Kanayan, upacara nyanggahan sebagai tanda ucapan syukur serta penyerahan diri manusia terhadap semua aspek kehidupan melalui upacara nyanggahan untuk menyampaikan doa khas bahasa suku Dayak Kanayan.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih blete pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris, mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tuh dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Ah, Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: وأن أسعى برسل الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Kabupaten Sambas merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sambas atau lebih dikenal dengan slogan Kota Teringgas, sangat terkenal dengan keanekaragaman seni budaya. Salah satunya adalah seni ratip saman. Banyak orang yang belum tahu dengan kesenian ratip saman ini dan menganggap bahwa ratip saman adalah sama halnya dengan seni tari saman dari Aceh. Padahal antara tari saman Aceh dan ratip saman dari Sambas sangat berbeda. Tradisi peninggalan leluhur yang sangat nuansa Islami ini memang sudah hampir punah. Dikarenakan yang semula hampir seluruh desa di wilayah Sambas memiliki kesenian ini, namun sekarang hanya tinggal 2 atau 3 desa yang masih mempertahankan ratip saman. Haji Hamdan bin Haji Birin, 60 tahun, warga Dusun Sebadi Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat yang merupakan anak dari penggiat saman pada masa itu, mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan bila kesenian ratip saman ini sampai punah. Mengingat kesenian ini adalah kesenian yang diperkirakan ada sejak Sultan Muhammad Saifuddin II.
2: Jadi pada dasarnya ratip saman sudah ada di Kabupaten Sambas. Sejak zaman kerajaan Sambas, Raja Satuddin yang kedua. Nah, pada dasarnya, ratip saman itu ada di setiap kampung. Kalau ada di setiap kampung, karena setiap kampung tidak melestarikan kegiatan daripada masyarakat terbangan, sehingga tenggelam. Nah, kemudian, alhamdulillah, jadi untuk dari Dusun Sebadi Desa Tri Mandayan, jadi telah mengangkat kembali sejarah dari masalah tertaman.
3: Ya. Sudah berapa lama kira-kira?
2: Berdasarkan daripada laporan dari orang tua bahwa ratip saman itu lebih kurang 70-90 tahun yang lalu masih dalam kerajaan Sambas Raja Satuddin yang kedua. Nah, kemudian berdasarkan sejarah bahwa ratip saman itu berada di daerah pantai utara, daerah pantai utara yang tepatnya sekarang berada di Dusun Sebadi Desa Tri Mandayan Kecamatan Paraman.
1: Tari ratip saman sendiri menurut Haji Hamdan merupakan tarian yang syarat dengan nuansa keislaman, di mana dari gerakan atau apa yang dilakukan dalam tarian saman adalah mencerminkan gerakan dalam sholat dan doa.
2: Jadi tarian itu biasa ya, sederhana. Jadi tidak salahnya apa mengayunkan kepada masalah hal-hal yang lain. Dan tariannya itu yang sifatnya caranya itu mengarah ke masalah keselaman. Nah, ya. Jadi istilahnya bukan ke arah kedaerahan, tapi mengarah keselaman. Jadi terutama kalau kita lihat dari segi gerakannya, gerakan dan perlakuan yang kita lakukan. Nah, jadi untuk gerakan-gerakannya itu seperti mau melakukan sholat, mau melakukan doa, dan sebagainya. Kalau tujuan daripada masalah untuk tari ratip saman itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tujuannya adalah untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka. Kalau dulu kan banyak penyakit-penyakit, penyakit-penyakit yang datang musibah ke masyarakat. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mengusir jin ataupun setan. Kemudian yang ketiga, kalau dolo itu sebagai tuntunan. Nah, tuntunan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Nah, ya, tuntunan.

0: juga disampaikan oleh Heriadi, perangkat desa, bahwa ratip saman memang harus dilestarikan karena merupakan kesenian turun-temurun warga Sambas dan dapat dijadikan ikon bagi kota Sambas sendiri. Menurut Heriadi, kesenian ratip saman ini sebetulnya mulai dikenal luas oleh masyarakat Sambas pada saat ini adalah dari ketidaksengajaan dalam keikutsertaan pada lomba budaya yang diadakan oleh Pemkab Kabupaten Mempawah.
1: Sebenarnya kan dulu ini ratip saman ini kan sudah mungkin 100 tahun mungkin ya. Nah, dari zaman itu baru timbul kepada kami ini jauh sekali jaraknya. Baru ada, kami dulu nggak tahu apa itu ratip saman. Kemudian ternyata memang setelah digali-gali ada, awalnya sih tahun 2007 masih Pak Burhanuddin masih bupati waktu itu sama Bu Zulati wakilnya, karena kita ada lomba tepung tawar judulnya untuk Kabupaten Sambas. Kami mewakili dari Kabupaten Sambas yang lombanya di Mempawah, tepung tawar pindah rumah baru. Nah, kalau nggak salah dapat juara 3 kalau nggak salah Kabupaten Sambas, juara satunya Ketapang, tepung tawar pengantin raja-raja. Nah, jadi untuk ratip saman ini sering disuruh nampil, diundang kemana-mana, itu aja. Tapi kalau untuk diperlombakan, belum untuk ratip saman. Nah, tapi kalau di misalnya ulang tahun Kabupaten Sambas, untuk penampilan-penampilan misalnya acara-acara ada tamu misalnya dari Brunei, dari Malaysia, nah kita sering diundang ke kabupaten ini untuk nampil. Sering, sudah berapa kali kalau di Pontianak, di rumah budaya itu sudah berapa kali, sering sudah. Pokoknya kalau Sambas ini sudah sering. Yang kemarin ini terakhir kan nampil di ulang tahun Kabupaten Sambas ini. Ada kan malam-malam. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa penelitian-penelitian sudah berapa orang sudah ramai lah.
0: Heriadi juga menjelaskan bahwa tali ratip saman Sambas oleh warga digunakan untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka, untuk mengusir jin ataupun setan, untuk persembahan menyambut kedatangan tamu dari luar maupun dari dalam. Dan ratip saman ini juga kerap tampil dalam acara syukuran pada pesta perkawinan atau acara menikahkan maupun dalam acara tepung tawar atau sunatan. Awalnya, tari ratip saman hanya dimainkan oleh kaum laki-laki saja. Karena kemajuan zaman sekarang, kaum perempuan juga dilibatkan. Namun, hanya di bagian alat musik atau penabuh gendang. Namun, sebagai upaya pelestarian saat ini, penting pula bahwa ratip saman tidak hanya dijadikan tuntunan, tapi juga dijadikan tontonan, sehingga makin dikenal luar, terutama bagi generasi muda. Dengan masih seringnya warga desa Sebadi memainkan ratip saman Sambas, ternyata juga berdampak baik bagi keberadaan ratip saman Sambas ini. Hal ini terlihat dari mulai tertariknya generasi muda tidak hanya yang berasal dari Sambas, tapi juga dari kabupaten lain untuk mempelajari tari ratip Sambas ini. Seperti yang dituturkan Afid Maulana, pemuda 17 tahun yang berasal dari Kabupaten Sintang, dirinya mengaku sangat tertarik dengan seni tari ini dan berusaha untuk belajar tari ratip saman.
2: Nama saya Afis Maulana, 17 tahun sekarang, asal Kabupaten Sintang. Awalnya saya belum tahu dan dapat info juga dari kawan. Saya pikir-pikir karena ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang ada di sini, saya sebagai insan cendekia ya ikut serta lah untuk melestarikan budaya ini, karena masih muda juga kan, cari-cari pengalaman. Untuk seni ratip saman sendiri, awal-awal pasti sulit karena belum tahu juga, nggak pernah juga ikut tari kan sebelumnya, telah latihan berkali-kali, dan sekarang karena udah mengenal gerakan-gerakannya, lagunya juga udah mulai hafal sedikit-sedikit, temponya juga udah, jadi bisa dikatakan agak sedikit gampang lah dari yang lalu-lalu. Harapan saya untuk seni ratip saman, semoga ratip saman ini bisa dikenal masyarakat luas, karena ini juga merupakan budaya bangsa dan harus dilestarikan, tidak boleh punah, dan kalau bisa pun dikenal sama masyarakat Kalimantan Barat, tidak hanya di Sambas.
0: Ratip saman Sambas tidak hanya sekedar kesenian, karena bagi masyarakat Sambas,

hingga keberadaannya penting untuk kembali dihidupkan. Dalam masyarakat Samba sendiri, seni ini mempunyai fungsi sebagai wadah kebersamaan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari tuntunan untuk melakukan kebaikan secara berjamaah serta tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Assalamualaikum.

Abapuas sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayuritia di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di share berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat,
2: Abang. Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang gak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, soalnya masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Probomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Mape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar. Mau komunitas kami, komunitas sastra Dusun Flobamora yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya, dari 2011.
4: 2011
3: Kak Jen. 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobemora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman, ada Romo Amance Franco Eninu, itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Flomora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kak Sadam buku-buku di sini ya. Yang bisa diperlihatkan juga ya Kak Sadam. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu, sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
4: Betul Kak Jen, bahkan kalau kami, pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang
3: anak-anak,
4: sudah.
3: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh ya, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flobemora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan Festival Sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami.
3: Okay.
4: Seperti itu Kak Jen.
3: Okay.
4: Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu.
4: Setiap tahun bahkan ya? Tiap bulan. Dan
3: iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini, tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, kita punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama, ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flobemora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak sedang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teten seperti apa. Menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Iya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga, seperti itu aja. Iya,
3: betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Dusun Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Sentarang. Sampai sekarang Dusun Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Sentarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasantu. Ya, sebenarnya kabupaten, iya. Itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya,
3: sama ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Oke. Baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya. Bang Jen. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo? Itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
3: Boleh.
2: Kajian ya. Apakah nanti ada rencana buat di digitalisasi seperti itu? Apakah karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar.
2: Gimana?
4: Dalam 1-2 kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Oke.
4: Jadi Ya, sehingga misalnya kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
4: seperti itu.
2: Oke, itu tadi kerjasama kalau dengan apa Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KIT seperti ya, apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
3: Gitu.
4: Sebagai, iya Kak Jon. Jadi selain itu juga di dinas perpustakaan daerah dan perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan dinas kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Boleh ya, telepon di 0380833499 itu untuk nomor telepon, atau boleh juga WhatsApp di 0811 3820 1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya, Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network ya, Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Floba Mora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Live YouTube juga di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Iya. RRI Perompat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Loba Mora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak Ji?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam lagi. Kakak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Kak Ji. Memang kalau Dusun Floba Mora ini adalah apa namanya? Komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
4: 211.
3: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan dengan ruang indri literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam
2: Ibu.
3: Kasa Kupang, Kanaya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita. Kumpulan cerpen dan puisi dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari Sastra Nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan itu di oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
2: dari
1: Jen?
2: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak.
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu Kak Jen.
2: Oke. Baik ya, itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke,
1: ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
5: Mau nanya dong sama. Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Selamat siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ica?
5: Sama. Yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di perusahaan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa
5: itu
1: aja gitu
5: datang,
1: ya?
5: Saya pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Kasih menjawab ya Kak Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai Kota Karang.
1: Oke.
4: Kota Karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang. Pertanyaan kedua apa lagi Kak Jen? Oh iya, suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya.
2: Oke.
1: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Okay. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamurah yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flowmora, Facebooknya juga Dusun Flowmora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flowmora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flowmora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed. Benar. dan juga di website juga ada. Jadi yep. Bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNET dan juga pendengar Pro 4. Jadi mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mamalinda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Joy.
1: Bali
2: ya,
1: mau yang nanya bagaimana atensi generasi muda.
2: Generasi muda.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flowmora sudah didirikan ini, supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini, dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk ditunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flowmora di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, Kak Sadam?
4: Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang. Yap, ya. Siap kali. Untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flowmora juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamalinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
4: Apa katanya, Kak Jo, ya?
1: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku. Dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat, karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya, karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oh, oke. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
4: benar.
1: Yang dewasa juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus.
1: Oke.
4: Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun. Di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Adam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Ketua kami Amance Franco Enino, dia adalah seorang Romo, seorang

0: ya, dan juga benar. Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Floba Mora sendiri gitu. Siap dah. Kajian sudah ada telepon kah di sana lagi?
1: Iya, sudah ada yang bergabung.
0: Boleh,
1: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya kita boleh. Terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layanan teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Oh, iya.
2: Jane.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang juga.
1: Iya.
2: Dengan Bang Sadam,
1: Api. Iya, ini Bang Sadam. Iya,
2: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam Bang Leman.
2: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu Bang ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam?
0: Oh, oke.
2: Terima kasih, selamat siang.
1: Gimana sih Bang Leman?
0: Terima kasih Bang Leman, ini mungkin telah tadi dengernya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi ke Sadam.
3: Iya, jadi Dusun Flomor itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu, sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
0: Oke, siap. Jadi seperti itu ya Bang Leman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Floba Mora katanya. Gimana tuh?
3: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku, karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru di sekolah-sekolah, dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya, seperti itu.
0: Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas, gitu ya, gitu, dan juga balai pusat, balai bahasa tadi ya.
3: Balai bahasa NTT di sini ya.
0: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
1: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya yang sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
0: Itu dari?
1: Dari Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida di Palu ya. Siap.
3: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya, kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca, dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain, seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Tarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami, yaitu kreatif dan inspiratif.
0: Oke, sih.

0: kreatif dan inspiratif. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait
1: benar,
0: budaya soalnya, ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau
1: benar,
0: gimana lagi.
1: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
0: Betul.
1: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
0: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
2: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh, dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
0: Betul seperti sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya, semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap kemudian kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, terima kasih Bang
0: Jo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Fat FM, suara budaya Nusantara.

0: jam 14.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat revitalisasi sekolah rusak setelah rentetan temuan bangunan sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan menambah 4 sekolah ke dalam daftar revitalisasi tahun 2026. Dengan demikian, jumlah sekolah yang akan direhabilitasi tahun ini bertambah dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga perantauan asal Sumatera Utara yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa IKPM Sumatera Utara, Pemuda Batak Bersatu DIY dan kelompok lainnya menggelar pawai budaya di sepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta sebagai upaya melestarikan budaya Nusantara sekaligus menyampaikan nilai toleransi. Ketua Pembina Pesona Budaya Sumatera Utara untuk Indonesia Istimewa Dewanto Siregar mengatakan pawai budaya bertajuk Menjaga Warisan merayakan keberagaman tersebut diikuti sekitar 8 etnis asal Sumatera Utara. Pawai budaya dipusatkan di sepanjang Jalan Malioboro mulai dari kawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Monumen Serangan Umum.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Oh, Bang.
2: Ya, ngapa?
1: Coba gak belikan adik ni garam.
2: Ngapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ayolah, sini lah mana duit dah.
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ayolah, abang pergi dulu ya.
1: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
1: Apa isinya?
2: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu, bang?
2: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dek ikut dia.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi
2: ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya abang makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa pula sayur ni tawang lembel ni?

0: lupaku.
1: Hari Raya Idul Fitri memang selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu. Setelah sebulan menjalani puasa Ramadan, tentu banyak kegiatan selama Lebaran yang ingin kita lakukan bersama keluarga ataupun kerabat dekat. Apalagi tahun ini, pemerintah sudah memperbolehkan mudik sehingga pastinya euforia Lebaran akan semakin terasa meriah. Hari Raya Idul Fitri selalu identik dengan kegiatan silaturahmi antar keluarga maupun kerabat dan teman-teman terdekat. Maka itu, kemungkinan besar kita akan menerima lebih banyak tamu selama Lebaran nantinya. Untuk mempersiapkannya, pastikan area rumah bersih dan tertata rapi. Kita juga bisa menambahkan beberapa dekorasi khas Idul Fitri seperti hiasan ketupat ataupun ucapan selamat Lebaran di beberapa titik rumah. Kita juga dapat mengisi agenda kegiatan Lebaran Idul Fitri dengan menyiapkan sajian spesial berupa kue khas hari raya seperti nastar dan putri salju. Juga mempersiapkan beberapa hampers Lebaran untuk orang yang kita kasihi. Hari Raya Idul Fitri dianggap sebagai simbol kemenangan setelah berhasil menahan nafsu selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, Lebaran merupakan momen di mana manusia seolah kembali ke fitrah sekaligus menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk mengawalinya, disunahkan untuk saling bermaaf-maafan dengan orang sekitar. Bahkan, di beberapa daerah di Indonesia, kegiatan Idul Fitri dijadikan sebagai tradisi yang biasanya disebut sungkeman. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan untuk saling memaafkan sekaligus menyampaikan rasa sayang kepada orang terdekat. Tak lengkap rasanya bila Lebaran berlangsung tanpa menyantap menu khas Idul Fitri yang hampir wajib ada di setiap meja makan. Untuk mempererat kehangatan antar anggota keluarga, kita bisa menyiapkan beberapa hidangan istimewa seperti ketupat, lontong sayur, opor ayam, semur daging, rendang, ataupun bakso dan soto. Makan bersama sambil ngobrol menjadi salah satu kegiatan selama Lebaran yang tentunya juga dapat mengeratkan silaturahmi antar sesama anggota keluarga. Kegiatan Lebaran Idul Fitri selanjutnya yang tak boleh kita lewatkan yaitu berkunjung ke rumah keluarga atau kerabat dekat untuk bersilaturahmi atau dengan menggunakan video call apabila keluarga kita berada di tempat yang jauh. Meski tak wajib, Lebaran tak akan lengkap rasanya tanpa THR. Kegiatan Lebaran Idul Fitri yang telah menjadi tradisi ini biasanya dilakukan dengan membagikan THR kepada keponakan, keluarga, serta kerabat yang merupakan bentuk syukur sekaligus media untuk mengungkapkan rasa sayang.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat, jam 14.28 menit waktu Indonesia Barat. Agak-agak mendung nih Bu Abang, tapi tak tahu nih apa ke mendung hujan atau mendung nak hujan gelap gitu, apa ke mendung banyak asap enak. Ini memang kalau dah pagi-pagi itu kan bangun tidur nak berkemas nak berapa, kali hari terang buka ya pintu luar tengok depan rumah ada banyak belunggu salju enak. Jadi Bu Abang, kita lagi tengah di musim salju nih Bu Abang ya. Nah jadi ya mudah-mudahanlah segala hal yang mungkin kita tak mahukan bersama berkaitan dengan kondisi cuaca kita ni yang jadi penyebab lahan itu kekeringan sehingga begitu mudah terbakar dan terjadi beberapa kebakaran lahan dan hutan ya, di wilayah, di beberapa wilayah di Kalimantan Barat. Dan memang ada beberapa ratus tuh, kalau saya lihat ada 500 lebih tempo hari Selasa. Ada informasi dari BMKG terkait dengan kondisi cuaca, kondisi titik panas barat berdasarkan dari hasil pantauan satelit NASA. Nah kemudian Bu Abang, di Kubu Raya juga tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dalkarhutla Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Wilayah Kubu Raya itu berupaya terus untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kubu Raya pada minggu semalam. Dan tim itu melakukan pemadaman di Desa Limbong, kemudian Kecamatan Sungai Raya, setelah muncul sejumlah titik api yang menyebabkan kebakaran meluas. Nah kemudian Bu Abang, Kepala Regu Florensius Loren menyebutkan bahwasanya proses pemadaman di lapangan itu menghadapi kendala karena susahnya nak memperoleh air. Dan kondisi ini itu terjadi karena parit di sekitar lokasi itu pun mulai kering sehingga keterbatasan personil dalam berupaya untuk memadamkan api ini terkendala hal tersebut, tetapi tetap berupaya untuk mengendalikan api supaya tidak meluas ke area lain yang berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan selain melakukan pemadaman, juga dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, terutamalah di wilayah yang terdampak kabut asap. Kemudian juga terus melakukan patroli di sejumlah titik rawan kebakaran serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan karhutla selama musim kemarau. Nah lengkapnya Bu Abang bisa langsung akses di laman kita tudrri.co.id. Kita lanjut kembali untuk mengawankan Bu Abang dengan lagu-lagu daerah pilihan berikutnya. Dan makasih untuk kebersamaannya Bu Abang bersama Pro 4 di FM 94,3 MHz ataupun live audio streaming di www.rri.co.id ataupun Bu Abang yang bersama kita di aplikasi smartphone di RRI Digital. Kita lanjut ke lagu berikutnya.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Lanjut berikutnya, Mbak Abang, masih seputar kebakaran nih, Mbak Abang. Kebakaran hutan dan lahan di mana kobaran api nyaris melalap kemukiman warga setelah angin kencang mempercepat penyebaran api di lokasi. Dan peristiwa ini itu terjadi di komplek Fajar Asri 6 ya, Jalan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, ya, pada Minggu semalam. Dan api yang membakar lahan itu ada di dekat dengan rumah penduduk sehingga memicu kepanikan warga yang kemudian khawatir kobaran api itu merembet ke pemukiman. Laporan masyarakat yang masuk melalui call center Polri 110 langsung direspon oleh piket perwira pengawas Pawas Polres Kubu Raya. Personel kepolisian bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan pengamanan, kemudian membantu evakuasi warga serta berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran. Nah, kemudian Bu Abang, Kasub Sipenmas Polres Kubu Raya Aibtu Adi menyebutkan bahwa laporan kebakaran yang diterima melalui call center Polri ini itu langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan personil ke lokasi kejadian. Begitu menerima laporan dari masyarakat melalui call center 110, piket Pawas Polres Kubu Raya langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan awal. Saat di TKP itu api udah membesar dan berada sangat dekat dengan pemukiman warga karena diperkuat hembusan angin. Yang mana menurutnya, Bambang, keselamatan warga ini jadi prioritas utama untuk penanganan kebakaran, dan personel kepolisian kemudian berkolaborasi dengan berbagai unsur untuk mencegah api merambat ke kawasan pemukiman. Nah, Bambang, mungkin ini Bambang juga bisa melakukan hal yang sama ya, ketika di lokasi Bambang ya, barangkali adanya terjadi kebakaran hutan ataupun lahan yang mana itu bisa saja merembet sampai ke pemukiman, ya apapun itu. Jadi Bu Abang bisa langsung menghubungi call center Polri itu di 110, tiga nomor ya, 110 ya, akan langsung direspon oleh ke pihak kepolisian untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Lanjut Bu Abang, kita ke lagu berikutnya. Saya udah menit ke-46, jam 14. Nanti di jam 3 sore ini Bu Abang jangan lupa untuk lagu-lagu dangdut kesayangan Bu Abang yang bisa Bu Abang request di Pro Dangdut kita sore hari ini sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut dulu nih untuk lagu berikutnya.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ribotkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya.

di Pro Dangdut. Lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Abang. Salam jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi kita di hari ini di Senin 27 Juli 2026. Oke, silakan Bu Abang, di tengah derasnya salju yang turunnya. Aduh, hai. Sambillah kita bergoyang dangdut sore hari ini. Silakan Bu Abang nak request lagu-lagu dangdut. Ada siapa di line telepon kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Aha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Long Ana. Apa kabar nih, Mak Long?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya.
1: Bang Ibing, apa gak kabar?
0: Sehat. Alhamdulillah, hidung ya panas-panas rasa, maklumlah bernapas nih banyak asap.
1: Alhamdulillah. Mau diapakan lah.
0: Nak diapakan lah, sian. Dan nasib kita je lah.
1: Nasib kita dah. Kalau dah kemarau gini lah.
0: Gini lah, dia sian. Ni kita je nak maklong.
1: Ya.
0: Payah hati orang tu je nak maklong.
1: Yalah.
0: Lagu apa maklong?
1: Lagu apa ya?
0: Apa tu?
1: Lagu Maha Cinta ya, Bang.
0: Maha Cinta tu lagu yang, lagu siapa tu ya?
1: Yunita Ababil kalau tak salah.
0: Iya ke, Yunita Ababil ke? Mak Long nak narai-narai nyanyikan boleh?
1: Apa bang?
0: Kali gak nak narai-narai nyoba macam mana lagunya boleh?
1: Tak tahu saya lagu ini.
0: Oh iya ke? Kau yang kau tahu sih kincah ya nak Mak Long? Maha Cinta. Salam buat siapa nih Mak Long lagunya nih?
1: Salamnya pertama buat Bang Ibing, sekeluarga, semua sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat Andri Opan, Mbak Emma, tayang-tayang sama Bang Junai. Nah, ada Mbak Supur, Makam, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mak Anja Sisi yang email, Mbak Dini, Anista, Elmi, Yunita Dilanda, Kek Nor, Aura, Semang Jungkat, Bang Sanjaya sama ayangnya, Wardi, Bang Awi, Julaihan, Nur Halimah, Ani Mahrani, Ayah, Rina, Ayu Grepa, Leona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Arbia, Nita Pabulu Asih, Mbak Lasiem, Mbah Kaku, Tak Manis Manila. Nah, buat semua-semua lah ya Bang Ibing ya. Buat Bang Ibing, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mak Long Ana di Tanjung Raya. Lanjut habis Mak Long Ana ada siapa, kita balik ke lain telpon juga nih. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita Bang Ibing.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dengan Bang Wardi Kangkas Kapuan.
0: Semangat nampak orang ni.
2: Semangat.
0: Ke baru bangun nampak ni.
2: Apa bang?
0: Baru bangun ke kata saya?
2: Baru bangun dah tadi dah tidur dia.
0: Dari tadi dah. Iyalah. Macam mana gak di Rengas Kapuas ni?
2: Banyak kabut bang.
0: Itulah, bernafas pun rasa lemas rasanya dah.
2: Apa bang?
0: Bernafas pun lemas rasa.
2: Banyak kabut di Sungai Rengas ni. Bang Hendra kat sini ni.
0: Ada Bang Hendra kat situ?
2: Ya, sabar. Sabar ya dik, kata dia.
0: Salam lah dengan Bang Hendra tu.
2: Salam Bang Ibe, salam Bang Hendra. Jadi lagunya ini ya Bang Yo kok ada.
0: Apa tu?
2: 14 malam Anis Fitria.
0: 14 malam. Lama. Apa can 14 malam tu?
2: Tak ada. Apa can 14 malam ke tepe?
0: Anis. Anis Fitria ya ndak?
2: Anis Fitria.
0: 14 malam. Bentar. 14 malam. Anis Fitria yang mana ya lagunya ya? Empat belas malam Anis Fitria. Kira-kira lagunya ni nak disalam buat siapa ni?
2: Buat tamu buat Mang Ibing.
0: Buat saya. Amin.
2: Buat mama. Bu Ana tadi itu. Mak Nurul, saya selalu Mak Nurul. Buat siapa bang? NTT katanya.
0: Siapa lagi?
2: Buat Bang Hendra agak ni. Buat Cik Nurbakau juga bang ya. Bang Amir Sanjaya, Pak Suku Buk Tina. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah bang ya.
0: Okey, siap.
2: Penatu mau apa agak ni.
0: Tenang ya.
2: Tenang ya, masih ada waktu.
0: Masih ada waktu, masih sikit.
2: Aura Pak Mo, Bang Amir Sanjaya, Wak Meli. Rosi, Kak Imam Bang Junai juga. Ini juga. Siapa? Bang Ismail. Kak Ilmi. Semua-semua tanpa terkecuali, Bang, ya.
0: Semua-semua tanpa terkecuali. Okey.
2: Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama, makasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Waldi. Lanjut kita ke telepon berikutnya, ada siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita, Kak Emma Selpa.
0: Kak Emma di Selpa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi masuk.
3: Lagunya bang.
0: Lagunya apa tuh?
3: Nada-nada cinta dari Evita Mala.
0: Nada-nada cinta. Yang macam mana lagunya tuh ya?
3: Salamnya buat Bu Ana, lah tayang-tayang di Tanrai 2.
0: Lagunya macam mana tuh?
3: Nah, itulah dia bang, nanti kita dengar.
0: Iya, saya nak bertanya yang macam mana lagunya gitu bang.
3: Nada-nada cinta lah pokoknya dia.
0: Nada itu macam mana gitu?
3: Itulah nadanya.
0: Yang macam mana nadanya tuh? Ini banyak.
3: Udahlah bang, jangan nak ngerjakan bang.
0: Bukan nak ngerjakan.
3: Tunggu ya nanti Cece masuk.
0: Bukan nak ngerjakan. Kawan tuh suka.
3: Aku ya.
0: Tengok Cece dah mulai ketik tuh, taping lah, senyum-senyum tuh, tak apa diketikkan tuh. Udah mah kata dia.
3: Lagi jadi kompor tuh.
0: Kincalah dah kata dia. Kincalah dah kata dia. Kincalah Ci.
3: Kincalah ya, diwakilkan kan dia ya nanti bang.
0: Dia lain lagi.
3: Dia lah bang, usah nak macam-macam lah bang. Nama ajan
0: dia
3: bang.
0: Dia bagian dia belum, masih 6 menit masih lagi. 6 menit lagi.
3: Iyalah dekat dah dia bang. Belum enggak kami ni salam lagi.
0: Boleh lah sikit lagi. Sikit dia apa. Kawan-kawan tu.
3: Iyalah bang.
0: Bukan kawan-kawan tu bersuka dengar suara kak Emma Selpa nyanyi.
3: Mana ada suka? Ada yang matikan radio apa tu ah?
0: Mak Nurul nyanyi.
3: Ada yang rosak apa radio sampainya?
0: Mak Nurul lah punya suruh nyanyi bang, cantik suara Mbak Emma tu. Betul. Betul memang.
3: Jangan lagi itu udah.
0: Ini udah dua ada pendukung nih, Mak Ririn, Mak Nurul.
3: Radio Bang Rosi sampai rosak, Bang. Sampai tuh Yagi, Bang Rosi, Dian, Nenek Rosi,
0: Janda. Bang Badol di Kalimantan Utara, kami dari Kalimantan Utara mendukung Bang. Semua mendukung nih.
3: Janganlah gitu, Bang. Udah Bang kami salam nih, jangan nyanyi.
0: Bukan, semua nih pendukung. Jangan kita kecewakan kawan.
3: Pandai.
0: Enggak boleh kecewakan kawan. Tuh enggak kawan-kawan. Yo,
3: buat Mak Nurul bang, Mak Nurul jauh ke deret.
0: Terus iramanya macam mana tadi?
3: Nah itulah bang, nada-nada cinta.
0: Suka bang, badan agak tak enak nih kalau dengar Emma nyanyi, cepat balik badan nih, baik badan nih. Sial nih, tau kawan lagi tak nyaman badan. Ngidam
3: siapa tu?
0: Ngidam dengar suara Kak Emma. Ano orang Kuala Mandobe tu?
3: Baik-baik, sikit banyak dia ya, merasa. Baik cik, buat dia ni.
0: Yelah, macam mana tu lagunya tu?
3: Nggak ngapa ke ini ni?
0: Ditunggu ni, banyak yang nunggu tu.

0: Sedap. Ini baru, ini baru orang rumah Bang Junai. Oh, Bang Junai.
1: Ada Bang Junai di belakang.
0: Suka, makin sayang lah Bang Junai itu.
1: Ibeng ni memang kata dia suka enjoy kan kata dia.
0: Ha, langsung segar, langsung sehat badan badan bangai kata Cece. Ha.
1: Baik, Cik. Nak tabuk kak.
0: Asyik ketemu Nurul. Mantap. Tambah gini. Mak Long Ana. Bersemangat saya bang dengarnya. Takkan tak ada Mak Long? Betul kata Mak Long Ana tu. Cantik.
1: Janganlah gitu Mak Long.
0: Banyak kita pendukung. Kan kawan, kita kan bestie. Banyak pendukung ni. Ha, cantik. Soalnya kak Emma tu bang kata bang Bahtiar. Takkan tak ada. Orangnya cantik. Suaranya cantik. Ha, kurang apa lagi?
1: Tak ada kecil pula kami ni bang.
0: Pergi luk agak Bang Junai. Oh, Bang Junai. Ini baru boleh salam lanjut.
1: Ni ngapo tadi tak mau gitu disalam ya.
0: Ini salam lah buat siapa tu lagunya tadi yang dinyanyikan tu.
1: Buat yang lagi sakit lah ya. Jangan pula jadi tambah meriang dia tu.
0: Terus.
1: Buat Bang Imran Ahmad. Bali di Kumpai, buat Bang Bahtiar, Bang Badul sama kawan-kawan lah ya di Kaltara. Buat Mama Nurul, Bapak Nurul jauh kederet.
0: Terus
1: buat Bang Syukur ada Tina, buat Elni Chan, Aura, Pak Mokwardi, Bang Amin Sanjaya, ayangnya Cik Nur Bakau, Julahya Pajabakti, Kakanda Yahya. Abang Awi di Kobar, buat Bang Japar Kak Nila, Mak Kam, pembalap. Bang Rosi, Kak Nur Janahnya, buat Wak Meli, Bang Dino, buat Nita di Papuluase, buat Kak Manis Manila. Email Mak Jang Siti-nya. Buat semua lah ya bang ya.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Mohon maaf kalau nama yang belum tersapa.
0: Deginya Mbok Anisnya mantap. Selalu kayak Emma kata Mbok Anis tu. Banyak yang suka
1: mam.
0: Banyak yang bertunggu emang suara dengan suara kayak Emma ni ha.
1: Banyak yang mau muntah bang, bukan mau menunggu.
0: Suara bagus susah nak ditapuk-tapuk kan. Paling tak ada nak buat hati.
1: Emang gak iya bang.
0: Kan paling tak ada nak buat hati kawan tu senang.
1: Kan Norjana sampai rosak bang. Sampai ganti baru deh. Oke lah buat Bang Ibeng, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Buat Cece tadi itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau gitu Mbak Abang, saatnya kita kumandangkan azan asar. Udah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Nanti habis asar bawa kita lanjutkan untuk mutarkan lagu-lagu yang udah di request Mbak Abang tadi ini. Dan kita akan lanjutkan pada asar nanti. Tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat menunaikan ibadah solat asar.

Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Ibu, kenapa manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu?
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
4: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waktunya Kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Abang, sambung lagi kita untuk kembali menerima atensi penelpon berikutnya. Ada siapa di Pro Dangdut sore hari ini? Ada. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Halo. Dangdut adalah kita, si ganteng.
1: Asing. Ya, Putri Pakis, apa kabar? Putri Pakis sore hari ini.
2: Bukan dari Pare-Pare, weh.
1: Gimana Putri Pakis? Apa kabarnya ni?
2: Baru baliknya. Bawa sepeda satu karung.
1: Sedap. Kalau dah orang tu berkabar, tak boleh tak ngasih. Kalau dah berkabar tu, harus ngasih.
2: Anaknya? Anak di TF-kan ke Arpamat ya itu? Kau duit apa dikirim-kirim? Ini cuma tak mana nak kirim. Mau jauh.
1: Oh, siap ni. Jadi gimana? Lagu apa kita?
2: Jangan, aku dilahirkan untuk siapa ialah?
1: Untuk yang orang itulah.
2: Hah?
1: Dah.
2: Asal.
1: Okey, cak. Cuba lah sikit lagunya tu.
2: Enggaklah, nangis buat nyanyi.
1: Itu sah. Cuba lah dulu sikit ya.
2: Tak usah nyanyi hari ni.
1: Sedih. Tak usah lah sedih. Tak usah diturutkan amat hati yang sedih tu. Bawa bernyanyi. Macam mana?
2: Dalam webbing. Jadilah webbing. Sebab kali nak detail nyanyi.

0: Nggak ngapa pula lalu sedih, Pak. Seharusnya senang hati.
1: Letih, letih sayang mandi belum, sayang ku. Nanti menyanyi ni, ada mungkin sedih
0: hatinya. Adalah, ya salam salam lah ni. Mengorbankan lagi.
1: Eh, jangan mulai kajian janji lah. Pasti.
0: Sampai hati, bukan.
1: Sampai hatimu, aku nak nyanyi. Udahlah, Mimbe nyanyi nanti lah nyanyi Mimbe. Ini lagu laki-laki Mimbe.
0: Oh iya ke?
1: Kau lagu perempuan ni aman.
0: Tadi tu bisa lah.
1: Laki ni tinggi.
0: Bukan apa, Mok Kam. Kadang kita tu nyenangkan hati kawan tu insyaAllah berpahala.
1: Nak ngampun.
0: Hancur eh. Nak betul. Ni banyak yang senang hati dengan seorang Mok Kam tu. Ada yang senang hati, senang. Ada yang jatuh hati.
1: Siapa nak jatuh hati dah tua dah ni?
0: Kau dah ada retak
1: tu. Banyak yang muda, banyak yang muda. Tak usah ni tua, tua tu dah kadaluarsa dah.
0: Nah, yang sesuai lah dah. Ah, cuba lu sikit.
1: Song ni banyak nak. Itulah imat barat tu barang ngurang nyanyi BNL Chan suruh nyanyi.
0: Ah, tengok tu ha. Bang Badul lah. Nyanyi bang, suruh nyanyi dia bang kata dia.
1: Dah kena nyanyi.
0: Bang Badul lah suka dengar jauh-jauh dari Kalimantan Utara tu ha.
1: Dalam bebek ni, song ni pada panasnya. Bukul belum mandi dia dah lah. Lepas sikit lah di dalamnya ya. Dalam lah buat bebek lah. Buat siap selalu.
0: Tacan lah gini ni.
1: Nanti Mama Badul nak nyanyi sebab dia kok ada makan buatkan nyanyi. Nangis Mama Badul.
0: Tak usah.
1: Tak ada ibu jo.
0: Tengok tu Abang Badul Rasyan ni. Nyemangat-nyemangatkan kawan tengah kerja tu insyaAllah berpahala.
1: Pahala.
0: Sampai hati ya Mbok Kam.
1: Allah. Lupa belagu tak ya? Apa dia? Lupa lah.
0: Haruskah diriku mengorbankan lagi? Ha.
1: Dah lah, Abang dah nyanyi lah. Dah lah. Rasa dah, Abang dah lah. Abang tak saya nyanyi je lah, Abang. Dah lah ya. Salam lah. Salam buat Pembadul tadi tu. Pembadul. Abang nyanyi. Nasib Pembadul nyanyi ya. Ha. Bokam suruh nyanyi pula. Dalam lah Abang Mimbing saya selalu buat Abang Badul tadi tu. Buat siapa gini?
0: Bayati ya, Mbok Kam.
1: Buat ajar biar Manya Siti email. Balas dia merasa Amuri Santan Anista di Uka. Cik Nol di Bakau Maklungan di Tangerang Il Nicat Ismail Dua Singgit Wardi. Abang Awi Jekoban Mamak Ririn Pok Subur Sudi di Sambas Bang Daddy di apa ni? Abang Daddy pun lupa lah. Lupa dah tu mana tu. Buat Abang Kapal. Buat Bang Indri Opan di Jakarta. Buat Wasangka di Kakap Manila. Bang Badul. Buat Bang Yahya kita di Wajuk. Buat Koko Wali Koko Wandi. Darul Mendaluk. Bang Deden di Pekanbaru. Buat Wak Daeng Padilla kita. Buat Wak Melik Wak Jenahnya. Buat Kak Juleha. Bang Hamdan Hananya. Aura Pak Mok Bang Dino. Dengan Kak Murninya. Siapa gini Amin Sanjaya dengan Ayang Putatang Hulu dengan Seri. Bang Sukur Tina. Buat Bang Juna dengan Emma. Pak Herman Mak Yeknya. Ayu Grepa. Kak Halimah. Buat Rosi Nurjana di Imbon. Buat Bang Jack di Sungai Kupah tu. Putra Antus. Senyap Putra Antus ni tak ada masuk ni. Buat Bang Hendra kita di Mempawah. Makasih lah Bang Ben semua.
0: Belum kan lagunya belum. Bukan kau dapat bonus salam banyak tu awas ada lagu.
1: Pada lupa lah lagu yang teratur.
0: Dah saya ingatkan dah tadi tu. Haruskah diriku?
1: Dah lah Wibin lupa. Wibin tak sedap nyanyi tak rapal ni.
0: Sampai hati ya Mbok Kam.
1: Sampai hati aku lah sampai hati.
0: Jangan saya.
1: Panas ya, dah lah
0: sikit ya Mbok Kam ni.
1: Ini cukup lah nak kerjakan orang.
0: Bukan nak kerjakan. Suka bah dengar seorang pandai nyanyi macam Mbok Kam tu.

0: dalam ini sudah lama tidak nyanyi.
1: Haruskah diriku mengorbankan lagi?
0: Suka benar nak ngaji gitu. Kita tak hafal lagu lelaki ni. Cewek-cewek lagu hafal. Orang tua ni jadilah. Sampai buka dalam ini. Nanti orang tu tak letih orang nyapa-nyapa kat tu.
1: Orang kawan-kawan tu rela tak nak masuk asal dengar suara bokam. Yakin saya. Betul tak kawan-kawan? Jadi kalau pun habis waktu untuk anak bokam nyanyi tak nak apa, ya tak? Ya bang, kata-kata siapa tu?
0: Lupa kata-kata tu, Bing.
1: Oh, iya.
0: Saya ingatlah kata-kata lupa. Mana ingat? Tak apa lagu lelaki ni.
1: Oh.
0: Kau perempuan saya okey lah. Kau boleh suruh orang nyanyi.
1: Yelah. Siapa ni saya? Yelah.
0: Dah orang Bing ni. Apa yang kerja? Suka nak lama-lama. Orang nak masuk. Kau lagu perempuan ni apa dengan nyanyi? Tidak
1: lelaki. Betul bang, kata Kak Emma tu. Betul bang, kata Kak Emma.
0: Emak sama kat buah dia suruh bagi bih.
1: Mak Nurul lah. Mak Nurul tak betul kata Mak Nurul. Ni banyak pendukung ni. Sampai hati ya, Mbok Kam.
0: Haruskah diri? Berasa nyanyi bih. Lupa ambil lagu bih. Lagu ni kata tu tak ingat lah. Bih mana kak? Kita tak dengar apa lagu cowok.
1: Haruskah diriku mengorbankan lagi cinta yang telah lahir di hatimu.
0: Dia dah mampal lah. Dia nyanyi sabar bang. Kita suruh nyanyi. Ini nanti orang dengan tadi lagu lelaki buat dia hafal kan ni. Tak bisa ni. Dia dia.
1: Itulah. Si ganteng kata anak ni. Kata Bu Aja. Kalau udah nyanyi, Bu Aja kasih hadiah telur asin, kata dia. Kaulah. Bu Aja kata nak kasih telur asin sebutik, kata dia. Ada Gina. Kak Ina bungkas. Betul bang Ibing. Semua betul kan ni.
0: Kak Ina, bagi bank tu suka nak ngerjakan orang. Suka sangsut nak bagi bank.
1: Kawan-kawan dia. Ini kita tu apa namanya tu, melaksanakan hajat orang lain tu insyaAllah berpahala.
0: Suka dah banyak. Apa lupa lagi? Haruskah diri? Kami nak apa? Suka dengar lagu. Ya tapi tak ada gelaman kami nak apa. Berhenti lagu ni. Suka nak kerja kan gitu. Nanti lagu-lagu kan apa lagu cowok. Ya biar ya.
1: Bukan kerja kan. Kawan tu memang suka dengar.
0: Bang Ibeng janganlah begitu Bang Ibeng ni.
1: Yelah dah lah. Tak mau dah lah. Tak apa. Yelah.
0: Tak apa Bang Ibeng. Kata-kata nyanyi rambut apa kat gunanya.
1: Yelah.
0: Apa pernah nak kami nolak. Tak apa kata-katanya.
1: Ya. Siap.
0: Kau apa? Apa lagu saya kata-kata ni tak ingat.
1: Yelah.
0: Apa jangan kami dah usah tersuruh kali lah. Sekali kami nyanyi kan.
1: Betul. Itulah. Kawan yang bokam tu tak apa lagu ini kawan-kawan. Nanti tunggu lagu yang bokam hafal ya.
0: Lebih apa lagu sekolah. Lagu apa hafal. Barulah nyuruh nyanyi. Kalau kayak sekujur bangkai apa. Kan kita tak bisa sikit. Ini mana tak bisa.
1: Udahlah. Ada saran. Ya? Ada saran dari Mak Win dah lah. Yang mana yang hafal dah kata Mak Win ni.
0: Apa lagu lagu Yanda ya lah.
1: Boleh.
0: Kadang ku berfikir kan mencari ganti. Sekian lamanya aku hidup menjana. Udahlah, jadilah.
1: Rasa nak menetes air mata saya.
0: Tak pernah aku melupakan.
1: Asyik kata kawan-kawan.
0: Aku cakap tak hafal lagi. Bukan ni banyak hafal.
1: Nantilah. Okay. Makasih banyaklah Mbak Okam ni dah mau nyanyikan sikit.
0: Terima kasih sama-sama. Mudah sihat selalu semua ni perempuan ni. Penyiar-penyiar, monitor-monitor semua. Sihat semua. Biar monitor setiap hari.
1: Gegek. Yelah, makasih Mbak Okam.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bokam jangan lupa nunggu Bu Ajah hantarkan telur asin sebutik ya. Kan nyanyi sikit dapat telur asin. Dengar tu ano, jangan tak ada tu ano Bu Ajah ya. Bokam menunggu nunggu tu. Ya. Okeylah Bu Abang ya. Tu jadi gitulah kira-kira. Halo, Perodang Dut siapa di mana?
2: Halo, Dangdut adalah kita, Bang Ibe.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Siapa di mana nih?
2: Dengan Bang Hendra Mempawa.
1: Bang Hendra Mempawa, apa khabar nih? Di mana kita nih?
2: Baik, ada di rumah nih, Bang Ibe.
1: Oh, di rumah. Yelah. Lagu apa kita?
2: Saya minta lagu dari Jota RG, ada enggak?
1: Lagu Jota RG yang mana tuh, Bang?
2: Aku Pun Punya Cinta judulnya.
1: Macam mana lagunya?
2: Aku manusia seperti kau juga, yang punya rasa cinta dan air mata. Itu judul bang, lagu bang.
1: Apa ano? Apa tu judulnya?
2: Judulnya aku Pun Punya Cinta.
1: Oh, haka ada, kan langsung ada dah. Jadi kalau dinyanyikan tu langsung timbul dah.
2: Kita dengan Bang Ibing ni.
1: Itulah.
2: Kau dengan Bang Ibing ni.
1: Aku punya cinta.
2: Aku Pun Punya Cinta.
1: Aku pun punya cinta. Siap, langsung muncul tu ha.
2: Salam lo kita sikit ya.
1: Untuk siapa tu?
2: Buat makam kita tadi ya. Biasa selalu lah ya.
1: Sedap kan sama makam kan?
2: Mantap.
1: Itulah.
2: Kenal suara dia tu. Kan lagi lemak lah suara tu.
1: Kan tak ada macam santan kelapa muda.
2: Bang Ibing pun suka kat Meladina.
1: Saya tu suka kat dengar suara beliau tu. Memang suara beliau tu bagus, pandai kat menyanyi.
2: Pandai dengan meluk suara tu. Lanjut lah kita.
1: Lanjut.
2: Hantu Wabi di Senerang. Buat Julaiha di Pancabaki. Buat Cenor di Bakau. Buat Bang Jack, Bang Bahtiar. Wak Meli, buat Bang Wak Sangka. Buat Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Buat Toko Ali, Mbah Kakung. Buat Bang Deden di Pekanbaru, Stadiona di Kupang. Buat Ayu Gerepa. Untuk semua-semua lah Bang Ibing.
1: Untuk semua-semuanya lah.
2: Buat Bang Ibing saya ucapkan banyak terima kasih.
1: Sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hendra. Okey, Mbak Abang lanjut kita ke penelpon berikutnya. Halo, Prodangdut siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
3: Cik Nur alias Cik Ceri. Ceria sepanjang hari.
1: Ceria sepanjang hari. Sila. Orang Bakau pandai semua nyanyi tu.
3: Pandailah. Nyanyi di tepi dapur.
1: Pokok sederetan itu tu lihai semua tu. Ada Kak Rina.
3: Kalau makam pandai nyanyi di gelanggang sama Mbak Emma. Kalau kita nyanyi tepi dapur ya.
1: Dapur pun jadilah. Mesti senang hati.
3: Lagu itulah, kalau ada lagu melepasmu dari Kenojana tu baru boleh nyanyi.
1: Oh iya ke?
3: Kalau lagu lain tak nyanyi, tak ada nyanyi.
1: Oh ada, bisa. Benar ni. Benar ni.
3: Sampai dada.
1: Kan kemarin dah diputar dah tu.
3: Belum ada tu.
1: Boleh. Boleh. Macam mana lagunya tu?
3: Lagu tu lah dah. Tapi saya tak bisa nyanyi lah. Kerana lagu belum didengar.
1: Allahu Akbar.
3: Buat Bang Ibing lah ya. Sekeluarga sehat selalu. Makam, buat Ajak Artia. Pokok saya salam ya. Lanjut. Buat Hendra. Buat Mak Anjang Siti. Emel.
1: Putus. Sian ni. Ini ngapa buat lalu hilang wah ni? Belum enggak nak nerai nyanyi ni langsung hilanglah suaranya. Okeylah, lanjut kita ke berikutnya. Ngapa buat lalu hilang tu? Lanjut. Buat siapa lagi ni?
3: Sinyal kali.
1: Putus. Lanjut.
3: lupa pula.
1: Ah, salam ni ha dari anak.
3: Sikit. Ah, dah pokok buat
1: salam dari Mbok Anis ni ha. Oh, makno. Salam dari salam dari Mbok Anis.
3: Terima kasih. Mbok Saripa Mariam juga. Semoga saya selalu bakti mendengar beliau ni.
1: Dengar.
3: Lanjut.
1: Buat siapa gitu?
3: Buat Wardi tadi udah sama Mak Yohana, Elmi Chan, Bang J, Bang Rosi, Nuriana, ada juga siapa ya, lupa pula, Awi, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Buat yang lain yang mua-mua lah Bang Ibing.
1: Okeylah.
3: Tanpa terkecuali lah dari Siap. Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha Bang Ham dan Nana mua-mua. Sapaannya dibungkus habis Mas.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik No yang ada di Wakau. Cik Ceri, Cik No ceria sepanjang hari.

Well, Lambu Abang udah 3 penelpon lagi nih. Kita dengarkanlah lagu-lagu yang udah di request 3 penelpon kita tadi nih. Yang belum dapat bergabung lah bentar nih. Habis ini kita kincah lagi nih ya. Okay, makasih juga lah yang udah ikut bernyanyi tadi ini. Suka dengar suara kawan-kawan tuh bernyanyi. Ya enggak?

0: Jal, untung kokok kau ni, jangan nak kau buang sebarangan, bah.
1: Ini kan di hutan. Tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Ah, benar juga kata kau, ya. Sudah, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi tu. Ah, cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.

0: Anmong nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya iya. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

0: Oi Kim Babang, itu dia. Aku pun punya cinta. Juta RG, terus tadi ada siapa melepasmu? Ikin Rujana dan aku dilahirkan untuk siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Abang Kapal.
0: Abang Kapal, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, sehat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam abang warahmatullahi ganteng. Wabarakatuh. Gimana?
1: Tanda cinta ya?
0: Tanda cinta? Tanda cinta. Apa tanda cinta kita nih?
1: Megizet.
0: Apa tanda cinta kita nih?
1: Dengarlah nanti lagunya tuh.
0: Iya, kalau tanda cinta tuh lama lah langsung, jangan lama-lama. Jangan nak dilanggar-langgar amat itu saya.
1: Ini yang nari lama-lama tuh bang, tak ada.
0: Malah ya tidak ada.
1: Iyalah.
0: Jadi,
1: salam dulu lah ya.
0: Oh, salam dulu, okay.
1: Ada nak lagunya tuh?
0: Apa tadi tuh? Tanda cinta. Tanda cinta dari Maggie Z sama ya. Kita tengok dulu tanda cinta. Salam dulu sambil saya cari-cari kan nih.
1: Salamnya terutama untuk Bang Ibeng lah ya. Semoga selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Dan untuk siapa lagi ya? Untuk Wardi, Bang Yaya juga. Bang Rosin pun juga dengan Kak Nurjananya. Bang Syukur juga dengan Kak Tinanya. Bang Awi juga. Anatan Rai-nya juga, makamnya juga, Elma Silpa-nya juga dengan Bang Junai-nya. Terus siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Untuk Bang Amin Sanjaya juga dengan Kak Ayang-nya, Bang Dino juga. Untuk siapa lagi? Untuk Ibu Joleha juga, Aura dengan Pak Mo juga, Wali di Kumpai. Untuk Bang Indra juga, di Mampawa Cenor juga. Untuk semua-semua lah Bang Ibeng ya, mohon maaf lah yang tak dapat disapa ya.
0: Ada ya orang anon yang ngechat nih.
1: Terima kasih.
0: Oh bang.
1: Siapa tuh?
0: Ada nih ya, Cece nih ya, Mak Ririn. Suruh nyanyi bang, kata dia.
1: Nanti diwakilkan Cece lah ya, untuk Cece juga lah ya. Untuk Wameli juga lah.
0: Wameli, itu ya tuh?
1: Ingat Cece, ingat Pak Wameli.
0: Iya ke? spesial untuk siapa nih?
1: Semua lah ya Bang Ibeng ya.
0: Spesial. Spesial buat siapa?
1: Spesialnya untuk yang mendengarkan lah semuanya.
0: Iyalah, maksud saya itu seseorang. Orang itu tuh.
1: Yang tidak ada untuk Bang Ibeng lah ya.
0: Oh iya, siapa saya?
1: Spesialnya untuk Bang Ibeng.
0: Okay lah, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Bahtiar ya. Okay, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Okay, halo Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Sangsut
0: Dangdut adalah kita. Ada apa Bu?
2: Tak ada, bukalah pintu dulu nak masuk.
0: Jadi macam mana?
2: Lagu bang.
0: Lagu-lagu apa tu?
2: Terkesannya lah.
0: Terkesan. Kita kalau nyuruh orang tu memang nyaman mang. Ngecet tangan tu manis, lembut ya rasa. Jangan tak ada. Ini orang banyak ngutangkan ni. Kak Emma ngutangkan. Bokam ngutangkan.
2: Itu penyanyi emang bang, artis jangan ikut.
0: Oh, ini pun penyanyi juga.
2: Wow, ini bukan penyanyi bang.
0: Ini kau dah dia buta-buta belakang dapur tu ha. Ayo. Ayolah yuk.
2: Ayolah kalau gitu.
0: Gas saya 3 2 1 mulai.
2: Ayo ke mana berangkat?
0: Lagunya tadi tu.
2: Abang ni ya, yang tak tahu nyanyi disuruh nyanyi. Yang pandai nyanyi tak mau nyanyi.
0: Bukan, ini kan yang tahu nyanyi. Cici, silalah.
2: Yalah kalau gitu, kami ambil sikit ya, ya.
0: Ah, ini bau mantap ya. Ah, bokam dah suruh Cece nyanyi Bang Bang. Takkan tak ada. Ada boleh leset.
2: Tetaplah nyanyi bang. Takkan tak ada kita nyuruh orang nyanyi, pasti kita nyanyi.
0: Ini suka. Ini bau orang mantap, bertanggungjawab.
2: Haruslah tanggungjawab tu perlu bang.
0: Itulah. Balok bang. Tentu kan
2: lo. Bang Badul ya, ada miss golnya.
0: Takkan tak ada. Bang Badul. Gampangnya. Anak ni ha, siapa kat Emas Kinca ce kata je. Bang Badul pun dia kat ni ha.
2: Balas dendam je tu.
0: Tak ada, tak boleh dendam menendam tu tak boleh.
2: Dendam dia bang. Tunggu ya kata dia.
0: Bang Imran pun ni ha, mantap. Diare Cece tu Bang Ibing kata, "Oh diare sian ni."
2: Bang Imran, nah itu penyanyi tu cantik suara.
0: Oh itu sih memang tak ada lawan bang tu. Kawan kita satu tu.
2: Mana ada lawan?
0: Sama, Bang Ibing gak kalah? Sama gak Bang Hendra, betul. Mantap, ketawa sama diri tu Bang Ibing gitu Bang Hendra.
2: Takkan tak ada.
0: Yelah lanjutlah.
2: Kuntilanak namanya gitu emang.
0: Okey, mulai.
2: Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Tiap hari ku perhatikan gayamu asik menyenangkan, caramu bicara, caramu berjalan, ku terkesan asik. Udah bang?
0: Udah ke? Bagus, bagus yang ini daripada yang aslinya Bang Ibing kata Bang Imran. Takkan tak ada. Mana lawan lawan Kuala Mandobe?
2: Janganlah gitu Bang Imran.
0: Dia menang PD. Dia menang PD tak ada lawan Bang Imran.
2: PD ya tu.
0: PD ya kata dia. Biar kat dapur tu bergentar di buat mana.
2: Salamnya bang.
0: Salamlah. Sampai besok.
2: Boleh salam kan?
0: Kau udah nyanyi tu nak sampai besok pun salam saya silakan. Silalah.
2: Hai. Salam bang. Salam bang. Buat Bang Ibing keluarga. Semoga sehat selalu. Kalau Bang Ibing ni ya.
0: Amin.
2: Kalau udah kita masuk ni aku siap-siap pandai nyanyilah pokok. Siap pandai nyanyilah pokok. Pokok buku simpan, pen simpan di depan ni. Dicatat.
0: Enak salam ke tak ada ni?
2: Salamnya buat Emma Selva, buat Panjang Siti emailnya, buat Kak Nurjana Bang Rosinya, buat Bang Suko Kak Tinanya, buat Bang Imran, buat Bang Deden, buat Bang Badol, Mama Nurul, Mama Etiknya, Kak Jul, Cik Nur. Siapa gitu ya? Buat Kakak Dayaya, buat Bang Wardi, buat Bang Hendra. Dah semua-semuanya lah bang ya. Buat Elni. Buat Bang Batiang tadi. Makasih sapaannya. Buat Wak Meli ya. Buat Pak Ustaz Amrin. Buat Ibu Ana dan Pak Andre. Dah buat semua-semuanya ya bang. Buat abang makasih. Senang sama-sama. Hati dah Bang Ibing tu kan.
0: Itulah. Okey, makasih untuk Cece ya. Main lari-lari ya Cece ni ya. Makasih untuk penyanyi kita yang dia nak tu Kuala Mandobe. Halo. Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Wajo.
0: Oh, Wajo. Sila.
3: Dan saya nak minta lagu Cinta Moderitaku.
0: Cinta Moderitaku, lagu Latifkan. Lau Latifkan Cintamu, Cintamu Deritaku. Sabar, belum ada berjumpa saya ni ha. Kau tak salah sih, pernah diputar lagu ni. Kau tak salah ya.
3: Tenang.
0: Mm-hmm. Cintamu deritaku. Oke. Okay. Ah, eh. Belum ada nampaknya ni, ha.
3: Belum ada ke?
0: Kalau masih adakah cintamu ada?
3: Apa?
0: Cintamu deritaku ya. Oke, okay, nah. Latif kan. Oke okay lah kalau gitu. Siap. Mah, kirim untuk siapa nih?
3: Dinyanyikan ke padanya.
0: Agas lah dah. Hmm.
3: Boleh ke nih?
0: Eh, takkan tak ada. Senang nah, saya dengar.
3: Mana mau kalah dengan Mak Dirin?
0: Hmm, mana kita boleh kalah dengan orang itu? Ha.
3: Sudah ku bilang jangan tangisi, tiada guna lagi engkau sesali. Desajak kita jauh berbeda, walau saling cinta kita berdua, namun tak mungkin dapat bersama.
0: Asik, mantap. Penyanyi ya Upo, ha?
3: Penyanyi yang di balik dapur.
0: Okey lah kalau gitu, lanjut. Buat siapa nih?
3: Pertama buat Bang Ibeng sekeluarga, semoga sihat selalu.
0: Amin, Rabbal Alamin.
3: Buat makam tadi. Buat Mak Ririn. Buat Mama Nurul. Buat Bang Hendra. Buat Bang Badol. Buat Diona di Kupang. Ibu Farida. Buat Kak Juleha, Manjang Siti, Imel, Bu Ana, terus buat Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Herman, Wardi, Aura Pakmo, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Okey lah kalau gitu.
3: Buat Bang Ibang yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kakanda Yahya yang ada di Wajo. Baiklah buat abang, ada 3 buah lagu yang sudah di request 3 penelpon kita tadi. Kita dengarkan lagi. Ini dia.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kau.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

0: Kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit dia.
0: Kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oh gitu, Mbak Abang, itu dia lagu terakhir yang di request di kesempatan Pro Dangdut kita sore hari ini. Makasih Belonggo untuk semuanya, Mbak Abang yang udah bergabung ataupun sempat yang belum sempat bergabung, yang udah ngirimkan chat, baik yang udah terbaca ataupun yang belum nampaknya. Maaf Pak Sadi juga nih, makasih Pak Sadi. Terus siapa lagi? Udah semua nampaknya ya. Mohon maaf kalau ada yang terlewatkan. Dan Bu Abang, makasih sekali lagi untuk kebersamaan. Mudah-mudahan di hari ini ya, dengan lagu-lagu yang udah didengarkan, semuanya tambah bahagia semuanya hari ini ya. Baiklah kalau gitu, saya pun tabe pamit undur diri. Ya, makasih Belonggo untuk semuanya, Bu Abang yang udah bersama Perempat di FM 94,3 MHz ataupun di live audio streaming di www.rri.co.id ataupun di aplikasi smartphone di RRI Digital. Salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tu melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tu Kak, yang gambar pohon tu apa tu?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Alamak, Eja, Oja, ya Allah, Mak, Eja.
2: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
1: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
2: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
1: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak ke dapur. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
3: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan. Api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking, barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Lempok durian adalah salah satu kuliner tradisional Kalimantan Barat. Bentuknya seperti dodol yang terbuat dari durian. Jajanan khas ini bisa kita temukan di berbagai kota di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging durian yang melimpah saat musim panen di Pontianak dan kini menjadi salah satu makanan khas di Kalimantan Barat. Lempok durian terbuat dari daging buah durian ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matangnya merata. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa dari lempok durian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan, harus senantiasa diperbaiki. Wallah.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
3: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.
4: Burung enggang gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.
5: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Yal, puntung opok kau ni, jangan nak kau buang sebarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Benar juga kata kau, ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi tu. Cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.

Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Seruling paret adalah alat musik tradisional yang berasal dari Desa Sungai Putat, Ciantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Tidak seperti seruling pada umumnya, seruling paret dinilai unik karena tidak memiliki 7 lubang. Seruling ini terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 20 sampai dengan 30 cm. Berdiameter 3 cm, berbentuk pipa cangklong pada ujungnya. Terdapat satu buah lubang dengan panjang 2 x 1 cm di dekat lubang peniup seruling. Keras tidaknya bunyi yang dihasilkan seruling paret ini tergantung dari lebar pipa cangklong pada ujungnya. Semakin besar diameternya, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkannya, sehingga dapat didengar dengan jarak 200 sampai dengan 500 meter. Seruling paret ini dahulunya digunakan para pedagang yang membawa hasil bumi yang berasal dari kampung di sekitar Sungai Putat yang dibawa dengan menggunakan sampan yang menyusuri jalur sungai di sepanjang Sungai Putat. Agar hasil bumi yang dibawa pedagang laku terjual, maka mereka biasanya membunyikan seruling paret dengan cara meniup beberapa waktu untuk memberitahukan kepada masyarakat di sekitar sungai bahwa mereka sudah datang. Seketika itu juga, masyarakat langsung berdatangan ke arah seruling tersebut untuk berbelanja. Pemberitahuan dengan seruling paret ini dikarenakan dahulunya jarak rumah penduduk berjauhan tidak sepadat sekarang.
1: Seruling paret merupakan alat tiup masyarakat pesisir paret sebenarnya di Kota Pontianak dan sekitar khusus yang dimanfaatkan atau digunakan ketika mereka berdagang. Jadi dulunya paret itu kan sebagai salah satu transportasi utama. Kenapa seruling paret hadir? Seruling paret itu untuk sebagai penanda kalau mereka itu sudah ada di depan-depan rumah mereka. Karena waktu itu jarak rumah dengan paret lebih 15 sampai 10 meter. Sehingga kalau tidak ada penanda, itu mereka nggak tahu. Maka kemudian seruling paret ini ditiupkan untuk menarik minat atau pelanggan untuk membeli bawa barang bawaan mereka.
0: Tradisi seruling paret ini dikenal masyarakat sekitar Sungai Putat sudah ratusan tahun silam. Namun kini, tradisi seni memanggil pembeli dengan cara meniup seruling tidak pernah lagi terdengar, khususnya di sepanjang jalur Sungai Putat. Ini dikarenakan para pedagang sudah berjualan di darat, tidak lagi di jalur parit.

0: Para pegiat seruling parit saat ini mengenalkan kepada anak-anak muda di Sungai Putat dan di sekitarnya bagaimana membuat seruling dan meniup seruling sehingga dapat mengeluarkan bunyi atau suara yang khas.
1: Itu kan bahannya bambu. Jadi kami kemarin dari workshop pembuatan seruling parit. Workshop pembuatan seruling parit itu yang datang banyak itu anak-anak dan sebagainya. Bahannya bambu. Bahan utamanya itu bambu. Kemudian ada lubang tiup. Di lubang tiup satu, di depan, di belakang itu ada lubang juga untuk pengendali suaranya. Kita harus juga memilih dan meminta kualitas bambu yang bagus dengan kekeringan yang tinggi supaya hasil suaranya menggaring.
0: Anak-anak muda ini mampu memproduksi seruling parit sendiri secara manual dengan alat yang sederhana. Saat ini, keanggotaan komunitas pecinta seruling parit yang bernama Kreasi Sungai Putat semakin bertambah. Jika kita ingin membeli seruling ini, kita dapat membeli di tempat Kreasi Sungai Putat dengan harga yang terjangkau sebagai oleh-oleh yang memiliki nilai seni budaya. Kesenian seruling parit ini tidak akan kita jumpai di daerah manapun di wilayah Indonesia. Hanya bisa kita jumpai di Desa Sungai Putat, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat.

0: Untuk melestarikan tradisi yang sudah punah ini, pegiat kreasi Sungai Putat menghidupkan kembali dengan cara menampilkan kembali seruling paret pada setiap kegiatan atau event budaya yang ada di Kalimantan Barat.
1: Yang pasti kami hadirkan seruling paret ini momentum tahunan kami di Festival Paret. Itu kami hadirkan. Selebihnya kita selalu kerjasama atau manggung bersama dengan musisi-musisi lokal atau kawan-kawan pegiat seni yang lain. Seperti kemarin terakhir di OI, bersama OI, itu membawakan lagu Mohon Untuk Kehidupan, itu menarik. Itu harapannya sih.
0: Baru-baru ini, seruling paret tampil memukau pada festival titik kulminasi di Tugu Katulistiwa dan akan kembali menggelar Pesta Rakyat Festival Seruling Paret yang digelar setiap tanggal 21 Februari yang sudah dimulai dari tahun 2016 lalu.

0: Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Jajanan khas Kalimantan Barat. Pernahkah Anda menikmati lempok durian? Iya, lempok durian ini adalah salah satu jajanan khas kota Pontianak. Rasanya seperti dodol yang terbuat dari daging buah durian. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging buah durian yang melimpah saat musim panen di kota Pontianak. Dan kini menjadi salah satu jajanan favorit yang senantiasa dicari oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke kota Pontianak. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matang. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa lempok durian.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tradisi merupakan identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya, nganjan, yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Dayak yang mendiami Desa Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tradisi nganjan memiliki makna ungkapan kemenangan atas maut. Keyakinan orang Dayak Pesaguan, arwah keluarga yang meninggal dapat masuk ke sebayan tujuh serugo dalam, ke hujung kepenawayan, ke siuk kependondaman, bearai cetohubayu, banasi cetohubasi, beboras cemenutu, bejolu cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Seharusnya perbedaan bukanlah halangan.
1: Saya Melayu, saya Dayak.
2: Kalau saya Wong Jawa.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
0: Walaupun berbeda suku, ras dan agama, jangan sampai kesatuan kita runtuh.
7: Kami satu untuk Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompa.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Wah, rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman lagi? Hah, coba gak lihat di sawahku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
0: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan hirup udara tak bagus nih.
1: Oh, risau aku lihat no.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

0: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?
1: Sikap ramah cermin pribadi bangsa Indonesia. Budayakan senyum, sapa, salam dan santun di mana saja, kapan saja dan pada siapa saja.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Jajanan khas Kalimantan Barat. Pernahkah Anda menikmati lempok durian? Iya, lempok durian ini adalah salah satu jajanan khas kota Pontianak. Rasanya seperti dodol yang terbuat dari daging buah durian. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging buah durian yang melimpah saat musim panen di kota Pontianak. Dan kini menjadi salah satu jajanan favorit yang senantiasa dicari oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke kota Pontianak. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matang. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa lempok durian.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pak, anong nambah keropok tinggi lagi ya?
1: Oh, iya, iya. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya 20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya, Kak. Boleh.
2: Jadi, total semuanya 20.200 ya, Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah, nanya.
0: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu, Kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Jal, puntung kokok kau ni, jangan nak kau buang sebarangan, bah.
1: Ini kan di hutan. Tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya besar. Gara-gara puntung kokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Tak benar juga kata kau, ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Nah, cepat matikan sebelum terbakar hutan ni.
2: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
5: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan

0: Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bernama Daramuning yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Bujangunang. Karena ditinggal suaminya merantau, keduanya hidup pas-pasan. Ketika dewasa, Bujangunang merantau ke kota untuk menemui ayahnya. Setelah sekian lama, akhirnya Bujangunang kembali ke desa. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, dan ia pun ingin menikahinya. Tak disangka, perempuan itu adalah ibunya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak selengkapnya di legenda Daramuning.

Di suatu perkampungan Nangas Rawai, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Dara Muning. Kecantikan Dara Muning membuat setiap pemuda di Nangas Rawai berebut ingin mempersuntingnya. Suatu hari, Dara Muning memutuskan untuk menerima pinangan. Seorang pemuda tampan yang memiliki kepribadian yang baik, pernikahan dua insan yang dimabuk asmara itu pada awalnya berjalan dengan baik. Terlebih lagi, setelah mengetahui kalau Dara Muning mengandung seorang bayi. Sayang sekali, kehidupan mereka begitu pas-pasan. Terkadang, untuk mencukupi kebutuhan, hidup saja masih kurang. Maka dari itu, sang suami memutuskan untuk meninggalkan istrinya yang sedang hamil merantau ke kota. Setelah tiba waktunya, Dara Muning melahirkan anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Bujang Munang. Sampai anaknya lahir, sang suami juga belum memberi kabar. Dara Muning seorang diri membesarkan Bujang Munang dan itu serasa berat. Namun, kehadiran sang anak membuat Dara Muning menjadi lebih tegar dalam menjalani hidup. Bujang Munang tumbuh menjadi seorang anak laki-laki tampan yang cerdas dan tangkas. Ia juga suka bermain dengan anak-anak desa yang lain. Terkadang, ia juga sering membuat sang ibu jengkel karena lupa waktu. Pada suatu hari, Dara Muning merasa begitu cemas saat mengetahui anaknya belum juga pulang. Padahal hari sudah petang. Ia sudah mencari kemana-mana, tapi tak kunjung menemukan anak lelakinya. Tak berapa lama kemudian, Bujang Munang pulang ke rumah dengan wajah polosnya dan merasa tak bersalah. Meskipun merasa lega, sang ibu tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Tanpa sadar, Dara Muning memukul Bujang Munang menggunakan centong yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Saking kerasnya, pukulan tersebut membuat kepala Bujang Munang luka dan berdarah. Dara Muning kemudian merasa menyesal dan merasa bersalah. Bertahun-tahun telah berlalu, Bujang Munang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Suatu hari, Bujang Munang menyampaikan keinginannya merantau ke kota untuk mencari pekerjaan dan mencari ayahnya. Mendengar keinginan anaknya, Dara Muning merasa keberatan karena takut Bujang Munang tidak kembali lagi seperti ayahnya. Mendengar penolakan dari ibunya, Bujang Munang sangat kecewa dan hanya bisa pasrah. Melihat kondisi anaknya termenung setiap harinya, Dara Muning tak berdaya dan akhirnya dengan berat hati mengizinkan untuk merantau ke kota. Tak lama setelah mendapatkan izin dari ibunya, Bujang Munang kemudian pergi untuk mengadu nasib ke kota. Ia berlayar dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama berpindah-pindah itu, dirinya juga tak kunjung bertemu dengan ayahnya. Selama di perantauan, Bujang Munang menjalani hidupnya dengan baik. Walaupun hasilnya tak terlalu banyak, setidaknya ia bisa menabung untuk masa depannya. Tak terasa, Bujang Munang sudah merantau selama bertahun-tahun. Ia merasa rindu dan ingin pulang ke kampung halaman. Tak membutuhkan pertimbangan, ia kemudian memutuskan untuk pulang kampung. Setibanya di desa, Bujang Munang merasa begitu asing. Desanya ternyata sudah banyak berubah dari yang terakhir. Kali diingatnya, ingatannya soal sang ibu juga telah memudar. Maka dari itu, dirinya juga belum berjumpa dengannya. Yang jelas, ia berpikiran kalau ibunya pasti sudah tua. Sementara itu, Dara Muning juga tak lagi mengenali wajah anaknya karena pasti sudah banyak berubah. Namun ajaibnya, ia tak menua sama sekali. Wajahnya masih sama cantiknya seperti waktu masih muda. Hingga pada suatu hari, Bujang Munang bertemu dengan seorang gadis yang begitu cantik. Seketika itu juga, ia merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia benar-benar tak mengetahui kalau sebenarnya gadis tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Bak, gayung bersambut, gadis tersebut juga merasakan hal yang sama. Meski perkenalan cukup singkat, keduanya mantap untuk menjalani hubungan yang serius dan kemudian menikah. Pada awalnya, pernikahan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian pada suatu siang, Bujang Munang menyuruh istrinya untuk mencari kutu di rambutnya. Ketika
sedang mencari kutu tersebut, sang istri kaget saat melihat bekas luka yang ada di kepala suaminya. Ia kemudian menanyakan hal itu. Laki-laki itu kemudian menceritakan kronologi bagaimana dirinya bisa mendapatkan luka itu. Setelah mendengar jawabannya, barulah Dara Muning sadar kalau suaminya adalah anak kandungnya sendiri. Berita tersebut kemudian cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang menyarankan keduanya untuk mengakhiri hubungan tersebut. Sayangnya, baik Bujang Munang maupun Dara Muning tidak mengindahkannya. Hal itu tentu saja semakin membuat warga desa gusar. Pasalnya, mereka takut perkawinan sedara tersebut akan membawa kutukan untuk desa. Tetua desa kemudian menyarankan keduanya untuk melakukan upacara penebusan. Mereka diharuskan untuk mempersembahkan sesajen berupa daging dan makanan yang diletakkan di sebuah poja atau tempat khusus persembahan. Naasnya, saat sedang membelah kayu guna membuat poja, kapak yang digunakan oleh Bujang Munang mengenai bagian intimnya dan mengakibatkan pendarahan. Melihat hal tersebut, sang istri berniat menolong dan memegangnya supaya darahnya berhenti. Tindakan itu memicu amarah para dewa karena dianggap melakukan hal yang tidak pantas. Saat itu juga, mereka dikutuk oleh dewa dan menjadi batu.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

0: Dul, di mana kau ni?
1: Eh, biasalah dak, nyabu lo.
0: Ya Allah kau ni Dul, tak sayang ke kau dengan masa depan kau tu? Apa jadinya bangsa kita ni? Kalau generasi muda bangsa ni dah jadi budak narkoba kayak kau ni.
1: Eh, kau ni, kalau masa itu aku pun tahu dak. Narkoba tu dah jadi musuh dunia.
0: Ha, tu kau dah tahu. Tapi ngapa kau masih nak nyabu Dul?
1: Eh, awak ni dak, aku mang nyabu, nyarap bubur.
0: Hai kau ni.
2: Ingat, jangan serahkan diri dan masa depan kamu pada narkoba. Jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan ini diproduksi oleh RRI Pontianak.
3: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Jah. Ya Allah, Mak. Jah.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat, Jah, ni. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak, ni.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar, serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi, tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian, kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih. Dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah. Dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak, sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh, dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak. Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: Petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama kesenian Dayak, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
2: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan padi baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh yang musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
1: Pekan Gawai Dayak, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Dayak adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Dayak sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Dayak. Pada tahun ini tuan rumah adalah sanggar dari sub etnis Dayak Kanayan.
2: Kalau di sini materi acara banyak. Ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, dongeng-dongeng Dayak zaman dahulu. Terus di sana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan, ikan sungai. Karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai kan, air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar, bukan laut. Ini yang kita gelar saat ini, yang pernah ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
1: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Dayak. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicholas Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
3: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai Dayak itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu. Karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, disyukuri.
1: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Dayak. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
4: Pekan Gawai Dayak ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu, pesta Jadi gawai daya ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini.
5: Iya. Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah.
4: Jadi padi itu kan diperoleh dari alam.
5: Iya.
4: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa terpisahkan namanya dari berladang. Kalau orang Dayak itu berladang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau iya, dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup terutama alam ya dan gawai ini, karena gawai sebagai pestanya, kemudian padi itu kan hasil dari alam yang diberikan oleh jubata atau Tuhan atau sang pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara talino atau manusia sama jubata atau Tuhan.
1: Pekan Gawai Dayak kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawai Dayak, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.
6: Menembuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: gitu main di rumah ya, Mak.
1: Tanda-tanda hancur rumah Mak nih.
0: Ih, Mak nih. Semua tak boleh.
2: Berikan kebebasan berekspresi pada anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usia mereka. Generasi yang tangguh, belajar berani, dan berani belajar.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyilang bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya? Agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: lupa dia, Mak. Kau lihat jangan ya. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte, dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kau.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Man, macam gini-gini terus kita ni malang ngopi ya, terus tak bosan ke kau ni?
1: Aku sih suka ya, kita datang ke orang kopi aku ni.
0: Ada pengen nak jalan-jalan ke kau ni?
1: Ah, itulah, pengen pula, Nol. Macam istilah kata budak-budak sekarang tu, apa, siling, apa, miling, enok?
0: Healing, healing.
1: Ah, healing. Healing. Itu ada pengen ke nak apa nama jalan-jalan. Bukan apa kita malam mekap dalam kampung ni, ya, tak pernah nak apa namanya macam orang-orang tu kan.
0: Itulah aku dah bilang
1: kau. Ke pantai, ke gunung, ke mana kan.
0: Ha, jadi nak mana gitu kan.
1: Itulah, boleh lah sesekali.

0: kita ajak kawan-kawan, ajak siapa ke kita
1: boleh
0: wacanakan pergi ke mana.
1: Ha, boleh tak? Aku sini ikut dia lah. Kau nak ke mana?
0: Ha, itulah healing kita.
1: Ha, boleh.
0: Ha, jadi macam mana ni Nol?
1: Carulah nak mana. Bosan ke aku ni?
2: Assalamualaikum.
1: Sini,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Jangan ini pun. Dia. Udah dah berapa hari dah baru timbul?
1: Apa ni awak ni? Dia habis tengok upo tombang makan tu.
3: Dahlah kita
0: ni. Lalu dia cerita upo terbang, ambil cerita itu lalu dia lenyap.
3: Dahlah, tak usah nak bahas itu lagi ba. Pening kepala aku.
0: Berapa hari dah dia tak ke sini?
1: Dah ada kali 3 hari.
3: Alah baru 3 hari ya. Ba. Biasa seminggu tak kalau macam ini kita ni sedang sikit.
0: Sangka dah kau ada 3 hari tak timbul-timbul.
3: Parah kita ni gara mulut kita lah ni lah perang dunia kedua nanti ada.
1: Pasti kau datang nak merisau.
3: Ah, apa buat kita tadi dengar-dengar nak pressing apa repressing healing macam-macam ye-ye kita buat. Ada duit dah tu.
1: Ada. Dia nyalannya lah mana ke kan?
0: Doi, ini bukan masalah duit ada atau tak ada. Kita ni perlu gak jalan-jalan, tenang-tenangkan fikiran,
1: menenangkan kan?
0: Mandang-mandang.
3: Betul kata kau. Setuju aku tu. Tak salah dah kau tu
0: bukan
3: dah.
0: Bukan apa. Tiap hari aku ni kan pening gak malah senol, malah kau aku pandang berdua.
3: Gitu. Kau tak suka nak ngopi sama aku gara-gara hutang kemarin kali ni.
0: Eh bukan.
3: Alah, itu si gampang. Ngomonglah. Hari ni kopi aku yang bayar. Udah, yo jangan macam-macam kita buat.
1: Kita memang bosan ya ni. Kau tak nak pengin nak jalan-jalan ke kau ni?
3: Eh mahuklah.
1: Ah, maka inilah.
3: Tak jalan ke mana? Nak repacing ke mana?
1: Dengan Leman ni ada rencana nak jalan-jalan, nak healing-healing gitu.
3: Ke mana?
0: Ah, inilah baik kita rencanakan dulu. Daripada kau pun balik ke rumah pening bala, sini pun kau rusing-rusing tak tentu kudu. Kami pun pening tengok kau. Bagus kita jalan-jalan ke mana.
3: Betul juga kata kau ni.
0: Kita berlibur ke mana.
3: Tiga hari aku ni wak. Rasa nak pecah pula apa pecah pula aku rasa.
0: Kenapa lagi?
3: Rasa kan raka rumah aku ni. Wish, pening pula aku.
1: Pasti dia kena
3: omel pasal. Dah kau dah tahu dah tu dah. Dah paham dah kau tu dah.
0: Cuba ini kau pergi ke sana. Aku tu dengar kata.
3: Masa jiwa. Baik-baik sikit kau
0: yang bukan.
3: Alap kau.
0: Kau pergi ke ni. Aku ni ada orang ngomong aku itu dia tu kata dia orang tu pandai nunduk-nunduk on bini.
1: Boleh
0: ini tu. Cuba kau pergi ke segedung. Kau tanya orang nama buat ladung kau nak. Tu pandai tu.
3: Cikik aku tak dia. Eh tak ada aku macam-macam tu. Pandai aku ni.
0: Kali gak kau nak anak dah putus asa benar.
3: Eh dah lah. Itu urusan bini aku tu urusan aku gampang lah. Bawa 3 hari nanti bapak pandai di jam seorang.
0: Ha, jadi macam mana ni?
3: Eh boleh lah.
1: Nak pergi. Pergi nak ni?
3: Eh pergilah pagi. Bila lagi kita ni? Pajak lah.
1: Kau ada duit tak tu?
3: Ah, kau ni aku bilang. Aku bilang kopi ni aku yang bayar. Apa lagi nak pergi? Kalau nak sedang mancing misalnya. Kau tengok pancingan aku. Satu lemari di rumah tu lah. Sebelum dia patah kabin aku ya.
1: Bisa nak? Kau dapat izin dengan Mak Saleh tu? Itu pertanyaannya.
3: Inilah ni. Udah kapal nak pecah. Kau nak bawa jalan-jalan. Nak repping macam ni. Alah mak.
0: Mana bukan ya? Gitu loh. Bukan apa. Kalau kita ni kan apa namanya malam mekap di sini. Malah tak ada ke mana, tak ada keluar mana-mana. Pening tak apalah kita. Itu yang buat kadang buat fikiran kita tu buntu.
3: Udahlah kok gitu. Kita jadikan ni.
1: Boleh? Kapan? Bila? Boleh?
0: Ya ini aku suka. Coba gitu.
3: Tak soal yang ngomong lah kita ni. Banyak A, B, C, D nah, macam kuih apa.
1: Jadi kan.
3: Jadi dah. Mana bila?
0: Inilah aku suka lah
3: nak kita nak repacing apa luk. Kita nak repacing apa luk ni. Mancing ke? Atau nak jalan-jalan ke mana ke? Pilih lah.
0: Itu
3: diam. Nak mancing tak ada joran. Parah.
1: Jalan-jalan ya.
0: Kita jalan-jalan mancing itu kan dah malam, udah.
3: Okey, jalan-jalan ya. Ayo kita gaskan. Apalah kok soal jalan-jalan.
1: Ya, jadikan ya.
3: Kita dapat tangan aku tadahkan.
0: Okey ya.
3: Okey ya.
1: Deal ya.
3: Deal.
0: Siap. Deal.

0: ingin melihat ikan di dalam.
1: Balik gak dia? Tak ngapa ke nyanyi-nyanyi gitu? Tuah mah punya laki sebutik. Tak habis-habis.
0: Sedap
1: ini
0: ikut
1: jantalan dia. Dari mana?
0: Ha?
1: Dari mana?
0: Mak aku kira siapa.
1: Oh, sangka siapa? Masuk siapa tu siapa?
0: Tak ada. Aku tadi tu tak lihat ya. Aku kira kosong rumah ni.
1: Dari mana? Senang apa tawa-tawa nyanyi-nyanyi. Habis dangdutan ke apa?
0: Tak ada.
1: Habis karaoke?
0: Habis ketemu Senol sama Lemon.
1: Ya, kalau ketemu dengan budak berdua tu, macam apa bunga-bunga apa mekar-mekar di taman tu?
0: Tak ada.
1: Lain kau ketemu dengan aku ni, macam nak berkelahi terus kita ni. Apa ya?
0: Tak ada apa, Mama.
1: Apa lagi?
0: Kan dah lama tak ketemu.
1: Berapa tahun kira-kira?
0: Alah, buat tiga hari.
1: Tiga hari. Sangka tak bertahun-tahun. Luar biasa. Aku punya laki.
0: Tak, pas kita buat lemban tu, Mak.
1: Apa dia?
0: Ngajak. Jalan-jalan.
1: Nah, apa?
0: Nak. Apa? Nak itu.
1: Apa-apa nak saya dengarkan ni, telinga ni? Ulang. Bisa nak diulang?
0: Nak jalan-jalan, ngajak aku.
1: Jalan-jalan. Bijak bapak ni ya. Yang kerja di rumah aku ni, dari jejak pagi sampai jejak malam. Tak ada pula apa kepikiran nak refleksi, nak healing-healing. Bapak yang kerja cuma ke tanah, ke rumah. Tak tiba-tiba pula nak healing. Ada apa ni? Why?
0: Alamak. Janganlah marah dulu. Dengarkan dulu.
1: Apa? Aku nak dengar apa? Apa?
0: Gini, Bama. Pusing ya asal kepala ni. Stres asal anda pecah anda kepala ayah ni.
1: Oh, gitu. Ya, terus.
0: Jadi ketemu sama Leman sama si Cendol dulu. Dia nak ajak jalan-jalan kuda-kuda.
1: Sekarang aku baik tanya ke bapak ni. Emang aku tak pecah di rumah ni. Ngemas rumah, masak, nyuci, nyapu, ngepel. Emang perempuan tak perlu healing ke?
0: Faham kerjaan itu.
1: Tak pula aku nak minta berjalan sama kawan-kawan dengan mak-mak di gang. Tak pula.
0: Aku faham.
1: Apa pula bapak ni tiba-tiba pula nak pergi? Ada apa? Jelaskan.
0: Tak, bukan nak pergi lama-lama. Sebentar je ayah tu pergi nak keluar kota.
1: Keluar kota lagi tu. Ya Allah, itu duit berapa nak pakai duit lagi? Nak beli bensin, belum makan di jalan. Cuba dipikir. Kalau nak ngakukan sesuatu tu,
0: bukan
1: dipikir.
0: Bukan mahal,
1: dipikir. Jangan asal nyebut. Jangan asal niat. Ya Allah, ya.
0: Tak habis sebulan gaji, Pak.
1: Bukan masalah tak habis. Sekarang, bapak pergi saya di rumah. Dalam saya, bapak tinggalkan malah sering ke warung kopi. Tinggalkan dia nak keluar kota. Luar biasa hidup bapak ni, ya.
0: Ya Allah, Mak. Pala bapak pusing, pengen nak jalan-jalan ya bas bentar.
1: Tak ada.
0: Bukan
1: ada.
0: Dengan orang lain, bertiga
1: dah, biar pun bertiga, berenam, bertujuh, berlapan, bersembilan. Tak ada. Tak.
0: Boleh lah, Mak, ya?
1: Tak.
0: Kan kemarin itu dah lebih-lebih tu, Mak.
1: Tak ada. Mendingan, kalau gitu aku nak healing kah? Aku nak keluar itu luar negeri.
0: Apa, Mak?
1: Nak ke Bangkok. Nak ke Singapura.
0: Janganlah keluar negeri.
1: Pergilah bapak pergi. Ya. Tapi aku pergi keluar negeri.
0: Mak healing-healing gitu ya?
1: Tak ada.
0: Mak nenek ya?
1: Tak mau.
0: Mak nenek tak jauh.
1: Baguslah aku dengan mak nenek. Bapak pergi dengan kawan-kawan bapak keluar kota. Tak.
0: Tak.
1: Tak mau.
0: Nanti mamak pergi ke pak nenek healing-healing. Aku jalan keluar kota.
1: Tak mau. Tak ada. Tak boleh pergi. Tak. Kata aku tak ya?
0: Bolehlah, Mak.
1: Tak.
0: Bolehlah.
1: Tak ada.
0: Dia cerita ni mak dia. Nak. Cubalah faham ayah ni, Mak.
1: Sekarang balik fahamkan mak ni. Fahamnya aku ni. Di rumah, jejak di rumah tak ada ke mana-mana. Selain ke pasar beli sayur. Tak ada bapak ajak jalan ke mall, makan bakso, makan nasi goreng. Tak ada. Ni pula nak pergi
0: luar kota. Dah lah pusing aku, Mak. Aku nak ngomong sama kau ni. Aku masih agak kau. Kalau aku ni nak jalan-jalan ke kota, maka aku kasih tahu kau.
1: Terus.
0: Kau larang taklah masa aku hati kau lah. Yang penting aku pergi. Tak ada.
1: Tak ada. Tak ada duit.
0: Alamak. Ish, nyesel aku.
1: Dah. Bapak malam ini tidur di luar. Alah. Dah usah tidur di kamar.
0: Kenapa jadi begini jadinya?

0: Sedap rasa kalau kopi ni, Pek. Man, Nol.
1: Nah.
0: Hancur lah bono, leh. Kencana kita nak jalan-jalan tu.
1: Lah.
0: Bini aku marah. Luar biasa sampai aku tadi malam tidur di luar. Kau tahu tak kita gagal?
1: Kau tidur di luar.
0: Kau macam tak tahu macam bini aku ya. Kau dah nama dia Blatter. Untung yang aku tak dilempar kan dengan kayu.
2: No. Kau suah nak nonton dalam TV. Apa judul tu yang
1: ano, apa suami-suami takut isteri ba? Inilah dia selalu ini.
0: Aku bukan takut isteri kita ni. Aku apa tu ya, menghargai pula isteri. Aku lah lelaki kalau aku lawan dia nanti ah.
2: Kau tak ada memang takut isteri tapi takut bini.
1: Takut. Memang perempuan satu banyak. Kau takut.
2: Loh. Percuma yang nama kau Saloi.
0: Hancur kita ni ya.
2: Ha, jadi macam mana lah ni rencana kita ni?
0: Inilah aku ni gimana ya? Aku tu dah jelaskan ke bini aku. Maksud dan tujuan ha. Kau dengar ya. Maksud dan tujuan nak keluar kota.
2: Ha, lalu?
0: Bini aku marah-marah. Ha. Aku suruh tidur di luar. Ha. Aku nak minta duit. Ha. Haram jadah dikasih kan ya. Ha. Tu lah.
1: Adik kau malam dia keluar. Kau.
2: Ha, lalu?
0: Macam mana cara? No, itu ya bah. Kau tahu lah bini aku macam bini aku macam mana? Baru aku ngomong sepatah macam menembak bedil tu. Macam mana nak ngomong? Ha, cuba kau kasih saran macam mana caranya?
2: Nol, jelaskan Nol.
0: Alah, kita berdua pun sampai tak berkeyak ni. Apa?
2: Kami ni lain dengan kau.
1: Oh, beda lah.
2: Beda.
1: Macam kau takut dengan bini.
2: Macam kau takut.
0: Memang kita takut bini?
1: Tak ada, aku tak takut.
0: Alah, yang kemarin tu. Ayo. Kemarin tu
2: siapa?
0: Yang pergi undangan.
2: Siapa?
0: Yang pergi undangan.
2: Siapa?
0: Yang pakai sendal jepit. Ayo siapa? Siapa? Yang aku tanya mana sendal jepit kau? Untung aku pun jepit. Kau ndak? Tak jadi undangan aku kata dia.
1: Itulah.
0: Sepatu pula simpan bini. Ayo. Rambut kita. Dahlah.
1: Ah, gini lah.
0: Apa?
1: Aku asyik kau saran ya.
0: Saran apa?
1: Kau buat buruk lah. Kau buat marah lagi.
0: Aku nak marahkan dia.
1: Kau buat buruk marah dengan dia.
0: Tak.
1: Kau usah makan, buat buruk. Kau usah makan.
0: Aku marah dia. Kau dengar lo nak? Kau dengar lo nak? Aku marah dia. Aku tak usah makan. Bagus kau bunuh aku ya.
2: Betul.
0: Bukan, ya.
2: Bukan kau buat buruk merajuk. Cuba kau sekali-sekali buat buruk
0: merajuk. Kau buat buruk merajuk masih ada masuk akal.
2: Ya, kali gak lulu.
0: Marah tak makan, mati.
2: Kali gak dulu parah hati dia tengok kau melepa-lepa.
1: Kau lapar kan, kau tak makan.
0: Cuba kalau aku tengok-tengok ya, dulu aku pernah maju tak? Dulu ye, waktu masih pedi belum punya anak. Pedi tongking gak bawa-bawa ni. Tak ada. Dulu tu waktu masih belum punya anak tu, aku pernah maju sama dia tu.
2: Macam mana? Kenapa
0: pula dia kasihan sama aku?
1: Cuba itu lagi. Kau lakukan tu.
2: Loi, perempuan apa nama ni, sehebat-hebat dia Blatter marah macam mana, mulut dia macam mana.
1: Tapi tak tega dia.
2: Ada sampai hati dia.
1: Sampai hati dia.
2: Mulut dia yak biasa
0: tapi
2: macam
0: itu. Tapi tu dulu baik.
1: Kau dulu.
0: Sekarang ni semenjak punya anak dua ni, ya Allah. Aku ngek-ngek sedap masa nak maju ni. Betul ke tak saran kita ni ya?
1: Kalau kau belum terkaitkan belum, aku tahu ni.
0: Cubalah ni.
2: Kau cuba lalu.
1: Cuba. Kau maju tak usah
2: nak makan. Kau buat-buat tak makan, tak mau makan ke apa gitu kan.
0: Kan lah. Wak, kau tahulah aku kan. Sehari makan berapa kali. Kalau mulut aku ni tak ada bergerak kata orang. Tak ada cemilan tu. Ya Allah. Puasa ke tak tahu dia aku puasa sebulan berapa kali.
2: Pandai-pandailah kau. Lengah-lengah dia kau tarik spiring kau larikan lu.
1: Lu tak ada dia.
2: Kau beli tu. Gemi toko tu kau sapuk bawa bantal, bawa kasur.
0: Itu secara kita puasa dulu. Ya, puasa yang-yang. Puasa dekat depan orang.
1: Kau beli tu. Kau simpan bawa bantal kau.
2: Kau ni lah. Dia kasih saran. Kau kak macam tu. Ngatakan.
0: Yaudahlah, nanti aku cuba lah ya.
1: Cuba lo.
0: Bawa maju ni. Serius ya?
1: Bawa maju.
0: Dah.
1: Kau tak semakan.
0: Okey lah kalau gitu ya. Okey ya?
1: Biar dia sian dengan kau.
0: Aku cubalah nanti ni. Dari Allah. Hai bini aku nukun.
2: Amin. Jangan bukan apa lo. Jangan kita tak jadi. Kalau kita sempat bisa sampai pergi
1: dua kota tu.
2: Healing-healing tu. Tempat healing-healing tu. Kau, bukan kau tak tahu ya? Biru di mata kau pandang-pandangan
1: orang. Kau biasa sana tu. Tak ada kau pandang Santi tu. Lebih lagi Santi pun ada.
2: Belum kau nak model macam mana ya?
1: Apa lagi lebih dari Mas Alu tu? jauh. Eh,
0: kau ni santi lagi. Udahlah santi, tutup buku dah. Aku nak balik sekarang tu.
2: Itulah dia. Kita cari suasana baru. Di tempat yang baru, pemandangan baru.
0: Kita
2: terus
0: ada kopi kita tu. Balik dulu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ya. Betul-betul kau merajuk tu.

0: Makanlah tuh pak. Udah siap dah tuh.
1: Malah siapa yang nak makan?
0: Apa dah makan di luar ke apa?
1: Malas ya.
0: Nasi ket.
1: Iya, aku malas nak makan hari ini. Tak ada selera aku nak makan luar.
0: Makan. Dua kali.
1: Aku tak mau makan. Apa lah aku pasal-pasal aku nak makan? Aku tak ada selera nak makan. Nanti-nanti pandai aku makan, bah. Macam udah kecil aku ni.
0: Makan. Jangan sampai aku balikkan meja ni, ya.
1: Ya Allah, kau ni. Udah aku ngomongkan, bah. Aku tak mau makan. Aku masih belum selera. Nanti tu pandai bah aku makan. Letak-letak di meja tu bah, pandai aku makan. Dah lah.
0: Oh gitu.
1: Mau ni.
0: Ya. Awas kau tak makan. Ha. Tengok nanti apa. Awas saya tak makan.
1: Iya, nanti aku ada makan. Dah lah. Aku masuk kamar lo ya.
2: Allah. Rasa-rasa ngomong dengan bini aku kayak tadi. Ish. Macam dah lah, payah nak cakap. Mana roti aku tadi? Mudah-mudahan lah berhasil. Roti aku makan. Ini roti aku. Memang betul-betul lah roti ni ada. Tak sia-sia kawan aku si Leman sama si Senol tu. Kenyang pun aku.
0: Apa ya Bang Salo ini nak makan ya? Padahal dia tu berapa makan orang. Tumit-tumitnya nak makan. Apa ya, ada apa ya? Apa je dah makan di luar? Tapi tak mungkin duit dia sama aku. Tak mungkin dia bisa makan. Dah lah, aku nak ngomong inilah. Nggak mau nak ngomong sama Ratna lo. Aku nak kumang Ratna lo.

0: Assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Oh, lagi apa?
2: Ai tada nih, Bang. Lagi berkemas-kemas nih, ha.
0: Sibuk nampak kau nih.
2: Biasalah.
0: Nebokkan diri ke apa?
2: Tada, bukannya apa nih, ha. Habis budak-budak nih bakul lihat di bekapar sepah macam kayak gini nih.
0: Mang iya kau punya anak kecil macam gitu.
2: Itulah, kau nyaman. Anak kau dah besar-besar dah.
0: Cuma satu lah dah piara nih, tua nih.
2: Kenapa pula yang tua
0: salo lagi? Salo itu lah biasa, Ratna.
2: Ai, kau cinta dari dulu, kau cinta dah. Aku bilang tak ada usaha
0: macam
2: sama dia.
0: Macam nyaman aku ngosan nak dua daripada lelaki satu, Ratna. Pening kepala aku.
2: Kau ya, tapi kau gak cinta sama dia.
0: Itulah betul pula cinta pula aku sama dia
2: apa
0: tu.
2: Kau apa kau datang ke sini dengan apa? Tumben-tumben pula kau sore macam gini datang.
0: Itulah aku tu. Apa ya, bimbang, apa, risau gak aku, curiga gak aku ni Ratna sama bini lelaki aku.
2: Ngapa?
0: Dia tiba-tiba orang apa aku makan Ratna. Tiba-tiba ni dah nak aku masak tamu dia makan Ratna. Gegal dia nak mau makan. Kata dia nanti ya sampai sejuk basi nasi tu lauk
2: ya,
0: tu.
2: Ya Allah ya Rabbi.
0: Apa ke sebab ah?
2: Tak ada sakit ke dia?
0: Tak ada pula. Cuman dia tu nak pergi jalan-jalan take healing. Sesama si Wak Leman sama siapa tu.
2: Tahu aku ni.
0: Sama Senol.
2: Aku kan tahu ni. Yang nama laki kau ni kan pemakan.
0: Iya.
2: Ini ni aku rasa trik dia ni. Trik dia supaya kau ni bolehkan dia.
0: Oh, macam gitu ke Ratna? Ya sih, apa kau di rumah, nasi tu tak pernah bersisa kalau dia makan ya. Habis aku masak.
2: Cuba ya gini, kau intaikan dia tu. Benar ke dia tak nak makan tu?
0: Ya, nanti aku nak intaikan. Tapi aku nengok kan duit dengan aku Ratna. Dia kan aku kasih jatah tu paling untuk ngopi. Tapi dia nak mungkin Ratna makan di luar. Macam mana lah tu?
2: Mana ya, aku pun
0: tak mungkin dia kau nak makan kalau aku nak masak.
2: Tapi tak ada usah gitulah. Pokoknya kau intaikan jak dia. Intaikan jak dia.
0: Intai mana aku ni? Kalau... Masa aku nak ikutkan dia, Ratna? Letih lah aku dah. Aku ni di rumah macam
2: apa pandai kau lah.
0: Ya, dah dapur ni kau dia.
2: Dolok-dolok gak gimana gak kau tak malang ikutkan salo itu ke mana-mana?
0: Ya gak ya.
2: Dahlah, pokoknya
0: aku nak nengok dia, aku nak intai ke mana.
2: Jangan kau butuh apa nama
0: ke dia ni, rumah Sulaiman ke.
2: Jangan kau mentang-mentang itu lalu kau kasihan buat sama dia.
0: Sama Sulaiman sama Senol ni ke laki aku ni. Nak aku agak nanti dia berdua.
2: Biasalah laki-laki macam gitu mang. Maka kau ya aku kasih tahu kau ni. Jangan mudah ni kau ni yang namanya kau terpengaruh dia ni.
0: Benar-benar.
2: Dia tak makan, tak apa. Kau kasihan sama dia ni. Lalu kau boleh-bolehkan dia tu. Sakit kau.
0: Pinta pula kau Ratna kali ni Ratna
2: ya. Kau lihat lelaki aku mana kemana-mana dia.
0: Betul. Bolehlah.
2: Tak bisa
0: tak
2: dia.
0: Tak salah aku itu pilih bestie dengan kau ni Ratna. Benar.
2: Itulah.
0: Tempat curhat aku. Betul. Daripada aku di media sosial curhat dengan kau.
2: Janganlah ya. Malu kita. Udah kita-kita ya.
0: Ya.
2: Pokok sekarang kita tak boleh tu yang nama tunduk dengan lelaki tu.
0: Betul. Kata
2: kau ada healing. Kita bisa healing gak?
0: Ya, itu aku dah bilang Ratna. Aku nak healing. Kalau bapak nak healing, aku healing ke luar negeri. Aku bilang ke Bangkok, Singapura. Marah pula dia. Masa dia bilang healing tempat nenek. Hello,
2: pandai.
0: Aku bilang itu. Dia keluar kota, aku rumah nenek.
2: Setuju aku. Setuju aku bestie. Setuju aku. Itulah dia. Dah.
0: Adalah yang aku nak balik lo. Aku nak apa ngintai dia lo. Aku
2: kau tahu je kau ni ya. Aku tahu. Kau lihat tu. Lo sesayagi tu.
0: Tahu. Dah ya, makasih Ratna. Assalamualaikum.
2: Salam.

0: Oh, Nol, Nol. Ha. Menurut kau, berasa ke tak ada sanok ni? Saloi ni, mujuk bini ni.
1: Asal aku si saloi tu takut dengan bini. Ya?
0: Takut sih, memang takut. Ha. Gitulah, kita dah faham lah. Dah ha. Memang takut dengan bini.
1: Ha. Takut dia ni.
0: Cuma
1: tak itu. Tak ada ampu dia ni.
0: Saloi ni, itu payah nak dikasih masukan tu payah. Ha. Nak kita kasih saran tu payah. Tak masuk dia akal dia. Nah, itu hari tu ah udah dia kena apa namanya? Udah dia melangsek beramuk malah kena. Itu baru dia datang lemah-lemah anu
1: baru minta saran dengan kita.
0: Kot kening baru dia datang minta saran kita. Kita kasih saran gitu
1: lagi. Dia tak mau dengar.
2: Man, Nol. Apa khabar?
0: Woi. Khabar baik, alhamdulillah. Inilah ni panjang umur ni ha. Ha duduklah kau tu. Ha
1: duduk. Ngapa lemah benar kau ni? Nampak ah.
2: Mana tak lemah. Roti aku makan terus. Saran kita makan. Roti aku makan terus. Mana badan aku tak lemah macam begini? Buat halak kita ni.
1: Tak benar lah tu.
2: Tak. Yang kita kasih tahu badan apa?
1: Iya, kau mengaju.
0: Kau dengar. Kami kan nyuruh kau apa kemarin? Kami kan nyuruh kau pura-pura mengaju. Pura-pura tak makan. Bukan kau tak makan benar-benar. Pura-pura pandai-pandai kau lah. Nunggu dia lengah kau.
1: Aku makan nasi.
0: Apa kau jengkap tudung saji?
2: Aku mau kasih tahu sama kita berdua ni. Kita kan tahu sebini aku tu. Kalau dah dia kata dia A, tak mungkin berubah jadi Z.
0: Terus?
2: Letel sekali. Aku merajuk sesuai usahaan kita tu. Pura-pura merajuk aku tak makan aku. Pada perut aku ni mau tahu dah kau berbunyi kayak apa dah. Dah cacing ni aku tu.
0: Inilah kau ni.
2: Aku nak makan ni. Sembunyi-sembunyi. Makan roti. Sambil ngintai-ngintai nak dapuk. Tengok bini aku.
0: Takkan pula bini kau tu tak ada lari-lari di dapuk tu tercogok jaga periuk.
2: Bini aku pergi ke pasar belanja, pergi ke warung. Begitu aku ke dapuk tengok tak ada yang dimasak. Tahu tak? Hancur kita ni. Apa yang mesti nak aku makan? Nak masak indomie, kita ngeteng-ngeteng tiba-tiba datang. Palak pecah ni bagiannya.
0: Kau kan bisa kau rata makan lentah gitu. Kau tak makan tapuk kan?
2: Emang aku dah kecil ke apa? Perut aku dah tak mampu macam tu dah. Alak dia ya, nyaman nak kita ngomong.
0: Inilah ni kita ngasih saran dia ni salah no.
1: Salah kaprah dia ni.
0: Seharusnya kau.
2: Apa pula kau... salah kaprah? Aku masih ingat saran kau. Aku ni
0: merayu. Iya,
2: betul. Aku tak makan. Nanti aku bawa kopi. Roti di kamar. Aku makan roti di kamar. Sebutik satu malam aku bawa makan. Bini aku merasa aku ni tak mau makan. Ya kan? Dia tak dimasak. Apa nak masak kali kan?
0: Dia takkan tak mungkin dia pun tak nak makan.
2: Pasti dia makan. Kau tahulah bini aku sekarang tu kalau masak tu.
0: Apa?
2: Pakai pesan-pesan. Untuk dia je kali. Aku tak ada masakannya.
0: Kau pesan-pesan ke lah?
1: Bukan tak bisa kau pesan.
2: Ngomong tu nyaman. Gampang
0: pun kita. Kenapa pula?
2: Aku yang merasakan ni.
0: Bukan. Kau kan bisa pesan.
2: Idalah.
0: Kenapa pula?
2: Pening kepala aku.
1: Asyik kau tak ada duit. Duit kau nak simpan bini kau. Aku tahu dah.
2: Kau dah tahu tu tak usah tanya-tanya gitu bah.
0: Jadi pertama, intinya kau ni takut dengan bini.
1: Pertama dah tu.
2: Bukan takut.
0: Apa ya? Kau ni
2: kedua, aku tu lebih menghargai bini aku, bah.
0: Jangan nak nyangka. Ya kau ngaku ah ya aku tu takut dengan bini aku.
2: Ayolah.
1: Begitu.
0: Kau ni
2: udahlah sekarang ni aku kau tahu dah aku. Kau bisa ni sekarang ni kita ni nak aku remuk kepala kita. Tahu tak? Aku ni lapar, lemah. Kau pesankan aku makan sekarang. Sekarang aku minta tak terakhir. Aku tak ada duit. Kau pesankan aku makanan.
0: Kau pesankan
2: aku pesankan apa ya? Tu pesan itu apa tu? Aku roti canai itu
1: Ayolah.
2: Kan aku lapar cepat.
0: Kau ni Udahlah minta belikan milih. Sebab tu nak roti canai apa tu.
2: Berbuat baik saya sekali kawan kau ni apalah.
1: Dah asyik tak tengok dia tu lemah mana.
2: Tak baik kat miskin bah.
1: Mana ada kebut
2: kau miskin.
1: Nak kerja saksi.
2: Biasanya aku takdir kita. Kopi aku bayaran. Ini pun nak. Perhitungan kali tak ni.
0: Nak pergi kau nak.
2: Lupa tu canai.
1: Pergi lo ya.
2: Cepat sikit jangan lama-lama.
1: Roti canai ni.
2: Nak pergi mana? Jauh benar nak pergi.
1: Sebelah tu bah.
2: Tiga pesan ya. Nanti datang seorang. Kau dengar-dengar dia jangan pergi kau ya. Kau dah terbiat lagi kayak kemarin. Kau tinggalkan aku bayar seorang. Buat hal ya kau.
0: Kau mah. Danol.
2: Dah suruh pelayan tu lah. Suruh pesankan.
1: Ayah, aku pesankan.
2: Kelapa ni.
0: Dah.

0: Ah, tu
1: sedap roti
0: kau canai. Kau talalah tu ha.
2: Pagi.
1: Sedap
2: kau laparan kita kau tu.
0: Dah kau bulurkan aku pun. Kau aku makan makan.
2: Beru,
0: bukan apa. Kami pun tak ada agak anu tak ada agak anu tengok tak ada agak sampai hati tengok kau tu
2: lemah. Sian enggak aku tengok kau ni.
0: Nah, tu lah.
1: Ah, sedap.
2: Makan kau tu.
1: Macam aja bau. Ih. Makan sedap lah aku. Ya, aku makan dulu ya.
0: Ah, makan.
2: Nah, makan makan lanjut lah.
1: Makasih lah ya. Ah,
3: betuah punya laki.
0: Astagfirullahalazim.
3: Kata enggak nak makan.
0: Ya Allah.
3: Kata demo makan. Tak tahu makan di luar. Sane pula tu. Hebatnya. Nak demo-demo. Janganlah nyak putung jaga aku nyak kelapa tak nak makan.
1: Sabar lo kau cuk. Tenang. Sabar. Jangan sabar. Sabar lo duduk.
3: Mak duduk.
1: Mak duduk lo.
3: Suruh dah. Tak ada. Tak ada.
1: Nol. Tolong nol. Nol.
3: Jangan nak tolong tak tahu kawan. Tak ada.
1: Sabar lo.
3: Apa yang sabar?
1: Malu
3: dah. Biarkan orang tahu. Biar abang ni. Biarkan.
1: Sabar.
3: Di rumah bilang nak mau nak makan. Tak kenyang. Tak tahu sini makan benda-benda.
1: Sabar.
3: Ha, siapa bayar ni?
1: Istipah. Senol belikan aku senol.
3: Ampun, duduk bayar. Ampun. Dah.
1: Kita yang ketawa kita ya. Cuba lah kasih tahu bini aku. Sabar.
0: Mak kalau tak nak ada saya bayangkan dia nak makan ni. Dan tadi pesannya. Dan tadi kau yang pesan orang lu. Kami kau salahkan.
3: Bini makan nasi di rumah dia cane kambing lagi. Hebat bapak ni ya.
1: Mak sabar lo mak.
3: Apa sabar?
1: Istipah.
3: Dah udah gak istipah. Bapak tu yang perlu istipah. Besok nak saya mandikan kepang bapak ni. Biar berubah hidup bapak.
1: Oh ti canai ya bapak mak.
3: Bukan macam mana canai. Bapak bilang dia mau makan. Tak tahu bapak makan di sini. Apa makan rasa tak nyaman ke apa di rumah? Bapak makan di luar lah.
0: Aku tak ikut campur ya loy. Tahu mesana bukan aku. Kau nak makan.
1: Gimana lah mai? Aku nak. Aduh payah cakap lah macam mana cerita ni bah. Aku bingung nak nyampaikan kau ni. Aku tu benar-benar marah nak sama kau. Aku nak pergi jalan-jalan. Kau tak kasih duit. Akhir aku tu.
3: Demo. Siapa kasih saran tu demo?
1: Todak.
3: Ah, dah balik.
0: Saloi. Siapa kau?
2: Itulah kau. Takut lagi ke mini.
0: Kalau ngomong laba.
2: Baru kau takut dengan bini kau.
3: Ayo dah di tanah.

Aku Cinta Indonesia. Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar nama Pulau Simping? Iya, Pulau Simping adalah pulau terkecil di Indonesia. Bahkan diklaim oleh PBB bahwa Pulau Simping adalah pulau terkecil di dunia. Dan ternyata pulau itu ada di Kalimantan Barat, tepatnya di perairan Bai Mak Jantus, Selatan Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini termasuk dalam kawasan wisata Pantai Singkapak Island. Pulau Simping merupakan daratan yang terdiri dari pasir dan bebatuan yang ditumbuhi beberapa pohon di atasnya. Di sana juga terdapat semacam kelenteng kecil tempat warga Tionghoa bersembahyang. Di Pulau Mungil ini juga tersedia keindahan pemandangan pantai, laut, dan perbukitan yang mengelilinginya. Maka tak heran, walaupun sangat kecil, Pulau Simping ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan untuk menjangkaunya pun tidak sulit. Hanya perlu 20 menit dari kota Singkawang menuju Teluk Mak Jantu. Jika dari arah Pontianak, kita hanya membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan menuju ke arah kota Singkawang. Nah, jika Anda kebetulan mampir ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, jangan lewatkan untuk melihat pulau terkecil di dunia ini.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

Pendengar, Enggang Gading merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Mendagri nomor 4 tahun 1989. Namun, tahukah Anda siapa perancang logo Enggang Gading tersebut? Perancang logo maskot Kalimantan Barat ini adalah seorang budayawan bernama Abdul Halim Ramli. Dengan kreativitasnya, jadilah sebuah logo dengan kepala burung Enggang Gading yang mencapit bunga tengkawang tungkul. Sepintas, maskot Kalbar ini mirip dengan simbol negeri Sarawak. Namun, perbedaannya terletak pada simbol negeri Sarawak adalah burung enggang badak atau burung kenyalang, sedangkan maskot Kalbar adalah burung Enggang Gading. Perbedaan juga terletak pada tanduk di kepalanya serta pada bulu-bulu di ekornya.

Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Sadarkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian W Jonggan. W Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang, nah di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian W Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Dayak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Dayak akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian W Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian W Jonggan, yakni syair dalam lagu W Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut W Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan W Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang. Kurang karena adanya ya zaman-zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri, jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
0: Gunaldi dan Friska Gusela berharap anak-anak muda saat ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebudayaannya sendiri, walaupun akan dihadapkan kebudayaan baru yang lebih modern. Menurut Priska Gusela, tidak semua budaya yang baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Waduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetri saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tubuh, biar lama, asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bissawab.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: 104 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dapat berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan dan dianjurkan di dalam syariat Islam, yang mana amalan tersebut, ibadah tersebut juga dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya. Amalan apakah amalan apakah yang dimaksud, yaitu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman, berilah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini ada pelajar yang bisa kita petik, yaitu betapa agungnya, betapa besarnya keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada beliau. Ulama tafsir menjelaskan selawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah bentuk rahmat Allah kepada Nabi Muhammad, bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan selawat malaikat kepada Nabi Muhammad adalah doa dari malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar RU perempuan Pontianak yang dimuliakan Allah SWT. Dan di ayat ini selanjutnya disebutkan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka ketika Allah menyeru orang-orang yang beriman, maka ibadah ini pastinya tentunya memiliki kekhususan, yaitu hanya untuk orang-orang yang beriman. Karena orang yang memiliki iman kepada Rasulullah, memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka ia akan senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dari 24 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, maka melalui ayat ini mari kita sama-sama senantiasa untuk bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapat, yang kita peroleh ketika kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di sebuah hadis, orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad adalah orang yang banyak berselawat kepada beliau. Maka ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang dekat bersama Rasulullah, terutama di akhirat kelak, maka amal yang bisa kita lakukan adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RU 24 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, dan selawat ini menurut para ulama adalah ibadah atau amal yang sangat mudah diterima oleh Allah, baik pelakunya itu dalam keadaan suci atau tidak, baik itu dia lakukan secara riya ataupun ikhlas, maka ibadah ini tetap diterima Allah SWT. Saking begitu agungnya keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RU 24 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, maka dari itu mari kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali redaksi-redaksi salawat yang bisa kita baca, yang bisa kita amalkan. Kapanpun harinya bisa kita laksanakan. Sepanjang waktu, sepanjang hari bisa kita laksanakan. Terlebih di hari Jumat, yang mana kita sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak, menambah solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RU 24 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di akhir kelak mendapatkan kedudukan yang sangat dekat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku ingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, ingin jadi apa?
0: Kalau aku ingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku ingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya nak jadi RT, setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lembel ni?

0: lupa aku.
1: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Rara, ada apa nak? Kamu seperti sedang sedih?
1: Aku ingin seperti HP, Bu Guru.
0: Kamu ingin jadi seperti HP? Kenapa, sayang?
1: Soalnya, kalau HP berbunyi, Bunda cepat menjawabnya. Tapi, kalau aku memanggil, Bunda selalu tidak menjawabku. Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi tidak pernah bermain denganku. Jika Bunda sibuk dengan HP-nya, kadang Bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur dengan HP di sampingnya, tetapi aku tidak pernah ditemani bobo sama ayah. Aku ingin seperti HP, Bu Guru, supaya aku selalu dekat dengan ayah dan Bunda.
2: Cintailah mereka, karena masa kecil mereka tidak bisa terulang kembali.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tebang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi tertinggi.
3: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini?

0: ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro.

0: Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa. Di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30x30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini